0: gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu, supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jamaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jamaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwarcare Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform consent dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
6: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
13: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
13: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
15: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
13: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
16: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
17: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium

0: Berisik banget sih.
1: Ya halo, ada apa Bet?
2: Halo Ran, lagi di mana kamu?
1: Masih di rumah ini, baru bangun malahan. Ada apa Bet?
2: Hah? Masih di rumah? Aduh, gimana sih kamu Ran? Kan pagi ini kita ada presentasi Ran.
1: Hah? Seriusan Bet? Aduh.

0: aku pakai lupa lagi. Pagi ini ada presentasi ya?
1: Kan semalam tuh aku udah ingetin kalau pagi ini tuh ada presentasi. Aduh, gimana sih?
0: Aduh. Serius? Sorry. Aku lupa banget nih kalau pagi ini ada presentasi.
1: Ya udah, Ran. Aku tunggu di kelas ya. Cepet.
0: Iya. Ini udah OTW kok. Macet lagi. Kayak gak nuntut deh. Ya, pun sepi lah. Ya saja deh.
2: Hargai peraturan lalu lintas dengan pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah, sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
4: Pro 1.

Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan di pagi hari ini di Opini Publik pendengar ya, saya menemani Anda hingga jelang pukul 7 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kami akan mengangkat topik ya untuk di Opini Publik, yaitu menghadapi musim kemarau ya, Sanggau waspada karhutla. Ya, karena pendengar memang musim kemarau ini mulai melanda di sejumlah wilayah ya di Kabupaten Sanggau. Dan kondisi ini ya meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan, juga nih ya kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dan juga pendengar, pemerintah bersama juga nih ya berbagai pihak pada lingkungan kesehatan. Nah, pemerintah bersama berbagai pihak ya ini terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kewaspadaan dan langkah pencegahan juga dinilai menjadi kunci untuk menekankan potensi terjadinya karhutla. Nah, lalu bagaimana nih ya kesiapan masyarakat menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau tahun ini? Nah, pendengar, saya mengundang Anda di telepon ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Dan juga ini bisa menjadi pertanyaan ya, apakah wilayah tempat tinggal Anda ya ini termasuk daerah yang rawan terjadi karhutla saat musim kemarau? Dan bagaimana pendengar menurut Anda nih ya, langkah paling efektif ya untuk mencegah karhutla sejak dini. Nah, sejauh mana peran masyarakat juga diperlukan untuk membantu pemerintah ya mengantisipasi karhutla ini. Ya, memang pendengar yang kita ketahui ya, karhutla biasanya ini memang sering terjadi juga nih ya untuk di wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, gimana penanganannya juga, dan bagaimana ya peran Anda juga nih ya sebagai masyarakat, apakah ini diperlukan juga untuk membantu pemerintah untuk mengantisipasi karhutla ini? Ya, karena selain faktor cuaca yang cenderung lebih kering ya pendengar, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla. Oleh karena itu ya, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mematuhi aturan terkait pengelolaan lahan juga sangat diperlukan agar resiko kebakaran dapat diminimalkan sejak awal. Silakan pendengar, saya mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Dengan terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu menghadapi musim kemarau, ya Sanggau waspada karhutla. Ya, karena di sisi lain pendengar, upaya pencegahan karhutla juga memerlukan kerjasama yang kuat ya antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, sosialisasi patroli rutin serta pelaporan cepat ya apabila ditemukan titik api ini menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif ya dalam menjaga lingkungan. Juga diharapkan potensi karhutla dapat ditekankan sehingga kondisi alam tetap terjaga dan aktivitas masyarakat ya ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Ya, silakan saya mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Dan juga untuk di Antikong juga silakan ya, saya mengundang Anda di Opini Publik pada pagi hari ini ya, mengenai menghadapi musim kemarau ya Sanggau waspada karhutla. Nah, apakah wilayah tempat tinggal Anda ya ini termasuk daerah yang rawan terjadi karhutla ya ketika musim kemarau? Nah, menurut Anda bagaimana ya langkah paling efektif untuk mencegah karhutla sejak dini? Dan sejauh mana juga pendengar ya peran masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah mengantisipasi karhutla?

Ya, karena dengan musim kemarau ini mulai melanda di sejumlah wilayah ya di Kabupaten Sanggau, dan kondisi ini juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan ya, kesehatan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah bersama berbagai pihak juga terus ya mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan kewaspadaan dan juga langkah pencegahan dini ya dinilai menjadi kunci untuk menekankan potensi terjadinya karhutla. Nah, lalu bagaimana kesiapan masyarakat untuk menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau? Pada menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau tahun ini. Dan selain faktor cuaca yang cenderung lebih kering, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mematuhi aturan ya terkait pengelolaan lahan juga sangat diperlukan agar resiko kebakaran dapat diminimalkan sejak awal. Nah, silakan pendengar Anda bergabung di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di Opini Publik pada pagi hari ini, yaitu masih mengenai tema kita ya di pagi hari ini, yaitu terkait dengan menghadapi musim kemarau Sanggau ya, waspada karhutlah. Bagaimana pendengar tanggapan Anda di pagi hari ini, masih saya tunggu di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494. Ya, karena pendengar, dengan musim kemarau ini mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan ya, kesehatan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah bersama berbagai pihak juga terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan ya dengan cara membakar. Dan kewaspadaan dan langkah pencegahan dini juga dinilai menjadi kunci untuk menekankan potensi terjadinya karhutlah. Nah, lalu bagaimana juga nih pendengar ya dengan kesiapan masyarakat yang menghadapi ancaman karhutlah pada musim kemarau tahun ini? Karena dengan selain faktor cuaca juga nih ya yang cenderung lebih kering, aktivitas manusia juga masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah. Nah, oleh karena itu pendengar, dengan kesadaran masyarakat ya dalam menjaga lingkungan dan mematuhi aturan ya terkait dengan pengelolaan lahan juga sangat diperlukan agar resiko kebakaran dapat diminimalkan sejak awal. Karena di sisi lain, upaya pencegahan karhutlah juga memerlukan kerjasama yang sangat kuat ya antara pemerintah, aparat, perusahaan dan juga masyarakat. Nah, sosialisasi ya, patroli rutin juga serta pelaporan cepat apabila ditemukan titik api ini menjadi langkah penting ya pendengar ya untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, ini yang pasti menjadi pertanyaan juga ya untuk kita, ini apakah tempat tinggal Anda ya ini termasuk daerah yang terjadi ataupun yang rawan ya terjadi karhutlah ketika musim kemarau. Bagaimana menurut Anda pendengar ya, langkah paling efektif untuk mencegah karhutlah sejak dini dan sejauh mana peran masyarakat diperlukan ya untuk membantu pemerintah mengantisipasi masyarakat karhutlah. Oke, silakan di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya, silakan bergabung. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Ya, karena pendengar, dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat ya. Karena dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif ya dalam menjaga lingkungan, juga diharapkan potensi karhutlah ini dapat ditekankan ya sehingga kondisi alam tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Silakan pendengar, saya masih menunggu atensinya 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya. Apakah di wilayah tempat tinggal Anda termasuk daerah yang rawan terjadi karhutlah ketika musim kemarau? Dan menurut Anda apakah ada langkah paling efektif juga nih ya untuk mencegah karhutlah sejak dini dan sejauh mana peran masyarakat yang diperlukan untuk membantu pemerintah mengantisipasi karhutlah? Oke, baik pendengar ya, masih saya tunggu ya di program Opini Publik pada pagi hari ini. Masih kurang lebih 2 menit ke depan ya kebersamaan kita. Jadi silakan bergabung, sampaikan tanggapan Anda bersama kami di pagi hari ini mengenai topik kita, yaitu menghadapi musim kemarau ya, Sanggau waspada karhutlah. Dan juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami pendengar ya di RRI Sanggau dan juga Ntkong, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya di pagi hari ini.
Oke, baik pendengar, kita cukupkan saja ya di opini publik karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya saya akan hadirkan di dialog pagi Sanggup Menyapa untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau dan juga Antikong. Selamat pagi juga untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 dan di 99,9 FM ya di pagi hari ini. Di program Dialog Sanggau Menyapa, saya menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, program yang menghadirkan informasi dan edukasi ya seputar isu-isu penting yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kami akan membahas tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu menghadapi musim kemarau juga nih ya, sangat waspada, Sanggau waspada karhutlah. Nah, memasuki musim kemarau, pendengar, resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya atau karhutlah ini menjadi perhatian bersama. Dan selain berdampak pada lingkungan, karhutlah juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat ya, aktivitas ekonomi hingga kualitas udara di wilayah kita. Nah, untuk membahas informasi yang lebih akurat dan edukatif ya kepada masyarakat, pendengar ya, telah hadir bersama kita ini ada dua narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman ya terkait upaya pencegahan serta penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau. Nah, ini ada Bapak Tommy ya, ini selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sanggau. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.
1: Oke, gimana kabarnya Pak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya. Dan yang kedua pendengar, ini ada Bapak Samuel Putra Andika ya, selaku anggota Manggala Agni Pondok Kerja Sanggau. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Bu.
1: Sehat ya Pak pagi hari ini?
3: Sehat.
1: Oke, siap ya. Dan pendengar, saya yang pastinya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya ya yang telah berkenan hadir dalam Dialog Sanggau Menyapa kali ini. Dan semoga melalui dialog ini ya, masyarakat semakin memahami pentingnya peran bersama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Nah, baik, saya yang pertama ini ke Pak Tommy ya terlebih dahulu ya untuk membahas topik kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Tommy, memasuki musim kemarau tahun ini nih Pak, bagaimana sih Pak potensi ancaman karhutlah di Kabupaten Sanggau Pak?
2: Jadi pada tahun 2026 ini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau ini berdasarkan prediksi dari BMKG, bulan Juni ini sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi karhutlah itu sangat ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG ini adalah lembaga non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengamatan, pengolahan data, pelayanan, dan peringatan dini mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, serta aktivitas seperti gempa bumi dan tsunami. BMKG telah merilis tentang waspada potensi terjadinya karhutlah di sebagian wilayah Kalbar, yaitu diprediksi terjadi antara tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026. Dan peringatan terhadap potensi ancaman karhutlah di Kabupaten Sanggau juga telah disampaikan oleh Komandan Kodim 1204 Sanggau, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman, saat diskusi kopi morning bersama wartawan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Pada kesempatan kopi morning tersebut, Dandim menyampaikan jika bulan Juni 2026 ini sudah memasuki musim kemarau dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Jadi Komandan Kodim juga sudah memperingatkan karhutla ini yang kemungkinan terjadi di bulan Juni. Begitu juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Sigit Purnomo, juga telah mengungkapkan hal yang sama, yaitu pada bulan Juni 2026, Kabupaten Sanggau memasuki musim kemarau. Nah, hal tersebut disampaikan Bapak Sigit Purnomo ketika ditemui awak media pada hari Jumat 29 Mei 2026. Jadi sebelum masuki bulan Juni itu, Kepala Bidang Bapak Sigit sudah memperingatkan bahwa potensi karhutla di bulan Juni itu ada karena telah memasuki musim kemarau. Kemudian berdasarkan PMKG ini, Bapak Sigit ini mengutip bahwa selain panas yang begitu panjang, kemudian curah hujan yang kurang, bahkan kemungkinan juga tidak akan ada hujan dari prediksi BMKG yang disampaikan Pak Sigit. Dan berdasarkan prediksi, meskipun masih ada hujan itu tidak juga begitu banyak, sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan ini ada. Karena menjelang kemarau itu sudah pasti selalu positif terjadi kebakaran hutan. Sebagaimana yang telah kita dengar, baik itu di media ataupun secara langsung beberapa hari yang lalu, malah sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan di 3 tempat, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan itu di Jalan Lingkar Sabang Merah di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas. Kemudian pada hari yang sama juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Doku Pensarang, itu di belakang SD 54 Kelurahan Sungai Sengkuang. Ini kebakaran hutan dan lahannya ini hingga seluas 1,6 hektar. Nah, pada kejadian karhutla pada hari Jumat ini, kebetulan yang menangani adalah Regu 3 di Pusdalop PBD Kabupaten Sanggau. Ini mendapatkan laporan dari masyarakat itu sekitar pukul 16.35 dan langsung menuju lokasi. Dan alhamdulillah kebakaran hutan dan lahan pada hari Jumat itu dapat diamankan dan dikendalikan pada pukul 18.55. Dan penyebab kebakaran hutan dan lahan ini adalah lahan yang dibakar warga secara mandiri tetapi tidak terkendali. Itu kejadian pada hari Jumat, dua tempat. Kemudian bersambung lagi pada hari Sabtu 6 Juni 2026 juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Mensarang Ribau, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Mensarang, Kecamatan Kapuas. Nah, ini lahan yang terbakar ini mencapai seluas 1 hektar. Nah, pada kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, anggota Puslap ini mendapat laporan dari masyarakat pada pukul 11.25. Sama juga pada saat itu yang menerima laporan adalah Regu 3 BBD, kemudian langsung menuju lokasi, dan alhamdulillah kondisi kebakaran hutan dan lahan ini dapat dikendalikan pada pukul 14.50 dan sama juga penyebabnya adalah lahan yang dibakar warga secara mandiri tetapi tidak terkendali. Sehingga berdasarkan tiga tempat pada dua hari kejadian ini, maka menjadi peringatan dini bahwa Kabupaten Sanggau cukup berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Begitu.
1: Berarti ini udah ada 3 titik Pak ya untuk di wilayah Kota Sanggau ya Pak ya, pada siap. Bulan Juni ini ya Pak.
2: Siap.
1: Ya, dan alhamdulillahnya memang cepat ditangani juga dari pihak BPBD. Nah Pak, kalau boleh tahu wilayah mana aja nih Pak yang menjadi daerah rawan karhutla dan mungkin perlu gitu Pak mendapat perhatian khusus nih Pak, selain 3 titik ya tadi yang sudah Bapak sampaikan.
2: Jadi berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Sanggau tanggal 7 Juni 2026 pukul 20.00. Jadi ini laporan yang dirilis tadi malam jam 8 malam bahwa daerah yang rawan karhutla adalah Keduai, Noyan, dan Sekayam. Ini berdasarkan laporan disebutkan bahwa pantauan titik hotspot dari satelit itu terdapat 4 titik hotspot di Kabupaten Sanggau. Yaitu yang pertama itu di Kecamatan Beduai itu terdapat 2 titik dengan kondisi sedang, medium. Kemudian yang kedua itu di Kecamatan Noyan, 1 titik dengan kondisi sedang atau medium. Yang ketiga itu di Sekayam dengan kondisi 1 titik dengan kondisi sedang atau medium. Kemudian jika mengutip dari pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Sigit Purnomo juga mengungkapkan wilayah-wilayah di Kabupaten Sanggau yang kerap menjadi langganan karhutla yaitu Tayan, Balai Karangan, Kembayan, dan Kapuas. Bahkan disebutkan bahwa Tayan ini merupakan daerah yang cukup berat dikarenakan ada lahan gambut di sana. Demikian Ibu.
1: Ya berarti perlu perhatian khusus ya Pak di beberapa wilayah ya Pak ya, untuk di wilayah Kota Sanggau. Oke, saya ke Pak Samuel ya. Baik, nah Pak Samuel, bagaimana nih Pak hasil dari pemantauan Manggala Agni nih Pak terkait dengan potensi karhutla di Kabupaten Sanggau nih Pak pada musim kemarau tahun ini?
3: Ya, izin Bu. Untuk pantauan dari Manggala Agni ya Bu ya, sedikit banyak sudah dijelaskan dari Pak Tommy, BPBD itu. Data-data yang dikeluarkan dari BMKG ataupun dari dinas-dinas lain itu memang sudah keluar. Jadi kita menambahkan sedikit untuk musim kemarau pada tahun ini mungkin sudah dikeluarkan di media juga ya, untuk tahun ini bahwasannya sudah ada faktor cuaca yang begitu tinggi, cuaca panas seperti itu. Karena sudah disebutkan juga untuk pada tahun ini keluar juga bahwasannya untuk cuaca itu El Nino yang disebut sampai Godzilla itu. Makanya panas yang cukup tinggi. Tapi beberapa hari terakhir kita juga merasakan tentang kemarau ini sudah beberapa hari sampai semingguan. Jadi sudah muncul beberapa kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Kapuas. Sudah disebutkan juga lokasi-lokasinya oleh Pak Tommy tadi. Mungkin seperti itu.
1: Ya memang cukup terasa juga nih Pak ya untuk dampak asap yang pastinya ya dari kejadian karhutla ini ya Pak ya.
3: Benar. Kalau untuk asap sih untuk sekarang masih tergolong aman lah ya Bu ya, karena kejadian belum terlalu besar. Mungkin kalau untuk asap yang membuat tebal itu mungkin pada bulan-bulan pada saat mereka atau petani-petani ini membuka lahan dengan cara dibakar, seperti itu.
1: Ada nggak sih Pak, apalagi kan memang begitu terasa ini Pak ya, hampir kurang lebih hampir 2 mingguan gitu ya Pak ya, panasnya ini cukup menyengat juga nih ya yang pastinya, dan kita juga terasa gitu kalau udah keluar siang hari itu yang pastinya udah mulai terasa males juga nih ya, karena memang panasnya yang luar biasa. Dan alhamdulillahnya memang beberapa 2 hari terakhir ini ada hujan ya Pak ya. Nah bagaimana nih Pak, seperti yang Bapak bilang juga ya, sebelum terasa gitu ya kabut asapnya para petani untuk membakar hutan dan lain, ada nggak sih Pak sosialisasi gitu ya yang diberikan gitu nih Pak kepada para petani?
3: Kalau untuk Manggala ini memang selain dari patroli-patroli bersama dengan pihak-pihak terkait, Manggala ini juga melakukan patroli-patroli harian seperti itu Bu, untuk bertemu dengan masyarakat, untuk bertemu dengan warga-warga yang ada di desa, yang kemungkinan ada beberapa dari mereka yang masih menggunakan cara membakar gitu, seperti itu, untuk membuka lahan. Jadi kita masuk ke dalam masyarakat untuk memberitahukan bahwasannya dampak seperti itu, dampak untuk dari kabut asap itu mungkin cukup besar gitu bagi untuk masyarakat, untuk kita semua seperti itu. Makanya kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengurangi dari kabut asap tersebut.
1: Jangan sampai nih Pak ya terjadi kabut asap yang cukup tebal ya untuk di wilayah kota kita nih.
3: Benar.
1: Nah, apalagi kan Pak di Sanggau ini sebagian masyarakat ya Pak ya masih menggunakan cara tradisional ya Pak untuk membuka lahan gitu ya. Jadi memang masih mungkin ada tradisi-tradisi khusus juga biasanya yang dilakukan gitu nih Pak ya untuk membuka lahan ini. Nah, biasa ini ada nggak sih Pak memberikan patroli? Ya, tadi selain patroli, berarti sambil memberikan edukasi juga nih Pak kepada masyarakat.
3: Benar, Bu. Kita bertemu dengan masyarakat itu mengajak, mengobrol dengan masyarakat bagaimana sih desa ini atau bagaimana sih warga ini membuka lahan seperti itu, Bu. Jadi di sana kita masuk, jadi kita memberitahukan bahwa pada saat mereka membuka lahan, karena kan untuk yang peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan dari peraturan gubernur, peraturan bupati itu sudah keluar seperti itu Bu ya, untuk pembukaan lahan boleh membuka tapi dengan batasan-batasan tertentu seperti itu. Kita edukasikan juga, kita bawa juga itu ke masyarakat untuk mengurangi dari kebakaran hutan itu sendiri Bu.
1: Oke baik. Nah Pak, ada nggak sih Pak indikator yang biasanya gitu yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan karhutla nih Pak di satu wilayah nih?
3: Oke siap. Kalau indikator ya Bu ya, kalau untuk Manggala ini itu masih menggunakan indikator sistem peringkat bahaya kebakaran itu Bu, untuk Manggala ini. Jadi di situ kita melakukan pengecekan cuaca. Jadi dari cuaca tersebut kita ambil data-datanya untuk memfokuskan ke dalam jadi indikator kebakaran seperti itu Bu. Jadi dihitung dari kecepatan angin, suhu cuacanya, kelembapannya, dari curah hujannya kita ambil juga untuk mengindikasikan bahwasannya di wilayah-wilayah tertentu itu mungkin akan terjadi rawan dari karhutla. Seperti itu Bu, selain dari pengecekan BMKG dan yang lain-lain tentang titik panas atau hotspot itu. Seperti itu.
1: Nah Pak, kalau untuk langkah pencegahan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Manggala Agni nih Pak sebelum terjadi kebakaran nih?
3: Nah, Langkah utama yaitu saya sampaikan tadi, Manggalakni masih melakukan secara door-to-door atau ketemu dengan masyarakat langsung di wilayah-wilayah yang mungkin ya Bu ya, diindikasikan rawan seperti itu. Jadi Manggalakni ini melakukan pencegahan pada saat musim-musim sekarang kan masih masa musim hujan seperti itu Bu. Jadi Manggalakni bertemu dengan masyarakat untuk memfokuskan bahwasannya mari bersama-sama kita menjaga agar langit biru ini tetap terjaga tanpa asap seperti itu Bu.
1: Oke, baik ya. Itulah langkah-langkahnya yang pasti yang dilakukan dari pihak Manggala Agni. Oke, saya ke Pak Tommy ini ya. Nah, Pak Tommy, ada nggak sih Pak langkah-langkah juga nih Pak yang telah dilakukan dari BPBD gitu ya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan nih Pak?
2: Baik, jadi sebelum kita menjelaskan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan hutan dan lahan ini, mesti diketahui dahulu bahwa penyebab karhutla ini ada dua, yaitu alam atau cuaca dan manusia. Dari segi cuaca, BPBD sebagai satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Sanggau telah mengantisipasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan dini. Juga selain itu telah berkolaborasi dan mengkoordinasikan dengan TNI Polri, kemudian Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, MPA, kemudian juga Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan Relawan Penanggulangan Bencana, serta unsur masyarakat lainnya agar meningkatkan konektivitas dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana akibat karhutla. Sedangkan dari unsur manusianya, ini pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Samuel tadi bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 14 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan peladang dalam pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, yaitu tertuang dalam pasal 5 dan 6, di mana disebutkan dalam pasal 5 ini, peladang dapat membuka lahan yang bertujuan untuk kegiatan perladangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Kemudian berlanjut lagi pada butir kedua pasal 5, pembukaan lahan perladangan sebagaimana di

0: Layanan lambat atau masalah yang belum menemukan jawaban.
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik ya. Faisal masih di Halo RRI ya.
1: Iya, masih di Halo RRI ya, Kak Dini. Tentunya pendengar kami masih menemani ruang dengar Anda. Silahkan pendengar yang ingin menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada pengalaman-pengalaman apa seputar kehidupan bermasyarakat Anda ya, pendengar. Wah, tentunya silahkan disampaikan ke kami. Mungkin ada fenomena kenaikan listrik ataupun juga PDAM atau ada fenomena-fenomena lain yang katakanlah ingin para pendengar bagikan ke kita. Tentunya kami masih sangat menunggu untuk para pendengar bisa bergabung bersama kami, memberikan atensi dan partisipasinya. Dan juga Kak Dini, kalau cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini terpantau masih sama ya, Kak Dini, masih stabil seperti tadi, masih sangat mendung ya di wilayah perbatasan. Belum ada nih tanda-tanda sinar matahari akan bersinar cukup cerah. Belum ada tanda-tanda sama sekali kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Di Sanggau gimana, Kak Dini?
0: Di Sanggau gerimis lagi nih, Faisal ya. Jadi untuk pendengar mungkin yang ada dalam perjalanan gitu ya, ya, mungkin bisa lebih berhati-hati juga ya dalam membawa kendaraannya ya, Faisal ya. Takutnya memang kondisi jalan yang mulus gitu ya, jadi mungkin berpotensi ya licin ya, ataupun mungkin para pelintas yang baru aja melalui kota Sanggau gitu ya, mungkin ada beberapa jalan yang berlobang gitu ya, kurang hafal gitu, mungkin bisa lebih berhati-hati ya, karena mungkin ada genangan air juga kan, Faisal kan?
1: Iya, genangan air ya Kak Dini, bukan genangan kenangan ya. Wah, kalau genangan kenangan itu beda lagi ya, pendengar konsepnya. Iya, berkaitan dengan arus lalu lintas ya Kak Dini ya, kemudian juga ngantuk atau microsleep. Nah ini pendengar, kita ada informasi ya, jalan yang sepi dan perjalanan panjang ya, pendengar, tentu seringkali membuat pengemudi merasa nyaman hingga tanpa sadar kantuk mulai datang. Nah pendengar, dalam beberapa detik saja mata yang terpejam dapat mengubah perjalanan biasa menjadi tragedi di jalan raya atau microsleep ya, Kak Dini kita sebutnya. Dan tentunya pendengar, kondisi ini menurunkan konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, dan mengganggu kemampuan mengambil keputusan. Nah pendengar, jadi kita juga mengingatkan untuk Anda yang akan bepergian jauh ya, kemudian jangan menyepelekan waktu tidur atau durasi tidur ya pendengar. Karena ini bisa sangat berdampak tidak baik untuk perjalanan kita. Kalau misalnya kurang tidur, sambil berkendara kita nguap-nguap ya Kak Dini, itu microsleep sepersekian detik saja, mungkin 1-3 detik ya kita kehilangan
0: bisa oleng
1: kesadaran
0: ya.
1: Oleh itu kendaraan sudah mungkin udah apa ya, keluar dari rutenya,
0: keluar dari zonanya atau gitu ya.
1: Ya syukur-syukur kalau misalnya kondisi jalannya sepi, tidak apa ya, tidak di perkampungan. Nah yang kita khawatirkan ketika jalannya ada pengguna jalan lain, kita mengalami microsleep. Nah itu yang bisa berdampak merugikan untuk pengguna jalan lain juga. Jadi ya pendengar,

0: Biasanya apalagi kalau cuaca begini ya, Kak Dini, di wilayah perbatasan juga dengan di Sanggau, cuacanya kurang lebih mendung dan apalagi disertai gerimis tipis-tipis. Nah, itu kalau lagi berkendara pakai mobil, wah, dan pastinya itu memerlukan ekstra fokus kita ya, Kak Dini, karena memang fokus di jalan raya itu menjadi kunci dan faktor paling utama ini.
1: Jangan sampai ya tadi ya karena mikroslip cuaca dingin gitu ya, jalan mungkin agak sepi, jadi ngerasa enak lurus aja gitu ya dalam membawa kendaraan. Wah, jangan salah nih, biasanya yang kayak gini agak-agak rawan ya. Ya tadi kalau misalnya ketika ada di perkampungan gitu ya, jangan sampai deh, lebih baik kita kurangi kecepatan juga nih ya. Kalau emang udah mulai terasa ngantuk, lebih baik kita istirahat sebentar, singgah di mana yang tempatnya aman gitu ya. Istirahat sebentar ya, menjamin mata 5-10 menit nanti bangun bisa segar baru melanjutkan perjalanan lagi nih ya.
0: Iya, atau kalau memangnya tidak terlalu apa gajinya tidak terlalu ngantuk, mungkin boleh singgah ke warung sebentar, ngopi atau mungkin melakukan perenggangan ya, Kak Dini, itu juga salah satunya bisa membuat bugar kembali. Namun ketika sudah melakukan perenggangan, ketika sudah istirahat ngopi namun masih dirasa ngantuk, kayaknya memang harus benar-benar singgah untuk nyari tempat untuk tidur sebentar, mungkin 10 atau 15 menit ya, tergantung kemampuan kita juga. Mungkin setengah jam juga aman-aman saja ya, Kak Dini,
1: iya,
0: intinya.
1: Kalau memang gak terburu-buru juga nih ya sampai rumah ya.
0: Dan intinya keselamatan itu yang harus menjadi faktor utama nih, pendengar. Dan silahkan pendengar, kita masih menunggu aduan Anda menghubungi kami. Kalau di Intikong silahkan di 08115677754.
1: Nah, kalau di Sanggau ini 085753810365 nih ya. Nah, Faisal, kalau dari Faisal sendiri nih ya, sejauh ini kalau untuk gas di Intikong gimana nih Faisal?
0: Ya, kalau untuk gas ini Kak Dini ya, di wilayah dekat-dekat rumah ya, di Balai Karangan itu kayaknya masih apa ya, aman-aman aja kayaknya kali ini. Gas, kemudian minyak, itu kayaknya minyak makan ya, itu kayaknya masih masih dalam tanda kutip aman nih kali ini. Belum
1: aman,
0: ada
1: ya?
0: menemukan fenomena di lapangan yang biasanya kan ada ibu-ibu yang keliling ataupun bapak-bapak keliling
1: nyari
0: komplek
1: gas
0: bawa
1: ya.
0: Gas ya, nyari gas. Kayaknya untuk beberapa waktu belakangan ini aman-aman saja kalau di wilayah Kecamatan Sekem. Nggak tahu nih kalau di Intiko, mungkin ada pendengar lain yang bisa menginformasikan. Nah, yang bisa menjadi kendala juga nih minyak di SPBU nih Kak Dini. Ini juga
1: Masih.
0: yang sering kali terjadi antrian panjang, dan juga tidak untuk kemungkinan di tengah antrian stok minyaknya habis. Nah, itu juga sering ditemukan oleh masyarakat kita yang sudah panjang antri, kemudian tiba pada gilirannya, wah, minyaknya habis. Itu kayaknya sangat menguras apa ya, menguras kesabaran nih kayak ini. Biasanya kalau di wilayah Kecamatan Sekayam itu yang jam segini kayaknya masih bisa ikut antri, tapi
1: masih
0: kalau
1: aman
0: sudah
1: lah ya.
0: menjelang masih aman. Kalau misalnya udah menjelang pukul 10 ke atas itu sudah apa ya, sudah warning system begitu, mungkin
1: Waduh.
0: begitu. Nah, kalau di Sanggau gimana Kak ini? Kalau untuk fenomena gas dan lain sebagainya itu?
1: Kalau gas kayaknya masih aman-aman aja gitu ya, walaupun memang kayaknya di beberapa toko kelontongan kalau dicari memang masih ada yang kosong katanya nih ya. Tapi ini masih aman lah. Kalau untuk minyak goreng ya, ini kayaknya ada beberapa merek gitu ya yang mungkin masih mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan lah ya, cukup naik gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin 23.000 ya, sekarang malah jadi 25.000 gitu. Oke, ini ada yang gabung ya.
0: Kak Dini, kita sambut penelpon kita ya, ada Bunda Esti ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Faisal.
0: Iya,
2: selamat pagi juga.
1: Iya, selamat pagi Bunda.
0: Oke, selamat pagi Bunda. Gimana kabarnya?
2: Ya, ini cuaca masih apa ya, masih gerimis gitu loh, rintik-rintik.
0: Ya, gerimis mengundang ya cuacanya nih Bunda.
2: Ya, mengundang Faisal untuk ngopi di rumah boleh.
0: Waduh, iya, kalau Kak Dini kayaknya harus OTW dari sekarang nih biar cepat sampai nih.
2: Iya, Bang.
0: Mm-mm.
2: Ya, Mbak Dini, bicara-bicara mengenai gas ya.
0: Mm-mm. Nah, gimana itu, gimana itu, Bunda?
2: Iya, di tempat kami nih, sudah mungkin ada 10 hari yang lalu ya ke belakang sana. Tapi saya saat hari ini masih langka.
0: Waduh, di berdua ya, Bunda ya?
2: Iya, tempat kami kan di Tran, gitu kan. Maksudnya, tempat kami kalau kita mau ke berdua sana kan, kita mencapai ke budaya harus 3 km atau 4 lah gitu ya. Maksudnya kita cari di tempat kami, di warung-warung gitu kan. Ya sudah nggak ada, sudah langka.
1: Sudah mulai susah ya.
2: Jadi kami harus, memang harus turun, harus mencari yang ada di mana saja gitu toh.
0: Iya. Itu
2: kemarin,
0: Ini
2: Bang, 2 jam kami cari-cari. Sudah dapatnya kami di daerah Muara Ilai. Coba bayangkan. Waduh. Dari berdua kami di Tran carinya sampai ke Muara Ilai kan jauh banget toh.
0: Iya, tapi untuk harganya gimana itu Bunda? Apakah mengalami kenaikan atau masih sama kayak harga lama?
2: Dapat, iya betul. 40.000 harganya, Bang.
0: Aduh.
2: Tapi walaupun 40.000,
1: tapi ada.
2: Karena kita butuh gitu toh.
0: Iya.
1: Gak bisa lagi kita menghindar ya, Bunda.
2: Terus, ya gak apa-apa, gak masalah. Terus ada kawan saya, bukan minggu kemarin, Jumat yang lalu juga ngantri di pangkalan. Ngantri ini. Aduh, 3 jam lebih. Dapat satu saja. Di pangkalannya pun di berdua di daerah itu. Pokoknya di jalan raya gitu ya. Harganya sih kurang tahu, mungkin masih
0: masih harga lama
2: 20 atau 18 mungkin begitu kalau di pangkalan ya.
0: Oke, udah
2: tanya Bunda, cuma dapatnya dapat satu gitu loh.
0: Aduh, ya ini udah hampir 10 hari ya Bunda kelangkaannya.
2: Iya betul.
0: Jadi
2: biasanya kami sendiri kan cuma punya 2 tabung gas gitu kan. Nah, jadi kalau ini satu habis, sudah tukar dulu. Pokoknya ada persiapan. Ini sampai kosong, sudah di rumah ini kosong. Iya, terus bagaimana nih cara anu ya, Bang ya? Salahnya di mana sih gitu? Keterlambatannya di mana sih kok sampai kosong gitu loh maksudnya?
0: Oke, Bunda.
2: Halo, Mbak Dini.
1: Iya, Bunda. Halo.
2: Halo. Bang?
0: Iya, halo Bunda, gimana?
2: Masih dengar suara saya?
0: Masih Bunda. Ini
1: ya, keluhannya terkait, juga ada kita.
0: Terkait gas ini, waduh, udah hampir 10 hari ya Bunda dari Trans berdua ini ya. Sampai ketemu-ketemu itu di daerah Muara Ilai. Kalau di dekat-dekat simpang Trans itu enggak ada Bunda di toko-tokonya, atau mungkin di dekat-dekat apa ya, toko-toko modern, retail-retail gitu Bunda udah enggak ada lagi.
2: Oh, mungkin sih kalau sekarang ini mungkin ada ya. Mungkin loh. Karena saya pokoknya ya sudahlah, udah dapat satu ya sudahlah kan. Tapi kemungkinan sih ada.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kita cari satu persatu dari warung ke warung, masukin gitu ya. Ya, karena kalau mungkin kalau di berdua daerah sana tuh di daerah berdua itu kan dekat pangkalan.
0: Jembatan.
2: Gitu, pasnya lebih cepat, lebih dapat kan begitu.
0: Karena kami
2: kan daerah kami kan di Kitran, jadi jauh dari pangkalan. Jadi kan tetangga kiri kanan kami itu kalau malas juga mau beli satu jauh-jauh kan
1: langsung
2: begitu.
1: Langsung banyak toh. Ya.
2: Nah, jadi mereka cari aja yang dekat di warung-warung sini kan begitu loh.
0: Oke, Bunda. Nah,
2: di sini di restoran kami ini lebih dari 6 warung ya di daerah kami sendiri. Itu lebih ada mungkin atas 10 lah ada lah. Itu rata-rata sudah habis, nggak ada gitu loh.
0: Siap Bunda.
2: Jadi ya semoga ini didengar oleh mereka-mereka yang itu ya, yang membantu apa ya, kepentingan mereka itu ya, supaya ini loh diperhatikan juga ini di daerah Tran ini. Nah gitu loh. Biasanya kan dipatokin gitu loh Bang. Dipatok gitu kan. Di atas gitu. Dulu aja ada tetangga kami itu juga memang dia distribusi juga ya. Maksudnya mendapatkan juga jatah itu mungkin lebih dari 15 tabung gitu. Tapi sekarang pun harus ngantri sendiri ke sana, dapatnya cuma 3 tabung.
0: Iya, iya.
2: Gitu.
0: Itu ngantrinya sampai 3 jam ya, Bunda?
2: Iya, betul. 3 jam karena sudah mengular gitu kan.
0: Iya, 3 jam itu 3 tabung masih lumayan lah, Bunda ya. Kalau 3 jam untuk 1 tabung kayaknya udah berapa waktu yang terbuang ini.
2: Nah, itulah makanya. Makanya ada tetangga kami juga yang malas gitu, biarin aja. Pakai kayu bakar lagi setiap hari.
0: tapi untuk kayu bakar nih Bunda, di sana masih aman ya, carinya masih enak ya.
2: Sebetulnya ya sudah susah juga. Ini kan banyak di tetangga kami ada pohon-pohon karet, mereka yang sudah ditebang, mereka sudah diganti apa dengan kelapa sawit gitu kan. Itulah sisa-sisa itu yang masih ada tuh dipakai, diambil gitu untuk rebus-rebus air gitu maksudnya.
0: Oke, siap.
2: Oke,
0: Bunda.
2: Begitu saja lah Bang Faisal ya.
1: Baik, terima kasih Bunda.
2: Silakan berlanjut kembali.
0: Oke, terima kasih
2: Mbak Dini. Oke,
0: selamat pagi. Selamat juga
2: pagi.
0: Bunda Hesti di Beduai ini Kak Dini, yang
1: terkait gas ya, sudah, yang masih cukup langka.
0: Ini gas mengalami kelangkaan ya di daerah Beduai ini ya. Kalau di Balai Karangan ya seperti yang disampaikan tadi, dan di Sanggau juga seperti yang Kak Dini sampaikan, kita belum ada ya Kak Dini ya untuk melihat fenomena-fenomena. Biasanya kalau terjadi kelangkaan di daerah-daerah kita itu ya kodenya itu pasti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang keliling komplek. Nah, itu yang menanyakan di sini ada gas kosong enggak, di sini ada gas enggak, di sini enggak itu.
1: Iya, jadi
0: itu
1: bertanya-tanya ya ke setiap warung-warung ya, biasanya.
0: Tanya. Jadi itu adalah tanda-tanda, tapi alhamdulillahnya di Balai Karangan itu kayaknya masih aman ya sampai pada hari ini. Dan pendengar juga mungkin barangkali yang memiliki keluhan yang sama ya. Kita juga sudah di apa ya Kak Dini, di penghujung waktu nih ya. Dan pastinya untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh Bunda Esti tadi terkait dengan kelangkaan gas yang sudah hampir 10 hari ya di wilayah Tran Beduai ini.
1: Iya.
0: Ini juga bisa menjadi catatan tim kita, karena di hari ini kita belum bisa ya Kak Dini, mohon maaf untuk belum bisa menghadirkan narasumber karena ada satu dan lain hal ya, mungkin karena masih ada faktor kesibukan juga ya, rapat dan lain sebagainya. Jadi kami mohon maaf untuk keluhan Bunda Esti, kita tampung dulu dan kita akan jawab di edisi
1: hari Rabu ya.
0: Iya, HRRI di hari mendatang, karena hari ini kita mohon maaf belum bisa ya, kita tahan dulu keluhannya, dan barangkali juga ya itu juga bisa menjadi bahan kita untuk dialog, kemudian juga menjadi bahan untuk kita sampaikan kepada narasumber kita ya, ketika kita ada ketemu di lapangan begitu Kak Dini.
1: Iya, dan semoga ini juga mungkin nanti ada keluhan lainnya, entah itu mengenai harga-harga barang yang lainnya gitu ya, selain harga gas ya, ataupun dengan kelangkaan gas yang saat ini mungkin masih cukup sulit ya didapatkan oleh pendengar kita tadi ya, salah satunya tadi ada Bunda Hesti di Bedua ya, terkhusus di daerah Transnya nih ya, masih mengantri ataupun masih mencari juga nih ya gasnya kemana-mana gitu, bahkan dapatnya juga sampai ke Muara Ilai gitu ya Faisal ya. Jadi mungkin pendengar yang lainnya masih ataupun sama gitu ya, mempunyai keluhannya seperti Bunda Hesti, ya mungkin bisa sampaikan juga ke bersama kami gitu ya, mengenai keluhannya dengan harga gas ya, ataupun harga bahan pokok lainnya gitu ya, atau bahkan pelayanan seperti pelayanan pendidikan atau ke pelayanan kesehatan ataupun yang lainnya, mengenai listrik ya, air juga mungkin yang tiap bulannya semakin meningkat, padahal dalam penggunaannya ini tidak terlalu lebih gitu ya. Jadi bisa gabung bersama kami di 0857-5381-0365.
0: Oke, dan Kak Dini juga di penghujung kebersamaan kita nih, kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada para pendengar kita yang sudah bergabung. kepada Bunda Esti diucapkan terima kasih, dan kita juga mohon maaf nih di kesempatan hari ini belum bisa kita menghadirkan narasumber ya. Insya Allah di Halo RRI akan datang, kita akan berusaha menghadirkan narasumber, dan pastinya keluhan ini sudah kita tampung, sudah kita menjadi catatan tim Halo RRI kita ya. Dan kali ini juga sebelum berpisah, kita mengingatkan kembali untuk para pendengar yang mungkin sedang beraktivitas, tetap bersemangat ya. Dan untuk para pendengar juga yang sedang memonitor kita melalui kendaraannya di mobil, tetap hati-hati di jalan, dan pastinya selamat sampai ke tujuan.
1: Oke, baik. Pesal kita cukupkan di Halo RRI edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Semoga kita berjumpa kembali di edisi berikutnya ya, di hari Rabu tanggal 10 ya, 10 Juni 2026. Oke, saya pamit undur diri ya Pesal ya. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Oke, pamit undur diri juga Kak Dini dan pendengar.
1: Ya, baik pendengar, kita cukupkan ya, karena sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Sanggup Pagi ini. Nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Sanggup Siang ini ya, dalam program pengarusutamaan gender ya, hingga jelang pukul 11, dan nanti ditemani di Sanggup Siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, dan juga rekan saya ya Faisal ya, yang ada di RRI Antikong. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
2: Papa, tunggu.
1: Cepet.
2: Papa.
3: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
4: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Oh yeah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Hari ini sudah hari Senin kembali, tanggal 8 Juni 2026. Pendengar bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini, kami akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini, pendengar. Semoga hari Senin ini Anda bisa menikmati tugas-tugas Anda dengan baik ya, tetap semangat, tetap memberikan edukasi kepada diri kita sendiri untuk bisa mencapai target hasil pekerjaan Anda dengan baik dan juga tuntas. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini, saya Sri Wahyuni, ada Kurnia Mardika dan juga Lukvita Sari di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti obrolan pengarusutamaan gender. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Ibu Feby Hanifela dari Pontianak RU 1 2025 dan Putri Bahari Indonesia RU 1 2025. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait juga dengan kesetaraan gender, apakah itu ancaman tradisi atau tuntutan zaman. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, Anda akan ikuti program selanjutnya. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Di program kesetaraan gender edisi hari ini, saya sudah bersama, kalau lihat dari layar monitor ini masih cantik banget ya. Ini Mbak Feby Hanifela, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya di kesempatan hari ini?
2: Baik. Gimana Mbak hari Senin ini?
1: Hari ini adalah hari yang penuh semangat ya. Kadang kalau menyambut hari Senin ada sedikit cara bagaimana kita bisa menikmati hari ini bukan sebagai hari yang terlalu berat gitu ya. Iya, betul. Pembuka hari karena kita sudah berjalan di hari ke-8 di bulan Juni di tahun 2026. Baik ya, kita berbincang mengenai kesetaraan gender, baik itu ancaman tradisi atau tuntutan zaman. Karena kesetaraan gender ini kan merupakan salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam masyarakat modern gitu ya Mbak ya. Karena perkembangan baik itu pendidikan, teknologi, dan globalisasi telah mendorong perubahan cara pandang terhadap peran laki-laki dan juga perempuan. Nah, di satu sisi ada juga menganggap kesetaraan gender ini sebagai tuntutan zaman yang perlu diwujudkan demi keadilan sosial. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat juga melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, perdebatan ini juga menimbulkan pertanyaan penting, apakah kesetaraan gender benar-benar mengancam tradisi atau justru menjadi kebutuhan masyarakat masa kini? Nah, mungkin dari Mbak Feby bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya kesetaraan gender ini yang dimaksud dalam kehidupan masyarakat saat ini, Mbak. Silakan.
2: Terima kasih Mbak Sri. Kalau misalnya saya lihat untuk saat ini untuk perkembangan emansipasi wanita udah cukup disetarakan ya Mbak ya. Namun masih ada beberapa pihak yang menganggap kalau misalnya kesetaraan gender itu berarti wanita itu menuntut strata yang sama dengan laki-laki gitu. Padahal sebenarnya kesetaraan gender adalah di mana perempuan dan laki-laki tetap memiliki hak secara adil gitu Mbak. Jadi setara itu bukan tentu sama. Jadi kita tidak menuntut perlakuan wanita itu sepenuhnya disamakan dengan laki-laki seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang isu kesetaraan gender, seharusnya tidak hanya perempuan yang dilibatkan, namun laki-laki dan juga organisasi-organisasi maupun pemerintahan juga turut andil di dalamnya untuk lebih menyuarakan lagi bagaimana perempuan dapat merasa adil dan nyaman berada di lingkungan masyarakat seperti itu, Mbak Sri.
1: Iya, tapi kadang-kadang perempuan juga merasa kalau tidak setara dengan laki-laki, katanya ada hal-hal yang merujuk kepada nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, dalam konteks ini apakah kesetaraan gender juga bertentangan mungkin dengan nilai-nilai budaya Melayu ataupun justru dapat berjalan berdampingan ini?
2: Nah, menarik, Mbak. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang kesetaraan gender, terutama dalam budaya Melayu, itu justru ada nilai-nilai wanita yang harus dihargai, Mbak. Wanita dianggap bukan hanya sebagai pendamping sosok raja gitu, namun juga sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. Mungkin Mbak Sri pernah dengar juga ya, kalau misalnya jika kita mengedukasi laki-laki, maka kita hanya mengedukasi laki-laki. Tapi kalau kita mengedukasi perempuan, maka kita mengedukasi seluruh generasi. Karena kita sebagai wanita dituntut untuk dapat memberikan ilmu atau sebagai madrasah utama bagi anak-anak dan penerus kita kelak, gitu Mbak Sri.
1: Oke, kalau wanita itu kan banyak sekali porsi-porsinya gitu ya. Ada yang sekarang ada yang karir gitu ya, terus jadi ibu rumah tangga juga katanya gitu, terus jadi tadi madrasah bagi anak-anak karena ibu adalah guru bagi anak-anaknya seperti itu gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Feby sendiri, apakah kesetaraan gender juga merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari? Kalau dulu mungkin katanya ini perempuannya gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti balik aja ke dapur gitu ya. Nah, kalau sekarang saya lihat banyak wanita yang juga ke dapur tapi ada juga karirnya gitu.
2: Benar banget, Pak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya dari sisi biologisnya aja yang beda, Pak. Maksudnya kita sebagai perempuan dapat hal yang lebih spesial lagi, mengandung 9 bulan, menyusui, kemudian menstruasi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi lain, kita sebagai manusia itu dianggap sama gitu. Tentang ajaran Islam, wanita itu sangat dihargai, sangat dimuliakan gitu. Dan kita dilihat juga sebagai insan yang setara seharusnya. Namun memang laki-laki memiliki amanah untuk mengemban sebagai kepala keluarga gitu. Tapi untuk selebihnya, mau perempuan itu bisa bekerja, mandiri, dapat uang sendiri gitu, bahkan melanjutkan pendidikan, itu saya rasa adalah perkembangan zaman yang sangat baik gitu ya. Kita tidak dapat menilai ini sebagai ancaman sebuah tradisi, melainkan sebuah kebanggaan bahwa kita sebagai wanita sudah dapat mendapatkan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki. Tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun juga kita dapat berdiri sendiri, dapat dilihat secara personalnya, oh ini loh Mbak Sri sebagai wanita penyiar gitu, dari Sanggau, seperti itu Mbak Sri.
1: Oke, kalau melihat dari tuntutan zaman, tentu kalau dulu mungkin perkembangan kehidupannya juga zaman ini kan, kalau dulu wanita itu hanya di rumah aja gitu ya. Ada juga yang bekerja tapi tidak sebanyak yang seperti sekarang ini gitu ya. Nah, kalau melihat dari kaca budaya gitu ya, bagaimana sebenarnya budaya Melayu itu memandang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga?
2: Balik lagi itu Mbak, kalau misalnya dulu mungkin kesempatannya belum banyak ya Mbak, perempuan dianggap sebagai hanya sebagai ibu rumah tangga gitu, mengurus dapur atau mengasuh anak aja itu dianggapnya ya tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi deh gitu ya. SD cukup mungkin ya, karena dulu juga pandangannya belum maksudnya belum terlalu kompetitif seperti sekarang gitu. Jadi misalnya pendapatan hanya dari suami aja udah cukup gitu ya, perempuan hanya menyambut suami saat pulang kerja gitu. Tapi sebenarnya dari dulu pun dalam sudut pandang budaya Melayu gitu ya, balik lagi tadi, kalau misalnya perempuan ya harus menjadi madrasah gitu. Tentunya kalau di zaman sekarang udah banyak ya peluang untuk pendidikan, kita mengenyam pendidikan, yaitu tentunya dapat meningkatkan peluang wanita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi untuk diteruskan ke generasi selanjutnya.
1: Oke, karena kan generasi itu kan berkembang ya Mbak ya. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, ataupun 20 tahun yang lalu, perubahan zaman itu sangat terasa sekali. Kalau dulu mungkin apa ya, kalau sekolahnya perempuan itu hanya tamatan SD, SMP gitu ya, mendapatkan informasi itu harus cari-cari dulu dari koran, dari mana gitu. Kalau sekarang itu udah di ujung jari semuanya gitu ya. Jadi wawasan yang dapat kita ilmu yang dapat kita dapatkan itu sangat mudah lagi sekarang gitu ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga sudah banyak yang keren ya sekarang ya, bisa berusaha dari rumah gitu ya. Nah itu mungkin perkembangan zaman itu diikuti tapi tidak mengubah dari tradisi dalam rumah tangga gitu ya Mbak ya.
2: Benar banget Mbak, dan kalau saya highlight juga, kalau pendidikan zaman dulu mungkin perempuan hanya kursus menjahit ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Masa, gitu. Tapi di situ aja gitu. Nah tapi sekarang kan perkembangan zaman, banyak ya wanita yang udah di ranah teknik, gitu, industrian, yang memang dulu stigmanya hanya laki-laki yang bisa. Ternyata sekarang ya perempuan juga bisa gitu. Dan kita soroti juga untuk laki-lakinya Mbak, kalau misalnya stigmanya perempuan, hanya perempuan yang bisa masak. Namun sekarang kita lihat kalau misalnya koki-koki di Bintang 5, resto Bintang 5 gitu ya, itu banyaknya laki-laki juga Mbak.
1: Iya, betul.
2: Ya pekerjaan memasak dan bersih-bersih rumah itu bukan tanggung jawab gender gitu, tapi ya itu tanggung jawab sebuah individu, seorang individu yang harus dilakukan gitu.
1: Terkadang kita juga speechless gitu ya, melihat seorang laki-laki bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan perempuan malah lebih detail ya, mungkin menjahit, desainer apa segala macam, itu banyak juga laki-laki gitu ya, malah mereka lebih detail untuk memandang bahwa busana itu adalah salah satu budaya juga untuk bisa membuat karya ya. Kadang kalau kita lihat sekarang banyak juga laki-laki yang pandai masak ya Mbak ya, pandai masak, make up dan segala macam itu. Nah kalau melihat dari hal yang sudah terjadi seperti sekarang ini, apakah pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan juga masih relevan Mbak di era modern?
2: Sangat masih relevan Mbak untuk saat ini. Kita tidak menuntut untuk perempuan dapat memimpin secara kepala keluarga ya Mbak ya. Namun itu tetap menjadi tanggung jawabnya seorang laki-laki. Namun kita di sini membicarakan tentang kesetaraan dan kesempatan yang sama gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari perempuan sendiri itu lebih kuat di perasaan gitu. Jadi kalau misalnya kita melahirkan sebuah seni, apa ya, ibaratnya maknanya itu lebih dari hati gitu. Kemudian kalau misalnya laki-laki itu dari pikiran, logisnya lebih jalan gitu. Jadi kita kesetaraan di sini laki-laki dan perempuan harus jalan beriringan, harus seimbang gitu ya Mbak. Karena kita menetapkan untuk kondisi yang stabil gitu, tidak ada tumpang tindih dan tidak merasa lebih baik satu dan yang lainnya.
1: Oke, kalau saya lihat di era modern saat ini banyak juga suami istri sama-sama gitu ya untuk melakukan aktivitas di luar gitu ya, tanpa juga mengurangi tanggung jawab di rumah. Kalau sekarang mungkin saya pribadi aja, kalau dulu mungkin memikirkan oh ini sayang nih, harus di rumah aja bersama anak-anak, tapi tuntutan zaman itu ya kan membuka ruang bagaimana kita bisa merubah mindset tadi ya, perempuan itu katanya harus di rumah aja, di dapur gitu ya. Nah harus memiliki peran yang sangat besar dalam rumah tangga. Tapi kalau sekarang peran itu juga tidak lepas, tapi perempuan juga sudah memulai membuka ruang ya Mbak ya, untuk bisa sesuai dengan zaman saat ini. Tapi kalau melihat dari budaya kita gitu ya, sejauh mana juga perempuan Melayu saat ini memiliki ruang untuk berkiprah di bidang pendidikan, baik itu ekonomi dan kepemimpinan ini Mbak?
2: Untuk saat ini saya lihat itu sudah menjadi hal yang lumrah ya Mbak, untuk dalam perkembangan zaman saat ini gitu. Bahkan dari sisi budayanya pun, dari Ratu Pontianak itu udah dapat kesempatan yang sama untuk beliau mendirikan sekolah budaya gitu. Dan memiliki kesempatan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat-masyarakat sekitar juga gitu. Mungkin kalau misalnya kita pernah dengar gitu, laki-laki sebagai tulang punggung, perempuan jadi tulang rusuk gitu. Kalau ya sekarang ya sama-sama aja gitu. Sama-sama tulang berarti kan harusnya menopang satu tubuh yang sama.
1: Betul,
2: gitu,
1: betul. Tapi ada juga perempuan katanya menjadi tulang punggung karena sebuah kehidupan itu kan pasti berbeda-beda gitu ya Mbak ya. Tapi saya yakin dengan kesetaraan gender saat ini kita juga sudah mulai memahami gitu ya, karena kan kebutuhan kita berbeda-beda gitu ya. Jadi perempuan punya tugas yang mungkin bukan hanya satu, tetapi beberapa tugas yang harus dijalankan. Nah, melihat dari peran tersebut Mbak, apakah meningkatnya peran perempuan di ruang publik ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi tadi?
2: Sebenarnya enggak ya Mbak ya. Kalau misalnya kita dalam baik perempuan maupun laki-laki sudah mengerti konsep kesetaraan gender yang sebenarnya, itu seharusnya tidak ada yang menganggap bahwa ini sebagai sebuah ancaman gitu. Kalau misalnya kita dengar dulu kalau misalnya kesetaraan gender itu dianggap sebagai hal yang menyeramkan gitu, atau stigma-stigma dari laki-laki dulu perempuan harusnya di rumah aja. Tapi kalau kenyataan di sekarang gitu, kalau kita tanyakan kepada laki-laki, mereka juga mau loh kalau perempuannya juga tetap berdaya gitu setelah menikah. Jadi tidak ada hal yang dianggap sebuah ancaman, melainkan ini adalah perkembangan yang sangat baik, mendapat kesempatan yang sama, sehingga keduanya bisa saling bereksplorasi dengan baik. Itu,
1: berarti sama-sama memahami aja gitu ya Mbak ya? Oke. Karena kan perempuan sama laki-laki itu punya ego masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengalahkan ego tersebut ya Mbak ya, untuk bisa hidup berdampingan tadi, tidak memberatkan beban satu sama lain. Jadi dalam, kita bukan bicara soal rumah tangga saja, tapi dalam kehidupan bermasyarakat juga kita seperti itu ya Mbak ya.
2: Ya benar banget Mbak. Jadi kita ya harus bisa saling mengerti ya, maksudnya dari sisi keegoisannya gitu. Kalau misalnya selama itu membawa hal yang baik bagi masyarakat gitu ya, kenapa tidak gitu.
1: Terkadang kan perempuan juga punya ruang manja gitu ya, tapi sekarang manja sekarang udah berbeda kayaknya gitu ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita melihat banyaknya cerita dalam rumah tangga dan segala macam, tapi sekarang manjanya seorang perempuan tadi ada yang juga dipaksa harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya, independent woman katanya kalau bahasa sekarang. Iya. Tapi kalau Mbak melihat independent woman yang sebenarnya itu seperti apa sih kalau di dunia yang serba canggih sekarang ini daripada dulu?
2: Kalau saya melihat independent woman adalah mereka perempuan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan dan mengakses mimpi-mimpi mereka gitu Mbak. Jadi tidak ada halangan dan stigma-stigma yang mengurung mereka untuk ya tidak mewujudkan mimpi-mimpi mereka gitu. Dan ini adalah hal yang sangat baik. Mungkin beberapa waktu lalu juga kita sempat mendengar kayak healthy wife gitu ya Mbak ya. Nah itu juga kalau misalnya kita lihat ada sisi negatif, ada sisi positif gitu, dimana perempuan dianggap hanya sebagai benda atau kemenangan bagi seorang laki-laki. Namun menurut saya kalau misalnya trophy wife yang sebenarnya adalah dia perempuan yang memang berhasil dalam mengatur rumah tangga maupun di luar sebagai bersosial dalam masyarakat gitu Mbak. Jadi saya rasa dan saya harap semua perempuan dapat menyeimbangkan keduanya, baik dari tugasnya dalam kutip budaya gitu ya, tanggung jawab di rumah maupun bersosialisasi dalam masyarakat seperti itu.
1: Tapi kalau sekarang kalau saya lihat perempuan ke perempuan lain juga sudah sering memberikan apresiasi gitu ya. Kalau kata yang sering saya dengar ternyata dia seberuntung itu ya menjadi seorang wanita gitu ya. Nah, hal ini yang juga dapat menjadikan kita bahwa kita seorang wanita bukan merendahkan laki-laki gitu ya Mbak ya, tapi bagaimana kita bisa setara dalam konteks tadi, konteks yang positif. Kalau semuanya positif, lah gimana positif ketemu positif gitu ya. Pasti ada positif, ada negatif gitu ya, ada plus minus lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau dari identitas budaya Melayu Mbak, bagaimana cara menjaganya di tengah berkembangnya pemahaman tentang kesetaraan gender ini?
2: Baik, kalau misalnya dari sisi budayanya juga ya Mbak, kita masih sering mendengar double standard gitu Mbak. Jadi kalau misalnya laki-laki pulang malam gak apa-apa gitu, sedangkan anak perempuan, wah dijaga banget.
1: Betul.
2: Bapaknya gitu kan. Yeah. Nah ini sebenarnya yang harus dijaga juga, karena dalam budaya Melayu pun balik lagi kental dengan ajaran agama Islam gitu keduanya. ya harus tetap membatasi pergaulan tanpa memandang gender gitu Mbak. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki batasan sosial yang sama gitu. Jadi saling menghargai kalau misalnya kita dengar ada pelecehan terhadap wanita gitu ya Mbak. Itu tidak hanya bisa disalahkan pada pihak perempuannya saja. Mungkin banyak yang menyalahkan kok pakaiannya terlalu terbuka. Tapi ada beberapa kasus yang pelecehannya juga pada perempuan yang sudah menutup auratnya gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diedukasi sejak dini, sama-sama dijaga untuk perilaku sosial di masyarakatnya seperti itu, Mbak.
1: Berarti perilaku sosial di masyarakat itulah yang harus kita jaga gitu ya Mbak ya. Karena sekarang bukan saja yang pakai seksi-seksi, tapi yang sudah menutup aurat pun ini kalau sudah namanya apes gitu ya, kita nggak tahu. Kalendernya tuh kapan gitu ya. Nah kita dari situ kita menjaga tadi yang disampaikan oleh Mbak Feby, kita harus bisa menjaga bagaimana kita bisa tampil di masyarakat gitu ya, bagaimana kita bisa peduli juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah kalau menyamakan nih, apakah kesetaraan gender berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan Mbak saat ini?
2: Wah ya itu enggak ya Mbak ya, karena kita balik lagi di awal, kalau misalnya setara itu belum tentu sama gitu. Mungkin laki-laki zaman dulu mikirnya pengennya setaraan gender gitu, tapi ada gerbong khusus perempuan, ada tempat duduk khusus ibu hamil
1: gitu. Betul,
2: ya. Katanya kan setara, tapi enggak mau disamain perilakunya gitu ya. Nah itu adalah konsep-konsep kesetaraan gender yang keliru gitu Mbak, karena kita sebagai perempuan memang pada dasarnya starting point-nya itu berbeda dengan laki-laki gitu. Ada kerentanan posisi perempuan di masyarakat di mana hak-hak itulah yang harus dipenuhi. Jadi gerbong secara khusus tadi, kemudian perilaku khusus lainnya itu dilakukan atau diterapkan sebagai untuk menyetarakan posisi starting point-nya gitu Mbak. Jadi bukan perilaku khusus yang bilang tidak menyamakan perilaku laki-laki dan perempuan gitu, melainkan pada kesempatannya itu tadi Mbak. Jadi bukan perilakunya yang di highlight, tapi kesempatannya.
1: Kita sama-sama punya kesempatan ya Mbak ya. Pasti kita punya kesempatan dari ruang manapun, dari bidang apapun, baik itu ekonomi tadi, baik itu bidang pendidikan gitu ya. Kalau dulu ngelihat kalau udah seperti guru aja gitu ya, pendidikan gitu ya, guru-guru bertugas di daerah pedalaman itu bukan saja laki-laki ya Mbak, tapi sudah perempuan juga gitu ya. Kalau sekarang sih udah gak milih nih mau laki-laki ataupun perempuan, namanya udah tugas ya menjalankan tugas gitu ya. Nah kemarin juga kejadian yang kereta api itu juga kan, itu juga memunculkan stigma-stigma yang ada positif dan negatif juga dari masyarakat, bagaimana kesetaraan gender itu bisa dilakukan. Jadi yang gerbong pertama laki-laki, perempuan laki-laki gitu ya. Karena konteksnya laki-laki pelindung ya Mbak ya.
2: Ya tapi laki-laki bukan Spider-Man Mbak, jadi nggak bisa perpindahan gerbong gendernya aja.
1: Jadi kan laki-laki itu kan dalam rumah tangga, baik itu dalam ruang manapun tuh laki-laki sebagai pelindung, ya sebagai pelindung, sebagai pendamping dan

0: juga adalah teamwork gitu, yang saling bekerja sama gitu. Jadi
1: tim
0: kalau
1: kecil.
0: misalnya perempuan bekerja terus pulang kerja langsung masakin suami, ngurus anak, dia nggak wajar gitu. Sedangkan laki-laki spesial kan gitu. Nah, untungnya zaman sekarang juga karena perkembangan zaman dan banyak juga laki-laki yang sudah melek tentang isu ini gitu ya. Jadi mereka menganggap ya ini hal wajar gitu, saya membantu istri saya gitu. Jadi tidak bisa dispesialkan, karena kalau kita lihat juga di Indonesia itu isu fatherless-nya juga tinggi ya Mbak ya. Jadi seorang anak itu tidak memiliki figur seorang ayah di dalam rumah tangga gitu, karena ya itu tadi stigma-stigma yang sebelumnya mengagung-agungkan suami yang bekerja dan membantu pekerjaan rumah tangga seperti itu Mbak.
1: Dalam konteks bermasyarakat saja kita harus bisa melihat dan juga mendengarkan stigma positif dan juga negatif ya Mbak ya. Kalau melihat wah ini suaminya kok cuci baju, jemur baju, nyapu apa segala macam, tuh istrinya kenapa, kemana gitu ya. Tapi ada yang juga mengatakan wah ini hebat banget ya, ini sudah bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Bagaimana seorang mungkin ayah ataupun seorang laki-laki itu bisa membantu pekerjaan di rumah agar sama-sama bisa selesai tepat waktu ya Mbak ya. Kalau kalau saya melihat nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau kita sama-sama mengerjakan pekerjaan A, B, C hingga selesai bersama-sama gitu ya. Baik Mbak Feby, kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Kalau bicara soal kesetaraan gender masih banyak yang harus kita kulik sedikit ya hari ini ya. Baik, tetap bersama kami pendengar, Anda masih bersama kami di program kesetaraan gender.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya masih bersama Mbak Feby Hanifela. Kami tadi sudah membahas ya terkait juga dengan beberapa konteks dalam kehidupan sosial kita, bagaimana sih sebenarnya arti kesetaraan gender dan apa yang harus menjadi pemikiran kita, bagaimana kita bisa menjadikan hal ini adalah sesuatu yang kita pahami. Karena kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan perbedaan baik itu biologis antara laki-laki dan juga perempuan, karena kesetaraan gender adalah kondisi di mana setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, dalam konteks ini juga laki-laki dan juga perempuan memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Nah, dalam hal ini bagaimana perempuan saat ini memandang generasi muda Melayu itu terhadap isu kesetaraan gender dibandingkan generasi sebelumnya, itu bagaimana Mbak?
4: Kalau misalnya kita lihat ya Mbak, dari zaman dulu pun budaya Melayu ini sangat menspesialkan atau memuliakan seorang perempuan ya Mbak. Kalau misalnya tadi ada di jeda kita ada budaya Papua yang potong jari kalau ada keluarga yang meninggal,
3: yeah.
4: Nah itu dalam sepengetahuan saya di budaya Melayu itu tidak ada Mbak. Tapi kalau misalnya dari sisi mempercantik diri gitu ya Mbak, kayak ada prosesi tepung tawa untuk prosesi pemanjatan doa gitu sebelum hari pernikahan dan juga berinai gitu. Jadi memang budaya Melayu ini lebih mempercantik dan juga menjaga nilai-nilai yang dijaga gitu sebagai seorang wanita gitu. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari budaya Papua mungkin ya itu tidak bisa disalahkan juga karena dalam setiap budaya itu memiliki keunikannya masing-masing gitu ya Mbak. Tentu dalam budaya Melayu sendiri juga ya itu tadi mereka sangat menghargai kita sebagai seorang wanita dan sangat dimuliakan gitu. Bahkan untuk prosesi-prosesinya pun yang ada hanya untuk mempercantik dan memperindah fisik-fisik dari seorang wanita seperti itu, Mbak.
3: Berarti para anak muda juga harus lebih memahami budaya tersebut gitu ya Mbak ya, karena kan kita bukan saja dari Melayu, mungkin dari Dayak, mungkin dari tadi, dari kisah-kisah di luar sana gitu ya, Papua apa segala macam, pasti budayanya berbeda-beda gitu ya. Tapi dalam konteks Melayu, para generasi muda ini harus paham ya bagaimana sih sebenarnya isu tentang kesetaraan gender gitu ya.
4: Ya benar banget Mbak, karena ya kita dalam budaya itulah yang kita emban juga, kita pegang erat juga dalam saat kita bersosialisasi dalam masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya perkembangan zaman artinya budaya itu harus sepenuhnya ditinggalkan itu tidak tepat ya Mbak ya, karena memang dalam kita bersosialisasi ada nilai-nilai budaya, norma-norma sosial yang harus kita jaga gitu.
3: Dulu perempuan itu sebelum menikah itu pingitannya 1 minggu ya Mbak. Kalau sekarang pingit juga tapi nggak seketat yang dulu gitu ya. Tapi budayanya masih ada. Nah kalau melihat dari budaya-budaya kita, budaya Melayu, mungkin budaya-budaya yang lain, anak-anak muda itu harus bisa memahami bagaimana sih sebenarnya budaya kita, karena kan sekarang sudah banyak budaya asing ya Mbak.
4: Jadi kalau misalnya dulu pingit mungkin seminggu gak tambah sih ya. Kalau sekarang mungkin ya sehari. Karena tuntutan pekerjaan juga.
3: Betul.
4: Kemarin kakak sepupu saya itu menikah dan ya gak nyampe sehari gitu. Karena mereka cuma dapat cutinya ya 2 hari gitu. Mempersiapkan pernikahan. Jadi memang tidak mendapatkan waktu yang banyak gitu untuk melakukan prosesi budaya yang sepenuhnya. Namun hal ini juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan ya Mbak ya, karena kita juga artinya untuk mendalami sebuah budaya itu apa ya, tidak sepenuhnya juga dijalankan, namun tetap mengetahui dan dilestarikan bahwa oh ada loh untuk prosesi pinitan gitu atau prosesi pra sebelum pernikahan itu seperti apa.
3: Oke, berarti dalam konteks budaya kita harus bisa memahami. Kalau sekarang kan tuntutan pekerjaan kan juga sudah kita rasakan gitu ya. Kalau sekarang satu hari sebelum hari H baru dapat cuti gitu ya. Nah, cutinya juga nggak lama. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana sih sebenarnya perkembangan zaman, tapi tidak luput dari budaya-budaya yang kita jalani. Nah, kalau melihat dari nilai-nilai budaya Melayu, Mbak, apa yang menjadi landasan dalam mewujudkan hubungan yang adil tadi antara laki-laki dan juga perempuan?
4: Kalau dalam budaya Melayu sendiri juga itu kita erat kaitannya dengan musyawarah dan juga ya kesetaraan gitu ya, Mbak. Karena memang di sini dituntut juga baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya gitu, baik dalam ranah keluarga maupun dalam di lingkungan masyarakat gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan semuanya mendapatkan kesempatan untuk bersuara, berkesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam mengambil kebijakan yang akan dijalani gitu. Jadi memang ya hal inilah yang harus terus dijalani dan harus terus dilestarikan karena keseimbangan dan kesetaraan gender dalam unsur budaya pun masih tetap menganut nilai-nilai yang setara gitu.
3: Oke, okay. Berarti nilai-nilai yang setara itu harus bisa kita lihat ya, Mbak, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana nilai-nilai budaya Melayu kita bisa terjaga dengan landasan tersebut. Tapi bagaimana peran pendidikan dalam membangun pemahaman tentang kesetaraan gender yang tetap menghormati budaya Melayu ini, Mbak?
4: Ya, ini benar banget, Mbak. Kalau misalnya kita dalam apa ya pendidikan karakter itu ya pasti tentunya dari pendidikan awal dulu ya, Mbak. Jadi kalau misalnya stigma-stigma tadi yang kalau misalnya anak laki-laki bandel sedikit nggak apa-apa, gitu, biarin aja, sedangkan perempuan salah sedikit itu pasti dicecer gitu ya. Nah, itu juga yang harus dihilangkan karena pendidikan karakter di sini tidak memandang gender gitu. Keduanya tetap harus sama-sama diberikan pendidikan yang sama gitu, diberikan pengertian yang sama dan batasan yang sama sehingga saat mereka dewasa dan terjun langsung ke masyarakat gitu ya, kita tidak memiliki PR yang banyak untuk mendidik seorang laki-laki yang memang sebelumnya sudah mendapatkan pendidikan kesetaraan gender dari sejak kecil gitu.
3: Berarti jangan sampai ada itu ya kecemburuan kecemburuan sosial dan juga pilih kasih antara anak satu dengan yang lainnya gitu ya. Mentang-mentang anak laki-laki harus sekolahin tinggi banget gitu ya. Katanya anak laki-laki itu menjadi pelopor dalam rumah tangga. Tapi kalau anak perempuan itu hanya menjadi pendamping. Tapi kalau sekarang kalau saya lihat pendidikan itu harus setara gitu ya, harus sama-sama. Mungkin satunya sarjana, satunya juga harus sarjana gitu ya, tergantung dari apa yang sudah disiapkan oleh kedua orang tua. Tapi tadi melihat dari peran pendidikan, tapi apakah masih ada stereotip gender, Mbak, yang berkembang di masyarakat Melayu saat ini?
4: Kalau untuk kesetaraan gender, ya mungkin masih ada di beberapa pihak gitu ya, Mbak, ya. Karena memang isu ini juga sudah lama berkembang dari kehidupan kita sebagai masyarakat gitu. Dan ya itu tadi ya, kalau misalnya dari double standard itu masih sering terjadi gitu. Kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan untuk apa ya mereaksi sebuah masalah mungkin terkesannya dilebih-lebihkan gitu, hanya laki-laki aja yang bisa bereaksi selayaknya mereka gitu. Tapi ya sebenarnya kita tetap sama-sama gitu seharusnya gitu. Jadi memang perempuan memiliki emosi yang lebih tinggi gitu dibandingkan laki-laki yang menggunakan logikanya gitu. Tapi ya kita sama-sama apa ya, kita maklumi gitu ya dalam setiap individu ini dalam mereaksi sebuah masalah gitu. Jadi bukan dari gendernya, tapi ya balik lagi ke seorang individu ini.
3: Ya karena perempuan memiliki emosi lebih tinggi ya, Mbak ya. Kalau udah marah tuh pintu aja bisa didobrak gitu ya. Apalagi kalau melihat anak-anaknya dalam kondisi bahaya gitu ya. Ini seorang perempuan punya sikap yang lebih itu ya, lebih intens gitu ya. Karena perempuan punya naluri yang sangat besar ya. Apalagi kalau tadi bicara soal kalau laki-laki logis ya Mbak ya, logika. Kalau perempuan itu adalah feel, perasaan gitu ya. Jadi dalam keseimbangan kehidupan bermasyarakat juga dimana perempuan juga laki-laki harus punya keseimbangan. Tapi kalau keseimbangan kehidupan ini antara penghormatan terhadap tradisi dan kebutuhan akan kesetaraan di era modern itu bagaimana Mbak untuk menciptanya agar bisa seimbang?
4: Ke dalam pemahaman kesetaraan gender itu tadi sih Mbak, kalau misalnya kita lihat ya, maksudnya dari segi budaya pun sebenarnya kesetaraan gender itu sudah diberikan informasi kalau misalnya kesetaraan gender itu adalah seperti ini gitu, bukan hal yang disamaratakan gitu. Jadi memang hal inilah yang harus benar-benar kita lihat lagi, kita cerminan dari budaya pun dan keadaan kondisi saat ini. Ya keduanya itu bukan hal yang bertolak belakang, namun saling mendukung gitu Mbak. Jadi emansipasi wanita ini hal sekarang bukanlah sebagai ancaman bagi budaya, namun adalah perkembangan budaya yang di kehidupan zaman sekarang. Seperti itu menurut saya.
3: Oke, okay. Tapi kalau menurut Mbak Feby sendiri, apakah kesetaraan gender lebih tepat dipandang sebagai ancaman tradisi atau sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai budaya Melayu di masa depan?
4: Tentunya untuk memperkuat nilai-nilai budaya Melayu di masa depan, Mbak.
3: Berarti kita juga harus bisa memperkuat itu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, antara perempuan dan juga laki-laki gitu ya. Jangan memandang kalau perempuan itu biasanya kan sekarang kan pekerjaan itu bukan hanya siang hari, tapi ada juga pekerjaan dilakukan di malam hari gitu ya. Seperti kalau jadi penyiar aja itu masuknya jam 7, pulangnya jam 12 malam nih. Nah, hal itu menjadi pemahaman juga kepada masyarakat, jangan memandang bahwa perempuan itu hanya bekerja di siang hari, tapi sekarang sudah banyak ya ruang-ruang pekerjaan wanita itu di malam hari dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau saat ini bagaimana juga peran tokoh adat dan juga tokoh masyarakat dalam menyikapi perubahan pandangan mengenai kesetaraan gender ini Mbak?
4: Benar banget ya Mbak, tadi kalau misalnya penyiar sampai jam 12 malam.
3: Iya, nah, betul.
4: Kita sebagai perempuan kan tahu ya Mbak konsekuensinya gitu, dalam pekerjaan. Jadi kita juga tidak hanya menuntut dispesialkan gitu, nggak harus wanita itu dalam shift pagi aja gitu. Tapi juga ya kita sudah menerima, kita tahu konsekuensinya gitu. Namun kalau kita berbicara tentang posisi seorang budayawan gitu ya Mbak, nah mereka juga harus menjadi penopang untuk kelestarian budaya dan juga mengetahui dan mengobservasi perkembangan budaya saat ini, Mbak. Jadi dalam posisi selaku seorang budaya gitu ya, budayawan, ya tentunya harus dapat menyeimbangkan antara kondisi saat ini dengan budaya-budaya yang sudah diterapkan sejak dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada menyeleneh sedikit gitu, meleweng dari budaya yang seharusnya, nah itu dari pelaku budaya inilah yang dapat menginformasikan bahwa seharusnya hal ini di kondisi sosial di masyarakat harusnya seperti ini gitu.
3: Oke, okay. Tapi apakah perkembangan teknologi dan juga media sosial mempengaruhi pandangan masyarakat Melayu Mbak tentang peran laki-laki dan juga perempuan?
4: Ya tentu, kalau misalnya dari sisi sosial media gitu ya Mbak, kita dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi gitu, baik dalam kesetaraan gender maupun isu lainnya. Jadi memang ya inilah yang dapat membantu juga kita dalam mengimplementasikan kesetaraan gender gitu. Jadi edukasi-edukasi terkait kesetaraan gender dan juga peluang-peluang yang dapat diakses oleh kita sebagai perempuan dan laki-laki itu sudah sama gitu. Jadi hal inilah dalam perkembangan zaman yang dapat kesetaraan gender.
3: Oke, okay. Baik. Berarti dalam kehidupan sehari-hari tentu kita juga mempunyai peluang yang sangat besar juga ya Mbak. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan teknologi dan juga media sosial itu bisa kita terapkan, tapi tadi dengan konteks hal-hal yang positif gitu ya. Jangan informasi-informasi yang hoax yang kita konsumsi, tapi informasi-informasi yang aktual gitu, yang terpercaya. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah Mbak Feby sampaikan bahwa banyak sekali praktek kesetaraan gender yang dapat kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga dan juga menghilangkan tanpa menghilangkan tadi nilai-nilai budaya Melayu. Nah, bagaimana harapan Mbak Feby terhadap hubungan laki-laki dan juga perempuan juga dalam masyarakat Melayu di masa depan agar tetap adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai budaya, Mbak?
4: Kalau misalnya harapannya ya tentu kesetaraan gender ini akan terus menyebar luas dan pemahaman-pemahaman dari setiap individunya bisa setidaknya disamaratakan gitu ya Mbak ya. Karena memang hal ini penting untuk dijalankan tidak hanya pada zaman sekarang namun juga untuk masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita terus melakukan memberikan informasi pendidikan dan kesetaraan gender bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, sosial, maupun kehidupan di masyarakat pada umumnya gitu. Mungkin Mbak Sri juga pernah mendengar kalau misalnya sekarang KB juga tidak hanya untuk perempuan, gitu.
3: Ya.
4: Jadi ada yang laki-laki juga. Nah itu beberapa laki-laki juga sudah melek informasinya karena dari sosial media itu. Dan mereka juga sudah mau kalau misalnya tidak hanya perempuannya aja yang mengalami udah sakit lahiran gitu, tapi mereka juga mau untuk melakukan KB laki-laki gitu Mbak. Jadi memang ya harapannya inilah yang kita harapkan untuk perkembangan yang selanjutnya gitu ya. Tentunya tidak melupakan nilai-nilai budaya sebelumnya, namun tetap perkembangan zaman ini terus berada pada kesetaraan gender laki-laki maupun perempuan seperti itu.
3: Oke, ada pesan nggak Mbak yang disampaikan Mbak Feby sebagai Dara Pontianak RU 1 tahun 2025 dan juga Putri Bahari Indonesia RU 1 2025 ini Mbak?
4: Ya Mbak, kalau misalnya saya boleh cerita sedikit, saya itu pernah mengalami secara langsung juga ketidakadilan gender gitu. Teman saya pernah bilang, saya pernah mengajukan sebagai ketua himpunan dan teman saya bilang, kayaknya bagusnya laki-laki deh. Kalau misalnya perempuan itu terlalu kuat emosinya, takutnya dalam menghadapi masalah himpunan di kedepan harinya justru melibatkan emosi-emosi yang tidak stabil. Nah, saya menyatakan bahwa perempuan itu haruslah berdaya, gitu. Tidak peduli apa stigma yang beredar di masyarakat, apa pandangan orang tentang mereka gitu. Tapi selama kita memiliki kemampuan untuk terus berdaya, yakinlah bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan seluruh akses yang sudah didapatkan dari seorang laki-laki.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Feby tadi ya sudah menyampaikan bahwa kesetaraan gender pada dasarnya bukan ancaman terhadap tradisi ya Mbak ya, melainkan respon terhadap perubahan sosial yang menuntut keadilan, baik itu kesempatan yang sama bagi setiap orang. Jadi tantangan yang dihadapi bukanlah memilih antara tradisi ataupun kesetaraan, melainkan bagaimana mengharmoniskan keduanya. Karena dengan sikap yang bijaksana, masyarakat juga dapat menjadi warisan budaya sekaligus membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua. Oke, terima kasih Mbak Feby kesempatannya sudah bersama kita di kesempatan pagi hari ini, sudah membuka mindset bagaimana sih sebenarnya kesetaraan gender itu apakah ancaman tradisi atau tuntutan zaman. Semoga nanti kita dapat jumpa lagi di edisi berikutnya gitu ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, sampai jumpa. Ya, demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti pengaruh utamaan gender yang sudah disampaikan oleh Mbak Feby Hanifela dari Pontianak RU 1 2025 dan Putri Bahari Indonesia RU 1 2025. Kita masih akan hadir dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar demikian tadi baru saja Anda ikuti obrolan pengaruh utamaan gender, dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,3 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All-in Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersatulah untuk Indonesia. Ya, pesan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evan Raplorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNE akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini 8 Juni 2026. Bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daerah Nante, kami kembali menyapa Anda untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya pendengar sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pukul 11.40 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

0: Demikian pendengar kemenang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, hari ini kami spesial akan mengajak Anda untuk mengikuti podcast Bal Podcast, yaitu Football Podcast, terkait juga dengan Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola global. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Bapak Lewi, yaitu penasehat ASKAP PSSI Sanggau, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, pendengar, kami akan ikuti selanjutnya Bal Podcast di edisi hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bersama kami di 01 RI Sanggau, ditemani Trimita Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Edisi hari ini kami spesial akan hadir yaitu Balcast Football Podcast terkait juga dengan Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola global. Saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya, yaitu bersama Bapak Lewi, penasehat ASKA PSSI Sanggau. Di edisi hari ini nanti akan menyampaikan seperti apa sih sebenarnya perkembangan dunia bola yang ada saat ini dan bagaimana penilaian dari perkembangan sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.
1: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, saya bersama Bapak Lewi, yaitu penasehat ASKA PSSI Sanggau yang akan menyampaikan seperti apa Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola global. Selamat siang, Pak Lewi.
2: Selamat siang, Bu. Iya. Kedengaran suaranya, Bu.
0: Sangat jelas, Bapak, suaranya. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bapak?
2: Puji Tuhan, baik, Bu.
0: Baik ya, Pak ya. Oke, berbicara mengenai Piala Dunia 2026 dan bagaimana sih sebenarnya masa depan sepak bola global, karena saat ini Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Karena untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dan meningkat ya, Pak, dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Jadi perubahan tersebut diyakini akan membuka peluang besar juga bagi negara-negara berkembang untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia. Nah, kalau Bapak melihat seperti apa sih, Pak, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara. Dan bagaimana Bapak melihat dampak perubahan format ini terhadap persaingan sepak bola dunia? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Tanggapan saya tentang jumlah peserta ini cukup menarik karena ini tahun pertama diikuti oleh 48 tim atau 48 negara. Saya yakin ini membuat persaingan semakin ketat dan bisa menghadirkan persepak bola dari negara-negara yang mungkin selama ini belum bisa lolos gitu. Jadi untuk kedepannya cukup menarik dengan 48, dengan harapannya lebih banyak lagi negara-negara yang bisa berpartisipasi di Piala Dunia itu.
0: Berarti tahun ini lebih banyak warnanya lagi ya, Pak ya?
2: Ya, tentunya. Karena pasti penambahan kuota di tiap-tiap zona itu akan menambah warna persepak bolaan dunia gitu.
0: Berarti kita harus siap-siap juga nonton ya. 48 negara ini akan bertanding ya di Piala Dunia 2026. Apakah dengan bertambahnya jumlah peserta akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru menurunkan standar persaingan, Pak? Kalau dilihat dari
2: kalau menurut saya justru meningkatkan karena pertandingan pasti lebih banyak. Jumlah pertandingannya akan lebih banyak dan lawan yang dihadapi juga semakin banyak. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi juara dengan banyaknya pertandingan pasti kualitasnya lebih baik.
0: Berarti kita juga harus bersiap-siap untuk melihat seperti apa nanti negara-negara yang akan bertanding ya, Pak. Karena dengan bertambahnya kuota untuk Asia, seberapa besar juga, Pak, peluang negara-negara Asia termasuk Indonesia ini untuk tampil di Piala Dunia?
2: Kalau untuk Asia saat ini sudah mampu bersaing dalam laga uji coba pra-Piala Dunia sendiri, Jepang belum terkalahkan itu, Bu. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, saya melihatnya mungkin 2030 Indonesia masuk ini.
0: 2030 berarti beberapa tahun lagi.
2: Iya, harapannya.
0: Ya, oke, karena kan saat ini mungkin pesaing-pesaingnya juga lumayan ya, Pak, dari 48 negara gitu ya.
2: Ya, sebenarnya kalau dilihat karena kita berada di zona Asia, sebenarnya ada beberapa tim yang berada di zona Afrika seperti yang pernah kita kalahkan, St. Nevis itu kan lolos Piala Dunia kan. Tapi karena zonanya berbeda dengan kita dan kita tidak lolos gitu. Untuk tahun ini harapannya 2030 kita lolos.
0: Amin, amin, amin ya. Semoga nanti 2030 bisa masuk ya, Pak ya, untuk mencapai ya, amin, tujuan amin di Indonesia ini. Dan bagaimana Bapak menilai tentang perkembangan sepak bola di Indonesia ini dalam 5 tahun terakhir untuk menuju standar sepak bola dunia ini, Pak?
2: Kalau untuk Indonesia, kita sudah berada di rel yang benar. Dengan kepengurusan PSSI sekarang, kita melihat peningkatannya luar biasa, walaupun kita tidak lolos, tapi kita sudah masuk round 4, itu membuktikan bahwa sepak bola kita sudah bisa berbicara banyak, walaupun ada hal-hal teknis yang membuat kita akhirnya gagal lolos. Tapi yang jelas, PSSI saat ini sudah menuju arah yang tepat menurut saya. Beberapa hari yang lalu kita melihat FIFA Match Day, kita bisa mengalahkan Oman dengan skor yang cukup telak 3-0, itu membuktikan bahwa sepak bola kita sekarang sudah bisa berbicara.
0: Oke, gitu. Baik. Tapi kalau melihat dari strategi yang sudah dilaksanakan Pak beberapa tahun terakhir, apa nih Pak yang membuat selalu gagal nih?
2: Nah, kalau saya melihat mungkin kita keberuntungan aja sebenarnya. Keberuntungan saja. Harusnya 2026 kita berada di Amerika, Meksiko. Harusnya.
0: Seharusnya ya Pak ya. Berarti masih ada nggak nih strategi-strategi yang harus benar-benar diperbaiki kalau Bapak melihatnya Pak?
2: Ya, strategi pasti ya. Pertama, pembinaan lah. Pembinaan, kemudian kompetisi yang lebih kompetitif lah. Walaupun saat ini sudah cukup baik. PSSI mengadakan BRI Super League itu sudah cukup baik.
0: Oke, berarti ada beberapa hal lagi ya Pak yang mungkin harus dirubah mungkin strateginya agar strategi yang nanti yang akan dilaksanakan bisa memberikan cara untuk bisa masuk lagi ya Pak ya nanti di tahun-tahun berikutnya. Oke, kalau pencapaian terbesar ini Pak, apa pencapaian terbesar sepak bola Indonesia yang menurut Bapak patut diapresiasi saat ini?
2: Lolos ke round 4 Piala Dunia itu menurut saya itu prestasi yang luar biasa ya. Karena kita belum pernah lolos ke round 4 Piala Dunia, walaupun tahun 80 kita pernah 1848 kita pernah lolos Piala Dunia itu zaman kolonial itu. Tapi di zaman modern mungkin yang perlu kita sikapi faktor non teknis nih, harus kita sikapi.
0: Faktor non teknisnya itu apa Pak?
2: Seperti tuan rumah kualifikasi mungkin. Nah, itu pihak federasi lah, ya PSSI lah. Kita tidak bisa. Kalau kita dalam hal kualifikasi zona Asia kita berada di wilayah Arab, kita susah lolosnya. Paling tidak ya kita harus berjuang untuk menjadi tuan rumah kualifikasi akhir. Itu strateginya itu menjadi tuan rumah di kualifikasi akhir di round 4
0: gitu. Berarti sudah lama banget ya Pak, 80-an, tahun 80-an kita masuk ya Pak ya. Ini udah tahun
2: 18, 2000. Bukan 80-an,
0: 1848 gitu. Gitu ya. Sekitar itu ya Pak ya. Wah, udah lama banget gitu. Ternyata Indonesia juga full support system juga bagaimana bisa nanti masuk di tahun 2030 gitu ya. Nah, melihat tadi perkembangan sepak bola di Indonesia 5 tahun terakhir dan apresiasinya. Nah, kalau bicara soal tantangan, tantangan utama ini apa Pak yang masih dihadapi Indonesia untuk mampu bersaing secara konsisten di level internasional?
2: Tantangan sebenarnya ada di pemain. Ya, okay. Kalau pemain abroad kita mungkin tidak ada masalah. Ini pemain-pemain di liga lokal ini. Yang perlu ditingkatkan, terutama mental bertanding. Indonesia itu kalau ribut nomor satu, tapi kalau pertandingan resmi kita sering terpicu hal itu, jadi dirugikan gitu ya, dirugikan. Jadi harapan kita sebagai penggemar dan penggila bola Indonesia, pemain kita mentalnya perlu ditingkatkan, mental
0: caranya,
2: pemain.
0: Kalau menurut Bapak caranya gimana tuh Pak? Kalau bicara soal mental kan pasti harus memilih baik dari yang terbaik gitu Pak.
2: Ya, kalau menurut saya salah satunya pemain-pemain kita berani bermain di luar liga kita.
0: Jangan jago kandang ya.
2: Iya, bermain di liga luar sehingga bisa melihat seperti apa sih sepak bola di negara luar. Walaupun Indonesia cukup baik juga, kompetisinya cukup baik ya. Tapi banyak pemain-pemain nasional juga cari aman mainnya di liga lokal gitu. Supaya mereka ya mungkin pada saat pemanggilan seperti AFF itu kan bukan resmi FIFA, agenda resmi FIFA, sehingga banyak pemain yang akhirnya main di liga lokal supaya bisa dipanggil pada saat pertandingan AFF. Gitu kan. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan AFF menjadi agenda FIFA sehingga pemain-pemain di luar bisa dipanggil, gitu. Jadwalnya tidak tabrakan dengan agenda di klub-klub luar, gitu.
0: Oke,
2: harapannya.
0: Tapi untuk persiapan di tahun ini seperti apa, Pak? Para pemain-pemain kita apakah sudah banyak melakukan persiapan-persiapan untuk melaga di tingkat internasional nanti, Pak?
2: Nah, kalau itu saya lihat sudah luar biasa ya. Pelatih John Heitman ini sudah luar biasa, walaupun kita kemarin lawan Oman kumpulnya hanya 5 hari, dan nanti besok kita akan lawan Mozambik. Jadi melihat dari persiapan, pemain-pemain kita sebenarnya gampang matching, karena banyak pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Saya rasa ya, untuk menyatukan timnya sekarang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
0: Oke, baik-baik. Berarti untuk mematchingkan sendiri sudah ada strategi baru yang dilakukan ya, Pak ya, untuk para pemain-pemain yang handal dari Indonesia ini. Kalau bicara soal pembinaan, Pak, seberapa penting juga pembinaan usia dini dalam menciptakan generasi pemain yang mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia, Pak?
2: Wah, kalau itu sangat penting, Bu. Karena memang tanpa pembinaan, maka semua negara itu tidak akan menghasilkan tim sepak bola yang baik. Ya, walaupun kita masih berharap kepada pemain-pemain naturalisasi, tapi saya pikir pemain-pemain lokal kita nggak kalah jago gitu. Marcelino buktinya, Beckham Putra hebat, Rizky Ridho ya itu hebat. Itu pembinaan talenta lokal yang menurut saya masih banyak yang lain yang mungkin belum tergali hanya karena kompetisi kita yang mungkin sedikit ya kurang dipublikasi lah mungkin ya ada beberapa. Tapi sekarang sudah cukup baik dengan Liga 4 saja sudah disiarkan oleh TV-TV nasional. Saya rasa Liga 3 juga sudah, dan Liga 2 apalagi Liga 1, harapannya memang saya tidak mau berandai-andai, tapi target 2030 itu harus kita dukung sama-sama.
0: Baik. Karena kan kalau kita lihat persepak bola di Indonesia ini banyak sekali warna-warninya ya, Pak ya. Baik itu di beberapa provinsi di Indonesia ini, dan kita melihat ada pemain-pemain yang mencuat di permukaan. Apalagi kalau kita sudah melihat di sosial media ya, Pak ya, banyak sekali Rizky Ridho. Mungkin kita berharap nanti ada Rizky Ridho yang lainnya yang lebih mantap lagi. Nah, kalau sistem pembinaannya, kalau menurut Bapak bagaimana, Pak, untuk pemain-pemain muda di Indonesia ini saat ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan nggak sih?
2: Kalau sekarang sudah mulai, EPA sudah mengadakan kompetisi usia dini juga, termasuk bola wanita. Menurut saya kalau di Pulau Jawa sendiri mungkin sudah luar biasa baik. Cuman di daerah-daerah seperti tempat kita ya belum. Sampai hari ini baru ya mungkin kita pada saat ada turnamen baru kita ikut. Tapi untuk sekolah-sekolah bolanya sendiri masih ada yang hilang, ada yang timbul gitu ya. Jadi mungkin ini merupakan perhatian khusus dari kita pencinta bola di daerah lah. Saya harapannya dari Sanggau sendiri lahir-lahir Rizky Ridho, Rizky Ridho berikutnya begitu.
0: Kita berharap untuk karena kan pemain-pemain tuh bukan saja di daerah perkotaan ya, Pak. Mungkin ada pemain-pemain yang berasal dari mungkin daerah-daerah yang saat ini juga perlu perhatian. Banyak mungkin ya yang punya potensi suka main bola ya, Pak ya. Bisa dibina tadi yang seperti Bapak sampaikan. Kalau melihat dari kacamata Bapak sendiri, kalau untuk daerah kita itu kelemahannya apa sih, Pak? Ataupun kendalanya apa?
2: Kalau di daerah kita sepertinya itu kendala utamanya itu fasilitas lapangan, kemudian kompetisi yang tidak terjadwal sampai hari ini. Kami di PSSI sendiri mohon maaf juga belum mampu mengadakan kompetisi yang berjenjang ya, walaupun ini kita lihat beberapa minggu ini ada dilaksanakan seperti ya Sanggau Soccer begitu ya. Jadi sudah mulai lah ya Piala Ketua KONI. Saya berterima kasih kepada Ketua KONI yang sudah membuat acara ini. Ini kalau terus berjalan mungkin lebih baik ada piala-piala yang lain gitu ya, yang sifatnya usia dini bukan umum gitu ya. Kalau sudah usia di atas 25 tahun itu sudah susah untuk masuk timnas gitu.
0: Okay.
2: Itu.
0: Baik, berarti dari usia dini ya Pak, dari U13 gitu ya. Kalau saya lihat sekarang
2: dari 10 malah,
0: ya. Anak-anak dari SD itu udah keren-keren banget gitu ya. Mereka sudah mempunyai dedikasi diri bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemain bola. Kalau melihat dari hal itu Pak, apakah ada dorongan gitu ya ataupun hal-hal yang bisa dilakukan agar minat untuk main bola itu bisa muncul ke permukaan kembali Pak kalau untuk di Kabupaten Sanggau?
2: Ya, ya itu tadi saya sampaikan, kita di prasarananya, lapangan kita tidak memadai.
0: Kalau untuk pelatih
2: ya,
0: Pak?
2: Mungkin, ya, untuk pelatih kita juga baru punya lisensi C. Jadi kita perlu ada lisensi yang lebih tinggi lagi. Kita belum ada yang lisensi nasional untuk Sanggau, baru ada lisensi C. Jadi kita belum punya lisensi yang lebih tinggi, apalagi B, A, atau AFC kita belum punya. Gitu. Jadi itu baru lisensi C, itu pun hanya baru 2 orang. Dan saya rasa itu kurang memadai dengan kabupaten kita yang memiliki
0: cukup
2: 15
0: ya,
2: kecamatan. Ya, gitu. Wah, itu sangat kurang.
0: Tapi kalau ingin ke situ Pak, apa sih yang sebenarnya yang bisa dilakukan Pak untuk meningkatkan tadi lisensi ke tingkat yang lebih tinggi lagi?
2: Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, asosiasi harus mengeluarkan budget untuk pelatih, mengirim pelatih. Kalau kita tidak mampu membuka sekolah pelatihan, ya kita harus, atau kursus pelatih, ya kita harus mengirim anak-anak muda kita, mantan-mantan pemain bola PS Sanggau yang punya keinginan untuk melatih, kita kirim keluar. Karena di luar biasanya ada, tapi kan ini menyangkut ke biaya lagi. Harapan kita, Ketua KONI juga bisa mendengar siaran kita, bisa membantu nantinya, supaya kita bisa mengirim lebih banyak pelatih. Walaupun hari ini kita bicara bola, menurut saya mungkin di semua cabang kita memiliki kekurangan pelatih. Maaf bicara, pada saat kita ikut porprov, untuk lisensi pelatih kita harus pakai pelatih luar supaya bisa mendaftarkan. Sekarang kan sistemnya online, tidak bisa manual. Jadi kita belum memiliki itu ya. Salah satunya kita harus meningkatkan di mutu pelatihnya dulu. Kalau pemain itu, kalau pelatihnya mantap,
0: pemainnya mantap.
2: Pasti.
0: Oke, baik-baik ya. Karena untuk saat ini kendala yang seperti itu juga cukup besar ya Pak ya. Apalagi kalau soal anggaran gitu ya. Berarti harus mau tidak mau, suka tidak suka. Tadi Pak Lewi menyampaikan bahwa harus ada peningkatan. Baik itu pelatih-pelatih yang melatih nanti anak-anak berasal dari 15 kecamatan ya Pak, nanti yang akan digodok gitu ya. Siapa tahu dari 15 kecamatan punya pemain-pemain handal untuk Kabupaten Sanggau gitu ya Pak ya.
2: Ya, ini kelemahan kita di daerah ini Bu. Pemain-pemain itu dalam usia dari jenjang, nah kalau sampai 17 kadang masih enak binanya, tapi kalau sudah masuk tamat SMA itu, nah apalagi kita banyak tarkam nih. Mereka sudah mulai ikut tarkam, jadi mereka niatnya hanya mungkin, ya saya sekelas tarkam saja, tidak. Sampai hari ini saya sudah kurang lebih 10 tahun berkecimpung di bola Sanggau, ya jadi pengurus gitu ya. Saya melihat anak-anak ini rata-rata matinya setelah mereka tamat SMA, karir bolanya hanya sebatas tarkam. Mereka tidak punya niat untuk
0: lanjut lagi,
2: lebih lagi gitu. Ya.
0: Oke, itu jadi...
2: Jadi sebatas usia 17-18 setelah itu hilang gitu, apalagi sudah menikah, waduh
0: ya.
2: Tidak.
0: Karena alasannya nih napas sudah ngos-ngosan gitu ya Pak ya, udah nggak cepat larinya gitu, itu alasan-alasan klasik lah gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa lanjut ya Pak ya?
2: Masih, sebenarnya kita banyak punya talenta-talenta muda sebenarnya, cuman ya itu tadi, karena mungkin tidak adanya kompetisi usia mereka, akhirnya mereka ikut tarkam. Kalau sudah ikut tarkam kan karena dibayar, mereka sudah nggak penting prestasi lagi gitu, jadi... Mereka fokus, di mana sih ada tarkam ya, ikut kemana-mana. Akhirnya tidak terpantau, kan nggak mungkin tim pemandu bakat itu turun di ajang sekelas tarkam di tempat kita, kecuali di ajang resmi PSSI. Misalnya bermain di Suratin atau bermain di U19 gitu ya, tingkat-tingkat provinsi sehingga, atau porprov. Nah ini bisa dijaring, tapi kalau ikut tarkam ya nggak kejaring sampai kapanpun. gitu.
0: Ya gitu-gitu aja gitu ya Pak.
2: Ya di situ-situ aja.
0: Berarti mainnya sudah punya jenjang ya. Kalau sudah tamat SMA, kalau udah nggak diterus lagi, udah nggak ikut pembinaan ya stagnan sampai di situ ya Pak. Kalau melihat dari yang sudah terjadi di Kabupaten Sanggau gitu ya.
2: Iya, dia hanya stagnan di situ karena ya mungkin ya itu tadi ya, kita ini mungkin jago kandang.
0: Iya, support sistemnya agak dibutuhin lebih ya Pak ya, support sistemnya.
2: Iya, harusnya lebih berani. Entah mereka pergi ke Malaysia cari
0: ya,
2: klub
0: betul,
2: di sana
0: betul.
2: Untuk ini, mungkin di Kalbar belum ada tim profesional yang sekelas Liga 4 saja. Kemarin kita Persiwah itu hanya di penyisian grup saja, kita nggak lolos di 32 besar, tapi ya mau apa dikata itulah ya, kondisi Kalbar gitu ya secara umum. Apalagi Sanggau, kita Liga 4 tingkat provinsi aja kita nggak lolos gitu, nggak masuk ke final.
0: Karena kan format baru untuk Piala Dunia 2026 ini kan menggunakan format yang berbeda ya Pak ya. Karena edisi sebelumnya ini dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisinya 4 tim. Jadi ada sistem gugur ya Pak yang dimulai dari babak 32 hingga final nanti ya. Oke, kalau melihat dari piala-piala dunia yang terjadi kemarin-kemarin Pak, apa yang bisa dipelajari Indonesia dari negara-negara Asia seperti Jepang tadi, Korea Selatan dan Australia yang rutin tampil di Piala Dunia?
2: Ya, bicara lagi, kembali lagi pembinaan. Kalau kita mau melihat Korea dengan Jepang itu, mereka begitu pemain-pemain muda mereka itu dikirim ke luar negeri. Jadi disekolahkan memang ke sekolah bola yang ada, misalnya akademi mana gitu. Mereka nitip saja dan itu biayanya dari asosiasi negara, misalnya dari PSSI-nya. Nah, kita juga pernah komunikasi dengan dulu zamannya Ketua PSSI itu Pak Johar Arifin, itu kita pernah minta supaya dari Sanggau itu ada anak-anak kita yang bagus, paling tidak dititip di sekolah bola di luar Kalimantan gitu. Tapi ya karena beliau sudah nggak menjabat lagi, ya kita putus komunikasi waktu itu. Kita sudah minta nitip minimal 5 orang gitu. Dan biayanya bisa kita koordinasikan, dia sekolah di sana, misal di Persib Junior, ya kita sekolahkan dia di sana. Ya, biaya dari asosiasi beserta orang tua ini harus kompak. Tidak mampu juga kalau asosiasi full gitu ya, karena juga ini kan pada akhirnya juga bukan hanya untuk kabupaten nanti, paling tidak dia membawa nama baik keluarga kan. Begitu.
0: Betul. Tapi kalau merujuk kepada peran ASKPSSI Pak dan pengurus sepak bola daerah dalam mendukung program pembangunan sepak bola nasional itu bagaimana Pak?
2: Ya, programnya ya itu tadi, kita mengirim tim-tim untuk ikut berlaga dimulai dari Suratin U13, U15, U17 gitu. Nah, kita ngirim itu kan proses ini. Nanti kan biasanya kalau sudah tingkat provinsi itu ada pemandu bakat dari Jakarta yang akan melihat pemain-pemain kita ini bisa masuk nggak gitu. Biasanya juara Suratin di daerah itu akan dikirim ke tingkat nasional gitu. Itu juga membuka peluang anak-anak kita untuk berprestasi. Ya, harapan kita di Suratin tahun ini Sanggau ada ngirim, nanti harapannya ada yang terpilih gitu, terpilih paling tidak ya kalau memang dia jago, dia bagus, posturnya memungkinkan, saya rasa nggak ada yang mustahil lah.
0: Ya betul Pak, betul. Kalau kita lihat juga ya, kalau para atlet-atlet angkat besi apa segala macam, bahwa di daerah lain tidak dengan angkat besi, mereka punya otot-otot yang bagus gitu ya, karena itu aktivitas rutin yang mereka lakukan. Nah, mungkin di daerah kita ada para pemain-pemain yang masih ada di daerah-daerah jauh ya Pak ya, mungkin mereka agak sulit untuk ke klub-klub ataupun ke PSSI untuk bisa menunjukkan bakatnya. Tapi kalau sejauh ini Pak, bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, baik itu sekolah juga, klub dan juga ASKA PSSI yang diperlukan dalam pembinaan atlet-atlet muda di Sanggau ini Pak?
2: Ya, itu dia. Kita mulai coba membuka komunikasi dengan KONI, karena KONI juga baru ya. Kita harapannya memang ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah juga, di Sporapar mungkin ya. Karena biasanya atlet-atlet berprestasi itu kan diakomodir juga oleh di Sporapar gitu ya, untuk ke jenjang berikutnya. Paling tidak masalah pembiayaan lah, karena suka tidak suka kembalinya lagi ke masalah biaya. Semua daerah mengalami hal yang sama, saya rasa, apalagi Sanggau juga dengan situasi ekonomi sekarang pemerintah juga agak sulit ya. Jadi saya rasa memang sinergi ini Kalau di Sanggau sudah sebenarnya sudah cukup baik ya. Pemerintah daerah juga sudah membuka diri

0: senang main rumputnya.
1: Nah, berarti hal itu juga bisa menjadi itu ya Pak ya, menjadi support system gitu ya, anak-anak yang ada di Kabupaten Sanggau. Kalau sudah punya fasilitas tadi yang Bapak sampaikan, punya rumput yang enak gitu ya, kalau ngelonsor nggak luka gitu ya, ataupun sudah punya fasilitas yang lengkap lah gitu ya, terbilang lengkap untuk bisa meningkatkan potensi anak-anak muda yang ada di Sanggau gitu ya Pak.
0: Ya, salah satunya harapan saya pemerintah Kabupaten Sanggau bisa ya dengan stakeholder yang ada merencanakan itu, stadion kita belum layak. Jadi kita harus memiliki, kenapa kita kalah dengan bahkan desa yang ada di Pulau Jawa itu mampu membangun dengan ADD saja itu lapangannya sudah, rumputnya itu sudah skala nasional lah paling tidak, enggak usah berbicara internasional lah. Itu rumputnya kalau hujan tidak banjir gitu ya. Dia tidak becek. Nah, kita belum punya. Itu lapangan kita ya masih memprihatinkan. Kita perlu dukungan dari semua pihak. Harapan kita pemerintahan yang ada, ya Bapak Bupati, harapannya dengar supaya mungkin memperhatikan lah. Karena bola ini olahraga rakyat yang luar biasa nih. Bisa menyatukan semua golongan.
1: Ini kalau bangun jam 1 malam aja, kalau udah ada Piala Dunia, hayu aja ya Pak, gas aja nonton.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Waduh, ya. Nggak tidur bermalam-malam ya Bu.
1: Betul-betul. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam ini Pak, apakah Kabupaten Sanggau ini memiliki potensi untuk melahirkan pemain yang suatu saat nanti bisa memperkuat tim nasional Indonesia?
0: Ya, dari lubuk hati yang paling dalam harapannya harus ada gitu ya. Harus ada. Mungkin belum tahun ini, mungkin belum tahun depan, tapi 10 tahun ke depan harapan kita paling tidak di jenjang usia ada pemain Kabupaten Sanggau yang bisa membela timnas.
1: Ya, amin.
0: Iya.
1: Oke, kalau sudah membawa harum nama bangsa ya Pak, betapa bangganya ya Pak ya. Bukan saja orang tua ataupun pembina-pembina, kita sebagai penonton aja udah wah, riuh banget, senang banget ya.
0: Gimana nih, anak Sanggau katanya, ya, wah kita sudah senang.
1: Oke, tapi kalau siang hari ini nih ada para pemain bola ataupun anak-anak muda mendengarkan kita. Nah, selain bakat Pak, karakter apa sih yang harus dimiliki pemain muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun di internasional ini Pak?
0: Mental.
1: Mental.
0: Selain bakat, mental yang harus utama. Kita boleh makan rebung, kita boleh makan paku, kita boleh ikan asin, kita boleh makan mungkin makanan kampung, tapi mental kita harus sama dengan orang di luar sana. Kita ini selalu kalah di mental. Begitu lihat orang mungkin posturnya lebih besar, wah nama besar, kita sudah cun duluan. Mm-hmm. Itu mental. Pesan saya buat pemain-pemain bola Sanggau, mentalnya harus dikuatkan.
1: Tapi ada juga yang kecil-kecil cabai rawit ya Pak?
0: Iya banyak, itu Andik Firmansa ya. Bagus kok.
1: Ya berharap nanti perkembangan dunia bola yang ada di Kabupaten Sanggau, kita bicara soal nasional juga Pak, melihat perkembangan infrastrukturnya dan juga kompetensi di daerah saat ini, apa sih yang benar-benar harus dibenahi nih Pak sampai saat ini?
0: Ya itu tadi, saya kembali lagi ke infrastruktur. Hanya kalau itu ya, Pak. Infrastrukturnya belum baik, kompetisinya mau dilaksanakan tidak bisa. Karena PSSI itu punya standar, ya. PSSI pusat itu punya standar untuk kita menggelar kejuaraan-kejuaraan saja, itu lapangannya harus standar. Paling tidak lapangannya, belum stadionnya, lapangannya saja.
1: Lapangannya aja.
0: Rumput lapangannya itu harus standar itu. Okay. Jadi kembali lagi, nah, kita mungkin hanya bermimpi melahirkan pemain kalau sarana kita belum memadai. Hanya mimpi saja.
1: Baik-baik. Berarti Bapak ada punya pengalaman gak sih Pak di saat piala-piala dunia gitu? Ada gak nih pengalaman yang tak terlupakan Pak?
0: Oh iya, ada 2002.
1: 2002,
0: waktu Korea bisa masuk semifinal.
1: Seru banget
0: itu.
1: Ya Pak?
0: Wah iya, itu kita nontonnya pagi-pagi sekali itu. Karena kebetulan pertandingannya di luar ya, di Amerika Latin, jadi mainnya pagi gitu ya. Nah, jadi kita pas waktu itu saya masih berada di wilayah Ambon. Jadi Ambon lebih cepat 2 jam dari Kalbar ya. Jadi di sana itu pagi-pagi kita sudah nonton. Jadi Korea mampu mengalahkan Italia itu kan luar biasa gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa lah. Mungkin nggak pernah kita sangka Asia mampu sampai masuk semifinal.
1: Oke, saya berharap nanti Indonesia bisa masuk ya Pak.

0: Wah, itu sangat luar biasa. Saya sudah bermimpi, kalau Tuhan izinkan umur panjang, kalau Indonesia bisa lolos 2030, di negara manapun pertandingan,
1: bawa pergi.
0: Paling tidak satu kali pergi nonton.
1: Amin ya. Kita berharap nanti itu bisa menjadi kenangan-kenangan yang gak terlupakan ya Pak, di tahun-tahun berikutnya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau saya lihat apa ya, kalau sudah Piala Dunia, wah seru banget nih. Saya dengar suaranya aja seru banget ya. Walaupun saya gak terlalu paham dengan dunia perbolaan, tapi saya nonton aja seru banget melihat keseruan orang lain gitu ya.
0: Seru itu Bu, karena di bola itu pada saat kita dukung salah satu negara atau salah satu tim, orang sebelah kita gak kita kenal aja jadi saudara.
1: Apalagi ke tim fanatik sama, ya Pak. Kalau kalau timnya fanatik gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti bisa menyatukan tadi satu rahmi juga bola ya Pak ya.
0: Iya, akhirnya dapat teman baru hanya gara-gara mendukung sama tim yang sama.
1: Oke. Baik, berarti dalam dunia bola itu banyak hal-hal seru yang dapat kita rasakan ya Pak ya.
0: Wah, luar biasa itu adrenalin. Adrenalinnya luar biasa, apalagi tim yang kita dukung hampir-hampir kalah gitu ya. Hampir-hampir kalah.
1: Tapi bisa dan menang akhirnya, ya Pak.
0: Bisa menang
1: Oke. Baik. Di era sepak bola modern Pak, seberapa penting sih sebenarnya penerapan teknologi, analisis data dan juga sport science bagi pemain serta pelatih di Indonesia ini Pak?
0: Oh itu sangat penting itu. Karena dia PSSI sendiri ini sedang menggalakkan hal itu. Sampai mengirimkan tenaga-tenaga teknis kita belajar di KNP Belanda gitu ya, itu dikirim itu, bahkan ke Jepang, masalah semuanya termasuk terapinya itu kita kirim, PSSI pusat itu kirim gitu ya ke luar negeri. Itu sangat penting karena pertama supaya recovery pemain itu lebih cepat. Kadang kan kalau kita orang Indonesia itu main 45 menit pertama itu jago gitu ya, begitu masuk menit babak kedua di 75 menit terakhir, 15 menit terakhir, wah kita sudah mulai kram lah. Nah itu kan perlu, kita perlu belajar. Itu juga ada pelajarannya karena itu kan menyangkut ke badan ya. Jadi dia harus diterapi lah, gitu, fisioterapinya gitu ya. Jadi sangat penting itu, sangat penting. Kita belum punya itu tenaga. Kalau Sanggau, bahkan Kalbar belum.
1: Oke. Baik, berarti kita juga harus melihat perkembangan-perkembangan seperti itu ya Pak ya. Kita berharap nanti di Kabupaten Sanggau sudah ada perkembangan Pak ya. Setelah 2026 ada perkembangan lah untuk tahun depan.
0: Amin lah.
1: Walaupun sedikit gitu ya, tapi ada lah gitu ya.
0: Stadion diperbaiki dulu.
1: Nah,
0: stadion
1: itu.
0: Kita diperbaiki dulu.
1: Berharap seperti itu ya Pak. Bagaimana dunia persepak bola di Kabupaten Sanggau ini bisa lebih meningkat tadi dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur ya, lapangannya. Dan berharap nanti pemain-pemainnya bisa menyusul, bisa menjadi pemain terbaik nasional bahkan di tingkat internasional. Jika diberikan kesempatan Pak untuk menyusun prioritas pengembangan sepak bola di Indonesia untuk 5 tahun ke depan, program apa-apa yang akan Bapak utamakan?
0: Ya, yang jelas kalau ini kita akan bermimpi ya.
1: Iya, kita akan
0: bermimpi. Kalau kita diizinkan untuk menyusun gitu, pertama kita memang meningkatkan kompetisi di usia muda. Itu perlu ditingkatkan. Tapi ini udah luar biasa nih. Tadi malam kita nonton tuh sport jantung tuh. Indonesia lawan Vietnam. Wah, kita harus menang. Targetnya harus menang. Ya, puji Tuhan di menit-menit akhir kita dapat penalti gitu ya. Itu buah kerja anak-anak luar biasa itu. Jadi kalau kita disuruh menyusun, ya targetnya itu. Kita mulai menyusun kompetisi yang baik. Ya mulai dari, walaupun sekarang sudah baik ya. Lebih meningkatkannya lagi mungkin. Dengan kita mempromosikan Indonesia melalui olahraga paling tidak, kemudian pengembangan usia dini yang terus-menerus, termasuk juga bola wanita tidak bisa dilepas karena berbicara bola wanita juga
1: betul.
0: Jadi kita perlu meningkatkan. Kalau bola wanita kita masih jauh, kemarin aja lawan Filipina kita kalah gitu ya. Jadi ya ini perlu. Jadi kalau diizinkan ya itu programnya meningkatkan infrastruktur di semua provinsi yang ada, meningkatkan kompetisi usia dini di semua provinsi yang ada, kemudian ya membuat sekolah-sekolah bola di semua provinsi.
1: Gitu. Amin. Semoga harapannya untuk ke depan dan juga program-program yang nanti semoga ya Pak ya bisa direalisasikan, amin, terwujud ya di beberapa daerah termasuk di Kalimantan Barat bahkan di Sanggau ini ada perkembangan yang cukup signifikan juga untuk bisa melihat apakah nanti ke depannya dunia sepak bola di Indonesia itu bisa lebih berkembang lagi di tahun 2030 nanti bisa menjadi pemenang ya Pak ya, bisa amin ya.
0: Bisa semoga lolos lah,
1: bisa lolos,
0: lolos
1: lah ya.
0: Pemenang, belum lah.
1: Belum lah ya. Tapi namanya kita bermimpi Pak ya, mimpi itu kan sebuah doa gitu ya dari apa yang sudah kita bicarakan hari
0: dia
1: ini.
0: Dia kan harus tangga bertangga juga.
1: Proses ya, proses.
0: Jadi lolos gitu ya dulu, kalau untuk juara, oh kita perlu.
1: Masih perlu lah
0: itu,
1: ya.
0: Apa namanya, ekstra-ekstra. Tapi paling tidak lolos dulu 2030.
1: Oke, semoga perbincangan kita di siang hari ini juga bisa memberikan penyemangat lah ya untuk para pemain bola, apalagi pemain bola wanita, Pak. Kalau kemarin saya pernah ngobrol dengan salah seorang pemain bola wanita, itu katanya, wah keren banget kalau wanita bisa suka bola. Tidak semua ya Pak ya punya dedikasi dan juga punya edukasi diri bagaimana sih bisa mencintai bola. Kalau dulu bola kan hanya untuk laki-laki, tapi sekarang para perempuan juga bisa menjadi perempuan yang hebat ya Pak.
0: Iya, iya, kalau perempuan suka bola hebat, apa bagus juga gitu. Karena itu kan teriak-teriak tuh.
1: Betul-betul.
0: Banyak yang suka bola tapi bukan pemain bola gitu. Nah harapan kita dari Sanggo juga lahir pemain-pemain bola wanita gitu ya. Tapi memang kita belum, tapi ini mungkin kita bisa rencanakan mungkin untuk kegiatan kompetisi bola di tingkat usia dini untuk wanita. Ini masih kurang, jangankan di Sanggau, di Kalbar saja belum. Tapi kayaknya tahun-tahun ini mulai ada. Jadi yang jelas mulai dari tingkat SMP lah paling tidak. Kalau di tingkat SD itu masih gabung tuh, pria wanita masih gabung. Sampai U12 itu wanita boleh main dengan pria. Itu gabung. Tapi kalau sudah di atas itu 13 sudah nggak boleh.
1: Bisa ya, Pak.
0: Karena dia sudah remaja.
1: Remaja. Gitu. Tapi kalau lihat dari RT-RT Cup gitu Pak, itu banyak pemain bola wanita dadakan tuh yang mengikuti biasanya gitu ya.
0: Itu banyak ibu-ibu itu.
1: Berarti tapi punya skill juga ya Pak, nggak mungkin punya nggak punya skill gitu ya, pasti ada skillnya
0: punya,
1: gitu
0: pasti. Cuman kalau sudah ibu-ibu kan payah izin sama suaminya saja nanti payah.
1: Oke, tapi seru ya, dunia bola itu seru banget kalau saya lihat kalau saya lihat di beberapa daerah gitu ya. Oke, baik. Menjelang Piala Dunia 2026 ini Pak, tim nasional mana Pak yang menurut Bapak paling berpeluang menjadi juara? Mungkin ada alasannya kenapa?
0: Brazil.
1: Oh, Brazil. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa?
0: Nah, tahun ini memfavoritkan Brazil.
1: Wah, gitu ya.
0: Karena sudah 20 lebih tahun enggak juara. 2002 terakhir.
1: Berarti ini harapannya Brazil ya, Pak?
0: Brazil. Kalau Brazil, kalau untuk Amerika Latin, kalau untuk Eropa Prancis.
1: Oke. Baik, baik. Berarti sudah ada apa ya tim-tim itu
0: kalau
1: ya?
0: Kalau Asia pasti Jepang.
1: Jepang. Karena ini terbagi-bagi ya Pak ya di beberapa daerah gitu ya. Kita berharap nanti setelah pembukaannya, wah kita berharap nanti kita bisa nonton bareng ya Pak. Bisa nonton bareng gitu bersama RRI nanti ada program khusus yang akan kami hadirkan untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Jadi kita bisa nonton bareng. Gitu ya. Nah sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak kepada generasi muda di Sanggau dan juga Indonesia yang bercita-cita menjadi pemain profesional dan tampil di Piala Dunia suatu hari nanti?
0: Ya, pesan saya selaku pecinta bola, jangan putus asa, tetap semangat, terus latihan, percaya diri. Kalau orang lain bisa, kita dari daerah juga bisa. Itu pesannya. Okay. Jangan cepat berpuas diri.
1: Kalau untuk Piala Dunia 2026 Pak, apa pesan yang disampaikan?
0: Pesannya semoga semuanya baik-baik saja.
1: Oke,
0: okay, karena biasanya ada cerita-cerita di balik Piala Dunia.
1: Oke deh, baik. Tapi nggak apa-apa. Ada cerita-cerita yang unik nggak apa-apa. Ada cerita-cerita yang unik gitu ya, seru-seruan gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa nonton bareng ya Pak ya. Terima kasih Pak Lewi. Ya, semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih juga kepada Pak Lewi selaku penasihat ASKA PSSI Sanggau yang telah berbagi pandangan dan juga pengalaman bersama kami. Nanti kita dapat ngobrol lagi Pak, mungkin nanti udah mau masuk-masuk ke final ya Pak ya. Wah, kita akan cerita seru-seruan lagi
0: baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Oke, yeah, terima kasih Pak Lewi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu. Yo. Selamat siang, sampai jumpa.
0: Selamat siang.
1: Ya, demikian pendengar, tadi baru saja Anda ikuti ini podcast spesial untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami, yaitu Balkes Potwal Podcast, yaitu tentang Piala Dunia 2026 dan masa depan sepak bola global bersama Bapak Lewi, penasehat ASKAP SSI Sanggau. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti football podcast edisi hari ini, dan selanjutnya nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Entikong. Kami akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada
1: 300 ton, tapi sandar ya, ini tinggal menunggu pembongkarnya itu sekitar 500 ton mau masuk lagi gitu. Jadi intinya untuk persediaan beras medium kami cukup.
2: Warta siang selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib pada tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau.
3: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Dia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
0: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
3: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Oktofrandi melaporkan.
2: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dalam kondisi aman. Stok yang tersedia dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dalam kondisi aman. Stok yang tersedia dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan distribusi beras medium tetap berjalan lancar. Tambahan pasokan yang akan datang menjadi langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas stok di daerah. Selain beras, ia menyebut ketersediaan minyak goreng, program minyak kita juga dipastikan aman. Pasokan rutin terus diterima dari distributor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Cadangan pemerintah ya, saat ini stok di kami itu sekitar 300 ton, tapi sandar ya, ini tinggal menunggu pembongkarnya itu sekitar 500 ton mau masuk lagi gitu. Jadi intinya untuk persediaan beras medium kami cukup, lebih dari cukup, karena setelah 500 ini akan datang lagi pasokan sebesar 750 ton, jadi itu lebih dari cukup. Minyak kita sekarang, kita juga rutin mendapatkan pasokan dari Wilmar. Jadi tiap bulan kita akan mendapat jatah untuk mendistribusikan minyak kita untuk Kabupaten Sanggau dan Sekadau.
4: Kartika menambahkan, hingga saat ini, stok minyak goreng yang tersedia di gudang masih mencukupi dan siap didistribusikan. Pihaknya memastikan pasokan pangan strategis tetap terjaga guna mendukung stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, setelah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, menyampaikan harga beras premium mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya transportasi karena sebagian besar beras premium didatangkan dari Pulau Jawa. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Dengan minyak kita dijual Rp15.700 per liter atau di bawah head. Di sisi lain, harga telur ayam mengalami penurunan dari Rp32.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara gula kristal putih bertahan di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Pendengar, Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah domestic market obligation produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan tersebut, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRAH dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP.
5: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah domestic market obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRAH tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
1: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapatkan 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRAH ya. Di SIMIRAH itu mesti punya NID, maka minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
5: Kartika berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau head minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRAH, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
2: Personil Polsek Bonti melakukan monitoring dan pendampingan tanaman jagung hibrida pada lahan demplot seluas 1 hektar di Dusun Sami, Desa Sami, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Kapolsek Bonti, Ibtu Erpan Yudi Asmara menegaskan pendampingan rutin dilakukan untuk mendeteksi kendala sejak dini, memperkuat sinergi dengan petani, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan swasembada pangan nasional. Hasil monitoring menunjukkan sebagian tongkol jagung mudah mengalami serangan hama tikus, namun mayoritas tanaman masih berada dalam kondisi baik dan berpotensi menghasilkan panen yang maksimal. Lahan milik Abang Suhadi dari kelompok tani Semangat Baru yang ditanami jagung varietas Beltras 1 itu telah memasuki usia 96 hari setelah tanam. Pendengar, Gelora FC Sintang berhasil menjuarai Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 setelah mengalahkan SSB Mahkota Skadau dengan skor 4-0 di partai final. Ofisial Gelora FC Sintang, Raka, mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi kompetisi Soratin Cup. Menurutnya, kompetisi tersebut memberikan kesempatan bagi tim untuk mengukur kemampuan para pemain sekaligus mematangkan strategi sebelum menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Ia menilai setiap pertandingan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan pengembangan tim. Meski berhasil meraih gelar juara, Raka menegaskan timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki dan evaluasi akan terus dilaksanakan agar performa pemain semakin meningkat menjelang Suratin Cup.

Pendengar demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. PGRI Sanggau perjuangkan kepastian status guru honorer. Bulog Sanggau pastikan stok beras dan minyak aman. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas ini.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
9: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
10: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
11: Au deh, tapi bercerita bergurau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
12: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
13: Banyak lah setas nih, duit angin.
12: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
14: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
15: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
16: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
17: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
18: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
19: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
3: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
7: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Eh, pasti seru.
9: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
21: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, pendengar, demikian tadi informasi Warta Berita Siang. Pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut edisi hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0852-5381-0365. Kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di edisi hari ini, edisi 8 Juni 2026. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Kita akan dengarkan program Pro Dangdut edisi hari ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya kita akan terima penelpon di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Jika.
0: Okay.
1: Ini kayaknya mendung di Subah nih, Mbak.
0: Oh ya, sini juga mendung cuacanya.
1: Mantap, Mbak, lagu tadi, lagu itu Dewi Persik, Mbak, itu luar biasa itu. Mungkin dia bilang menangisnya enggak keluar dari mata, itu biasa tangis hati, Mbak.
0: Hati yang gitu menangis, ya. Oh, hati yang menangis.
1: Iya. Hati menangis. Kalau hati yang menangis berarti dengan mata itu gimana ya? Mungkin nangis itu sudah terpuaskan begitu melihat luka-luka yang telah kau lakukan untuk diriku.
0: Oh gitu.
1: Iyalah, tapi lagu itu memang ibaratnya ada pergumulan, Mbak. Itu memang ada maknanya luar biasa ya, positifnya lah. Oke, okay, dapat lagu ya, Mbak ya?
0: Dapat dong, lagunya apa?
1: Ini lagunya dari Pradika, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Ini agak belum pernah kita dengar lagunya. Judulnya itu Hahaha.
0: Judulnya Hahaha dari siapa?
1: Pradika.
0: Pradika.
1: Itu dangdut tuh, Mbak.
0: Bentar, saya cari dulu lagunya.
1: Ya, salahnya kita langsung belajar sama
0: Bapak. Ya. Pradika ya? Pradika atau Pradita?
1: Pradika.
0: Pradika, judulnya HH-nya berapa kali ini?
1: 3 kali.
0: Sebentar, saya takut lagunya salah nih.
1: Kalau anu saya kirim linknya kalau memang agak lagu.
0: Boleh.
1: Iya. Ini agak lucu nih HH-nya. Biasanya lah. Ada judul lain kayak kurang judul ya modelnya. Tapi okay. Itu tentang percintaan. Oke, okay, terima kasih sama teman kita.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Lanus di Subah Sambas sudah bergabung. Berikutnya kita terima penelpon, silakan. Ya, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Okay.
2: Kita,
0: ya, silakan dengan siapa ini?
2: Dengan orang Abang nih, Mbak Cika.
0: Oh, Mama Indah. Silakan Mama Indah.
2: Lagunya judulnya Rena-Rena.
0: Rena-Rena.
2: Dari musik atas.
0: Oke, Rena. Oke deh.
2: Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu. Lanjut.
2: Salamnya dirangkul aja, Mbak, tanpa kecuali. Ini cuacanya mendung nih, enggak ada panas nih dari pagi sampai sekarang nih, Mbak Cika.
0: Sama dong. Di sini juga cuacanya agak kurang panas ya. Kemarin panas banget, hari ini agak kurang panas cuaca hari ini ya.
2: Nah, iyalah tuh susah juga ya, enggak ada cuaca nih gini susah. Coba salah nih, Mbak Cika, tapi kita terima apa adanya, Mbak Cika.
0: Betul. Nikmatin aja dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk Mama Indah di Ngabang. Lanjut berikutnya. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke. Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bung Pael.
0: Bung Pael, silakan Bung Pael.
3: Lagunya Ngajak Mbak itu aja Baindah aja lah.
0: Baindah aja, oke.
3: Oke, salamak talang udah Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Lagunya dari Musin Alat Tasadia, Rena, katanya gitu lagunya. Oke, okay, berikutnya kita lanjut. Berikutnya satu lagi penelpon, baru kita puterin lagu ya yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka ruang untuk Anda di 0811 575 6494 ya. Oke, okay, berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka ruang untuk Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Oke, lanjut berikutnya di 0811 575 6494 atau di 0857 5381 0365. Kami terima penelpon berikutnya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Ada Hahaha dari Pradika. Dan nanti kita akan mendengarkan lagunya Rena-Rena dari Muksin Alatas. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.

0: Oke, sudah kita dengarkan ada dua lagu tadi ya. Ada Rena Rena dan juga ada Hahaha. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan dengan siapa ini?
1: Dengan Ica di Melawi, Kak.
0: Dengan Kak Ica di Melawi. Melawi gimana cuaca? Cerah atau hujan kah?
1: Lagi mendung, Kak, sini.
0: Ya?
1: Mendung di sini.
0: Oh, mendung. Oh, mendung ya di sana ya. Oke.
1: Ya, di sana gimana cuacanya?
0: Di sini juga mendung. Sama-sama
1: sama
0: kayaknya ya.
1: Hujan ini. Sebentar lagi turun dia.
0: Oke. Baik, silakan.
1: Lagunya Terajana.
0: Lagunya Terajana dari siapa?
1: Dari Imam ke dari Megijet ya, Kak?
0: Lagu Terajana yang asli atau yang cover?
1: Yang asli, Kak.
0: Yang asli dari siapa lagu Terajana? Roma Irama.
1: Oh iya.
0: Oh, Roma boleh, Irama. Ya. Oke.
1: Okay. Dalamnya buat semuanya aja lagunya buat Eko di Perintis saja ya, Kak.
0: Baiklah, itu saja.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, selamat siang.
0: Ya, berubah pagi di sana ya. Oke, berikutnya silakan di 0811-5656-4794 ya. Dan berikutnya, halo.
2: Halo, Bro Dangdut, dadadara kita, Kak Tika.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Lilin-Lilin Putih.
0: Lilin-Lilin Putih dari?
2: Evita Mala.
0: Lilin-Lilin Putih, oke.
2: Oke, salamnya dirangkul dari A sampai C tempat terkecuali. Buka cekanya sama perbuka nanti pulang yang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miyati sudah bergabung lagunya Lilin-Lilin Putih dari Evita Mala. Lanjut, berikutnya kita terima lagi penelpon. Silakan di 08-1157-5694. Lanjut, halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Terputus. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dengan Wanusu nih.
0: Oh, dengan Wanusu. Silakan Wanusu.
3: Iya. Saya mau request lagu Mbak Cika.
0: Lagunya
3: judulnya Uang dari Isa Dewa.
0: Uang dari Isa Dewa.
3: Iya.
0: Bentar lagunya.
3: Salamnya pertama buat Mbak Cika yang lagi bertugas berhansat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mah Kakung, Mbak Yogi, Bi Yuli Saning Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Elanius, Bang Imanabella, yang lain dirangkul aja Mbak Cika dari A sampai Z.
0: Tadi lagunya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, lagunya tadi dari siapa?
3: Lagunya dari Sadewa, Uang.
0: Sadewa.
3: Ya.
0: Sadewa.
3: Ataupun entah lagi-lagi uang ke, uang kah itulah pokoknya lagunya ya.
0: Wah, itu gimana tuh? Bentar-bentar kita cari dulu lagunya ya. Takutnya enggak ada nih.
3: Iya, nanti saya tunggu ya. Dadah dulu ya, Mbak ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau mau request lagu nih saya agak bingung nih ya. Judulnya lagi-lagi uang atau uang aja? Soalnya kalau di sini lumayan itu ya, lumayan banyak ya lagu-lagunya. Soalnya enggak ada nih lagi-lagi uang. Oh, ada enggak nih? Lagunya dari siapa tadi ya? Sadewa. Ini zaman uang atau gimana nih lagunya? Wah, saya bingung nih. Oke, berikutnya silakan kita terima lagi penelpon berikutnya. Ya, halo.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
4: Kakak Nisa, dekat kampung Mungko.
0: Silakan.
4: Belum balik lagi hari besok, selasa baru kakak balik ke sini. Kakak nak minta lagu Garam Cina lah dari Samsok ya.
0: Garam Cina.
4: Samsok nama lagu.
0: Lagunya dari siapa? Dari siapa namanya?
4: Garam Cina. Bangkok.
0: Bangkok. Funkop. Funkop. Aduh.
4: Nama Funkop dia garam Cina. Pingin dengar. Coba hari itu orang kampung saya buka pasti dandut tetap lagu itu kita saya. Ada kak? Ada.
0: Saya coba lagu. Ada? Saya coba ya lagunya yang Buda Ciamis. Kuliah di Palembang itu kan lagunya
4: lagu garam Cina dimasuk dalam kaca
0: apa
4: itu
0: sih
4: oke betul lah betul betul cekap dia cekap salamnya untuk uang itu tadi untuk sisa untuk orang tambah Putri Usu Putri Ermandela untuk Kak Yuli, Kak Pak Eko, adik Mola untuk orang Pekong tuh untuk Bang Dali dengan itu apa nama dia Kakek Nu ya Kakek Nu yang di Tangau Kak Long untuk Bang Dalau yang Mbak Preda itu yang lain-lain. Malam kakak saya ikut kita pergi ngabang di rumah adik beradik lambat itu 12 itu satu baru mbak sama petugas ayah nanti bilang hati-hati ya.
0: Oke baik terima kasih.
4: Terima kasih ya sayangnya mbak ingat orang dicinta di rumah.
0: Ya baik terima kasih. Ya, terima kasih Mak Bobo ya. Kita akan dengarkan lagunya ada Terajana dan juga Lilin-Lilin Putih ya yang akan kami hadirkan terlebih dahulu. Silakan kita akan dengarkan dulu Pro Dangdut.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir. Berikutnya dari Mbak Sisil, lagunya Getar-Getar Asmara dari Ade Irma, salamnya dari A sampai dengan Z aja. Berikutnya saya akan putarkan ya, tadi permintaan lagu dari Wanusu. Tadi ada lagu Ini Zaman Uang katanya ya. Ini Zaman Uang ternyata Mbak gitu. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan lanjut nanti saya akan putarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita juga. Kita akan dengarkan dulu ada lagu Ini Zaman Uang ya. Ini dari Abim Ngesti akan saya hadirkan untuk Anda. Dan juga tadi permintaan lagu dari Mbak Sisil ya, lagunya Getar-Getar Asmara dari Ade Irma. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Saya akan hadir dengan penelpon-penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau. Anda akan dengarkan lagu untuk Anda berikut ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, berikutnya kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Cucu Ai, ada yang Kadma Boboy.
1: Oh gitu, oke silakan.
2: Lagunya Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia, oke.
2: Ada nggak yang dari cewek, Mbak?
1: Ada nggak ya? Bentar.
2: Kalau nggak ada, dari Mbak Isma pun boleh.
1: Dari Mbak Isma, Mbak Isma nggak ada masuk nih.
2: Dari Mbak.
1: Oh gitu. Termiskin di Dunia, bentar. Ada versi apa ya? Termiskin di Dunia ada versinya Revina Alvira.
2: Itu
1: boleh?
2: Aja.
1: Itu iya. Aja, oke.
2: Lagunya ditujukan kepada Bang Dalau.
1: Oke.
2: Buat Ayu susah senang sama Nek, semoga sehat selalu. Bang Eko kemana? Nggak ada gabung, dah lama nih.
1: Mana tuh?
2: Kemana ya Mbak Ica?
1: Nggak tahu saya Bang kemana.
2: Kak Long mungkin tahu Kak Long tuh. Kak Long bolong hari mendung-mendung nih, dingin.
1: Oh gitu.
2: Buat Mama angkat di Subah Samba, semoga sehat selalu. Ayu susah senang sama Nek. Semoga sehat selalu. Bang Joto, Putra Segitiga. Buat Bang Galau, selamat mendengarkan lagu ini.
1: Oke.
2: Buat Mbak Cika, semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih banyak. Selamat siang.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dari pendengar kita, ya, ini ada Mbak Mola sudah bergabung. Berikutnya di 08115756494 ya. Lanjut. Halo.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, silakan.
3: Lagunya lagu dari Ilpi ya.
1: Dari siapa?
3: Ilpi.
1: Judulnya?
3: Lirikan matamu
1: menarik hati itu ya?
3: Hebat benar.
1: Dari siapa tadi?
3: Dari Ilpi.
1: Dari Arafik.
3: Ilpi.
1: Silvi.
3: Kalau enggak ada Ilpi, Arafik boleh.
1: Arafik. Bentar saya cari dulu lagunya. Soalnya ini banyak nih versi-versinya. Dari
3: antara dua lah.
1: Antara dua. Kalau enggak Arafik tadi Silvi.
3: Ilpi. Ilpi Sukaisi.
1: Oh, Ilpi Sukaisi.
3: Iya. Malumlah ini bicara giginya tinggal satu lagi nih.
1: Ada enggak nih dari Ilpi Sukaisi? Bentar, saya cek dulu. Oke. Ilpi Sukaisi. Oke, lanjut.
3: Pertama dengan Mak Mola. Abang Eko di Perintis. Mak Indah, Mak Elsa, Wan Nusu, Subetri, Farel, Bang Sam, Bang Jali, yang lain dirangkul aja.
1: Rangkul aja, oke.
3: Terima kasih Mbak Cika.
1: Ya baik, terima kasih. Ya sudah bergabung tadi ya pendengar kita. Lanjut ya, kita langsung aja dengerin lagunya. Kita akan mendengarkan lagu dari pendengar kita yang sudah merequest lagu tersebut. Ya, lagunya ada Ilpi Sukaisi dan juga ada lagu Termiskin di Dunia.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan demikian tadi kebersamaan kita di program Pro Dangdut edisi hari ini bisa melengkapi kebahagiaan Anda dan bisa memberikan Anda ruang untuk bisa menikmati lagu-lagu yang kami suguhkan untuk Anda. Edisi hari ini pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong, dan selanjutnya akan bersama Okrin menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Sanggau sore ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengar, tadi baru saja bersama rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini bersama rekan saya Cika dan tim yang bertugas lainnya telah menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tim yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Okrin dan juga Bung Dwi Rahmansyah, kemudian Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Selanjutnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan meskipun pandang mata kami sudah mulai tampak mendung, ya mudah-mudahan tidak menyulutkan semangat Anda untuk Anda yang mungkin saat ini masih berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya, setelah mendengar di UMKM Bicara. Kami akan ngobrol ya bersama narasumber kami terkait dengan topik, ya satu topik yang akan kami bahas sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, saudara pendengar, bingke dan roti cane, rasa rumah dari tanah Kalimantan. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, Ibu Evi Hervina, selaku owner Rasa Rumah pada sore hari ini di via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Evi, selamat sore. Assalamualaikum, Bu. Suara saya sudah bisa kedengar, Bu? Izin?

0: Ibu Evi, izin saya belum bisa mendengar suara Ibu Evi. Mungkin kita sambil cek ya, Zoom-nya pada sore hari ini. Kami juga menyapa pendengar semua yang selalu setia monitor ya. Selamat sore semuanya ya. Dan menarik sekali saya pikir ya, bingke dan roti cani. Kalau bingke ini mungkin pendengar juga pernah dengar ya, kalau di Pontianak itu mungkin sering jumpa gitu namanya kue bingke gitu ya, khas Pontianak. Ibu Evi sudah bisa mendengar suara saya, Bu?
1: Bisa didengar suara
0: Iya.
1: saya yang
0: Nah, suara Ibu
1: sudah
0: juga
1: ada apa belum?
0: sudah ada, Bu. Sudah bisa saya dengar, Bu.
1: Sudah.
0: Bu Evi, apa kabar, Bu, sore ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Karena sehat dulu lah, Bu ya. Kalau udah sehat, berbagai aktivitas juga tentu bisa dilakoni dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Bu Evi, izin saya sapanya dengan Ibu apa nih, lebih akrab gitu ya? Ya?
1: Happy aja,
0: Ibu
1: Bang.
0: Evi ya. Ya,
1: Ya.
0: biasanya kan ada yang namanya lain tapi sapaannya sehari-hari itu beda juga gitu ya, Bu ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Bu Evi sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol di kesempatan sore hari ini terkait dengan bingke dan roti cane, rasa rumah dari Kalimantan, dari tanah Kalimantan. Nah, Bu Evi selaku owner rasa rumahnya sendiri nih. Bu Evi, kalau boleh tahu, Bu Evi posisinya di mana? Di Pontianak apa di Sanggau nih, Bu Evi?
1: Sanggau.
0: Di Sanggau ya, Bu ya? Oh, kalau di Sanggau dekat nih berarti. Karena wilayah Sabang Merah, kemudian di kota Sanggaunya saya pikir nggak jauh, 6 atau 7 kilo gitu lah ya. Baik. Bu Evi boleh cerita sedikit, sejak kapan Bu Evi mulai usaha kuliner rasa rumah ini, Bu Evi?
1: Ya sih udah lama, mulai sekitar tahun 2004.
0: 2004 ya, Bu ya.
1: Ya,
0: Itu memang
1: cuma pada waktu itu saya bikinnya hanya setiap bulan Ramadan saja.
0: di momen hari besar keagamaan khususnya bulan Ramadan
1: Ya,
0: ya.
1: karena memang kalau buat tentu pas sekali lah ya bang ya, pas banget lah kalau kata orang-orang sekarang ya. Terus kalau canenya memang apa ya, tidak sih dari 2004, lebih lebih muda lagi, cuman jarang saya bikinnya, tidak
0: Baik.
1: sering.
0: Baik, artinya bingke ini yang memang dimulai di tahun 2004 ya, Bu Evi ya. Kalau kalau roti apa roti canenya itu mungkin kesininya dikit atau 2000 ke atas ya, Bu ya. Tapi jenis makanan bingke dan roti cane ini apakah memang termasuk usaha turun temurun keluarga kah atau memang sebuah hobi, Bu Evi?
1: Usaha keluarga tadinya bukan bingke, kue-kue yang lain. Tapi memang turun-temurunnya emang tukang kue.
0: Oh, gitu.
1: Ya, cuman enggak spesialisnya bingke gitu kan, Ma. Ya, setelah saya menetap di Sanggau, baru saya coba fokus di bingke aja gitu kan. Nah, sempat off juga sekitar belasan tahun karena saya beralih ke jualan Tupperware karena bisa setiap hari kan. Nah, jadi off di buat bingkenya. Begitu COVID, Tupperware macet, saya balik lagi. Eh,
0: Bingkel.
1: belum belum. Saya baru setahun ini. Baru setahun ini saya balik lagi bikin bingke, tapi diproduksi hampir setiap hari.
0: Berarti sebelum COVID itu ibu produksinya nggak setiap hari, hanya di bulan Ramadan saja ya?
1: Ya, mulai dari 2004 itulah, hanya di bulan Ramadan saja.
0: Termasuk roti caninya juga ya?
1: Ya.
0: Begitu COVID mungkin stop, kemudian masuk kurang lebih 1 tahun ini mulai produksi lagi bingke ya, Bu ya?
1: Ya, tapi setiap hari,
0: Setiap
1: ya
0: hari.
1: hampir setiap hari lah, karena hampir setiap hari ada yang pesan. Jadi saya bikin sesering itulah.
0: Tapi Bu, Bu Evi, kalau boleh tahu kenapa nih nama makanan yang Ibu produksi ini rasa rumah gitu ya?
1: Cuman pengen pembeli atau konsumen gitulah ya Bang ya, menikmati bingke saya itu atau cane itu dengan rasa asli bingke, seperti mereka berkumpul sama keluarga di rumah gitu kan, karena memang itu bukan yang resep resep chef chef top gitu Bang, maksud saya gitu kan, artinya kelas-kelas apa ya, kelas rumahan lah gitu kan, makanan yang bukan yang modern, bukan yang mahal, ya seperti itulah.
0: Ya, jadi apa namanya rasa Bang, rumahan ini maksudnya
1: rasanya gitu kan?
0: Standar rumah gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Ketika orang buat pun ya rasanya seperti itu gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan banyak campuran-campuran ini itu sehingga rasanya ini sedikit berubah dari rasa aslinya bingke itu loh Ibu ya.
1: Iya.
0: Bu, bingke kan apa salah satu apa ya oleh-oleh khas Kalbar ya, Pontianak ya. Apa inspirasinya dari situ Bu?
1: Kalau oleh-oleh Pontianak sih mungkin enggak juga, karena kalau di Sanggau ini kan tidak menjadi oleh-oleh.
0: Ya kan? Kue biasa ya Bu ya.
1: Iya, kue biasa buat mereka makan. Bisa jadi sih kalau di Sanggau itu kan zaman-zaman dulunya di hari raya itu kan ada makanan seperti bingka, cuman lebih cair yang mereka bilang srikaya. Itu kan itu dimakannya kan pakai ajan, pakai lemang itu kan, Pak. Yeah. Nah, jadi saya pikir berarti bisa nih. Karena dia mirip srikaya, cuman agak saya kasih tepung sedikit supaya dia bisa berbentuk gitu kan.
0: Ya, kalau untuk penganan hari raya memang pas sekali ya Bu ya. Artinya kalau dipadukan dengan apa lemang, karena identiknya kalau hari raya itu ada lemangnya, ada apa ketupat, ya kan? Jadi, nah ini paduannya jadi cocok untuk disantap lah kalau keluarga itu bingke dan juga lemang atau ciri khas dari apa namanya hari besar keagamaan, hari raya Idul Fitri misalnya atau bulan Ramadan. Nah, Bu Evi, apa namanya kalau bahan-bahan ini apakah ada bahan khusus ya yang memang Ibu gunakan ya untuk pembuatan bingke dan roti cani ini Bu?
1: Bingke yang khususnya paling roti gabin ya, Bang. Saya pakai tepungnya dari roti gabin.
0: Roti gabin ya?
1: Iya. Yang di sini dibilang kebeng itu, Bang.
0: Oh.
1: Iya. Terus tapi kalau roti caninya sih bahan biasa lah, seperti pada umumnya lah, tepung ya, telur, mentega.
0: Tapi kalau roti gabin ini Bu Evi, apakah semua orang pakai ini atau memang khusus nih?
1: Sepertinya cuma saya yang pakai gabin, setahu saya gitu. Yang lain sih kayaknya pakai tepung biasa.
0: Jarang yang pakai gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kenapa Bu orang jarang pakai ini? Apa sih bedanya roti gabin apa tepung roti gabin ini dengan tepung lainnya gitu ya?
1: Apa ya?
0: Harganya mahal apa gimana?
1: Kalau saya jualnya harga malah bisa di bawah mereka yang pakai tepung biasa. Cuman mereka menjual di atas harga saya. Mungkin pertimbangannya modal mereka lebih besar, bisa jadi kan. Cuman kalau masalah rasa, mereka bilang memang beda antara yang menggunakan tepung terigu dengan bingke saya. Cuman saya juga nggak ngerti bedanya tuh seperti apa bedanya gitu. Mungkin dari segi tekstur lah ya Bang ya, yang udah pastinya kan. Nah, kalau kata mereka tuh di kulkas dia tetap lembut Kak. mereka bilang seperti itu. Walaupun udah di kulkas bisa beberapa hari, 4 sampai 5 hari, dia tetap lembut. Katanya begitu. Dari segi rasa, saya juga kurang paham.
0: Tapi kalau dari segi kualitas, meski biasanya kan kalau semacam kue-kue gitu kan, kalau dimasukkan dalam kulkas kan pasti agak mengeras ya Bu. Tapi ini lembut gitu ya.
1: Kalau ini tetap ya, kalau ini tetap.
0: Jadi kalau yang udah beli mungkin mau makannya besok atau besok lusanya gitu, teksturnya tetap lembut. Tetap, ya. Jadi seperti pada awal beli. Nah ini kelebihan dari roti gabin ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Ibu, kalau sebelumnya kan kue-kue jajanan lain gitu ya, sebelum fokus pada bingke dan juga roti cane ini. Nah ini jajanan kue apa nih? Apakah gorengan? Apakah apa macam-macam kue gitu ya Bu ya?
1: Ada gorengan seperti risoles, seperti martabak Shanghai, kemudian sus, pie, banyak lah pada waktu itu, apa lagi ya? Apa ya? Kata orang Sanggau juada lemak tuh, Pak.
0: Juada lemak, ya.
1: Nah, apa ya? Kalau saya bilang tuh tumpur yang diisi ebi, asin, kayak talam ebi gitu, Bang. Nah, kayak talam ebi, terus telur fantasi tuh kalau sekarang tuh mirip nona manis. Cuman kalau saya tuh telur fantasi di luarnya putih, di dalamnya kuning. Jadi kayak telur, mirip telur telur sekali gitu kan. Yang lain-lain juga saya bikin kayak apalah yang dibikin orang sekarang. Dulu saya udah pernah bikin. Cuman mungkin sekarang udah faktor usia atau apa udah malas yang ya yang agak-agak ribet tuh saya udah malas.
0: Ada waktunya, ada masanya gitu ya Bu ya. Ada waktunya. Wah, ini kayaknya enggak deh buat ini lagi, mungkin apa ya. Karena kan ada jenis kue yang diproduksi itu memang agak ribet gitu ya. Kita buat itu harus menyiapkan ini detail. Nah, makanya agak ribet dan lebih fokus ke bingke dan juga roti cane ini. Nah, Bu Evi sejak muda apa ya buat kue atau sejak sekolah ini?
1: Sejak sekolah, tapi masih bantu orang tua kan. Pada waktu itu cuman ibu yang istilahnya
0: buat.
1: Kita bantu-bantu itu kan. Tapi emang udah dari kecil, mungkin dari SD udah diminta sama orang tua buat bantu-bantu kan.
0: Akhirnya bisa buat sendiri ya Bu ya?
1: Iya, akhirnya bisa buat sendiri.
0: Karena keseharian tiap hari gitu ya, ngelihat ibu buat gitu ya.
1: Sampai kakak-kakak semua pada punya oven gitu kan. Nggak ada yang nggak punya oven gitu.
0: Artinya kakak, adik-beradik juga apa namanya, suka buat ya, buat kue ya. Ini artinya memang apa namanya, turun-temurun. Meskipun ada yang bilang katanya, kalau orang tuanya suka buat kue, pasti ada nih salah satu atau anaknya nih nggak ikut gitu ya, nggak pengen buat kue atau cari kerjaan lain atau usaha lain gitu. Tapi kenyataannya semuanya pada punya oven, bisa buat gitu ya. Baik. Kalau Bu Evi sendiri setelah COVID ya 2019, 2021 jalan sudah cukup lama, dan setahun ini mulai fokus lagi ke bingke dan juga roti cane. Antara bingke dan roti cane ini mana yang konsumen ini lebih suka gitu ya Bu?
1: Bingke. Mereka lebih suka bingke.
0: Bingke ya?
1: Ya. Apa ya?
0: Lebih senengnya ke bingke. Tapi roti cane juga dipesan mungkin.
1: Juga dipesan, cuman lebih ke apa ya, enggak yang mungkin faktor kalau roti cane kan mereka belinya enggak cukup satu atau dua biji gitu kan. Tapi kalau bingke kan bisa
0: beli satu,
1: bisa,
0: cukup
1: bisa, gitu. Beli satu bisa, apalagi kalau mereka ngambil ke rumah kan. Kalau cane kan mereka sukanya pakai lauk, jadi harus bikin lauk lagi, atau kalaupun beli sama saya lauknya lebih mahal lagi, mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi lebih suka bingke sih, atau mungkin mereka lebih suka jajanan manis kali, bisa jadi.
0: Bisa ya. Tapi setiap hari ada orderan ya Bu ya?
1: Hampir setiap hari. Nah, walaupun tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari.
0: Tapi orang-orang pada tahu, konsumen pada tahu ibu jualan bingke dan juga apa namanya roti cane ini lewat apa nih Bu? Apa memang keseharian kalau di Sanggau ini orang pada semua pada tahu itu?
1: Kemarin saya baru mulai itu mereka taunya belum banyak yang tahu karena memang yang tahu hanya sebatas dulu saya pernah bikin. Jadi kalau sekarang mereka tahu dari reseller. Jadi ada yang ambil buat dijual lagi gitu, Bang. Jadi sekarang udah lebih banyak yang tahu lah kan.
0: Berarti setiap harinya mereka pesan ke ibu, terus ibu nyiapin gitu ya. Nanti mereka lagi reseller lagi yang jual gitu ya. Gitu setiap hari ya Bu ya?
1: Hampir lah setiap
0: hampir
1: hari.
0: Setiap hari. Ibu kerjakan sendiri atau mungkin dibantu anak-anak
1: sementara
0: ibu?
1: Sementara ini sendiri, karena memang produksinya satu hari kan belum yang lebih dari 50 kotak tuh belum pernah.
0: Berapa
1: semenjak
0: Bu?
1: Setahunan ini gitu kan. Walaupun waktu tahun 2004 sampai 2013 atau 2014 itu setiap Ramadan itu Bang, saya bisa bikin satu hari 170 kotak.
0: 170 kotak ya?
1: Satu hari itu kalau setiap Ramadan tuh satu harinya.
0: Kalau
1: sekarang belum bisa, belum nembus. Paling banyak kemarin 53 kotak satu hari.
0: Di momen bulan Ramadan kemarin?
1: Ramadan pun paling banyak cuman sekitar 30-an satu hari.
0: Itu sesuai pesanan atau mungkin?
1: Iya. Kalaupun saya lebihkan sedikit, misalnya pesanannya 30, saya lebihkan sekitar 5 biji, gitu kan, takut ada yang pengen nambah.
0: Oke.
1: Jadi kalau sekedar 50 ke bawah tuh saya masih bisa sendiri.
0: Tapi dulunya malah mampu sampai 100 lebih kotak ya Bu ya?
1: Kalau dulu saya memang pakai orang, pakai yang bantu kan, ada 3 orang.
0: Sekarang sendiri ya?
1: Ya karena belum saya apa? Karena memang orderannya belum sebanyak yang kemarin-kemarin ya kan?
0: Karena ibaratkan mulai ngerintis baru lagi lah gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi sementara sendiri dulu. Mungkin ada kemungkinan ke depan kalau memang pesanannya juga cukup banyak, cukup ramai kan harus butuh orang juga untuk kejar targetnya ya Bu ya?
1: Iya. Memang kalau bikin sendiri lama.
0: Baik. Baik. Kalau bahan bakunya dari mana Bu?
1: Dari Sanggau semua.
0: Sanggau semua ya, nggak ada dari luar ya. Artinya dari bahan roti gabin ini juga dari Sanggau Bu?
1: Iya.
0: Apa namanya roti bahan roti gabin ini berbeda ya Bu dengan tepung biasa gitu ya Bu?
1: Sepertinya beda.
0: Bahan dasarnya gitu ya?
1: Iya, bahan dasarnya. Kalau itu kan apa ya? Lupa saya itu. Terigu.
0: Artinya tidak sama dengan tepung biasa lah Bu ya. Tapi tersedia terus.
1: Iya. Kalau gabin kan istilahnya murah kan. Mereka kan kadang orang-orang kan suka tuh cuman buat celup-celupin ke kopi atau teh tuh kan. Nah jadi kalau di Sanggau ini banyak.
0: Ya, itu yang ibu gunakan ya. Tapi soal soal kualitas Bu, apakah mempengaruhi rasa atau apa?
1: Gabinnya. Kalau saya sih rasa lebih yang lebih menentukan rasa tuh telur kalau saya.
0: Telurnya ya.
1: Iya.
0: Artinya
1: atau
0: memang
1: susunya misalnya Pak. Sama itulah kan, tapi kalau dari segi tepungnya saya rasa enggak terlalu.
0: Seandainya pakai tepung apapun
1: bisa.
0: Tergantung racikannya gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tergantung kasih telurnya berapa gitu kan, susunya berapa.
0: Baik, baik. Artinya tidak ada apa bahan-bahannya itu tidak ada pasokan dari luar ya Bu, memang di Sanggau saja udah cukup gitu ya, udah dapat. Baik. Nah, kalau bingke ini terdiri dari apa, berapa varian Bu, berapa rasa Bu yang ibu produksi ini?
1: Kalau dari dulu sampai sekarang saya cuma ori Bang.
0: Ori
1: cuma
0: ya?
1: Satu ya, ya.
0: Nggak ada rasa yang lain ya?
1: Nggak ada, cuma pernah ada yang minta ini kan yang varian pandan kan. Nah, saya bilang kalau sekedar pandan saya bisa, cuma kalau untuk varian lainnya saya belum bisa karena memang saya lebih apa ya Bang ya? Kalau saya udah mencoba berbagai varian rasa, kan otomatis saya produksi lebih banyak.
0: Betul.
1: Nah, saya masih belum berani.
0: Mm-mm.
1: Ya, belum berani stok kuenya banyak gitu, Bang. Kan takutnya kan dari segi biaya besar, kuenya belum belum pasti habis sih ya kan?
0: Ya.
1: Saya belum berani.
0: Betul, karena dari pengalaman tahun lalu, dari pengalaman sebelumnya kan mungkin ada gambaran juga ya Bu. Kadang-kadang kita produksi terlalu banyak, nggak apa namanya, nggak diambil gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan orderan aja. Kalau memang orderannya berapa gitu ya kita buat sesuai orderan gitu ya Bu.
1: Iya.
0: Ya, lebih apa meminimalisir kemungkinan rugi lah Bu ya.
1: Iya. Iya.
0: Karena memang udah pengalaman dari lama itu. Mungkin sudah ada gambaran, wah ini harus sesuai pesanan. Nah, tapi kalau orang-orang yang pesan ini apa? Ada dari luar, Bu? Atau hanya di Kota Sanggau? Dari luar juga ada?
1: Ada, dari luar, iya. Pernah yang biasa dibawa tuh ke Sekadau, terus ke daerah Bonti, ke Pontianak, pernah juga ke Jakarta.
0: Jauh juga ya, Bu?
1: Saya tanya, kalau waktu seharian, istilahnya disuruh ruang ya Bang ya, saya bilang kuenya masih bagus kah? Saya tanya kan, masih bagus Bu katanya, masih bagus kah katanya, kalau untuk suhu ruang satu hari itu masih masih bisa mereka bilang. Jadi kalau terbangnya sekitar jam berapa siang kan, misalnya dari Sanggaunya pagi kan nyampe di sana sore itu masih bagus ya bilang, sampai malam pun masih bagus katanya, karena saya bikinnya subuh. Nah, sebelum mereka berangkat itu masih masih aman.
0: Masih aman ya. Artinya ada juga pesan yang dari luar ya Bu ya.
1: Ada.
0: Itu hampir
1: mungkin mereka mereka coba makan di rumah saudaranya di sini gitu kan. Mungkin seperti itu kan, terus pulang pengen di
0: bungkusin.
1: Dibekalin itu lagi ya.
0: Jadi bawa ke Jakarta gitu ya.
1: Bawa ke Jakarta.
0: Kalau yang dari Pontianak atau dari Sekadau ini pesannya melalui apa Bu? Apakah melalui media sosial juga ini?
1: Belum, karena memang saya belum menggunakan media sosial buat buat apa namanya itu Bang? Buat buat jualan
0: promosi
1: ya?
0: Promosi ya?
1: Iya, buat promosi. Jadi yang buat jualan di reseller lah ya, dia jual di Sekadau atau Bonti. Dari WA saja, berteman di WA. Terus dia tinggalnya di Bonti. Dia ke Sanggau buka Justipan gitu. Nah, yang mau Dingka ke Sanggau gitu.
0: Via WhatsApp ya.
1: Ya.
0: Ya, jadi mungkin pasang story lain sebagainya, nanti kalau yang mau ya udah japri aja gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi dirasa ini juga sudah cukup banyak gitu ya reseller yang memang pesan dengan Ibu ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman ya itulah Bang, kadang kan gini, yang ini pesan, yang ini malah enggak. Nah, nanti yang itu pesan, yang ini malah enggak, gitu kan. Jadi enggak sering serempak gitu,
0: enggak
1: jarang.
0: Jadi kadang-kadang tapi hampir ada terus yang pesan gitu ya, Bu ya.
1: Iya, hampir ada.
0: Baik. Artinya di samping ada reseller yang apa jual bantu jual juga di tempatnya, mungkin di Sekadau apa di mana gitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri di sekitaran tempat tinggal Ibu, artinya kalau mereka pesan ya langsung dengan Ibu gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti Ibu siapkan ya udah hantar gitu. Antarnya antar sendiri atau mereka yang ambil ke rumah nih?
1: Ada yang ambil, ada yang antar. Kalau sekarang ada anak saya di sini, kadang anak saya yang antar.
0: Kalau antar ini seputar Sanggau saja atau bisa di luar Sanggau juga? Kayak misalnya yang agak jauh, Simpang Tanjung misalnya?
1: Belum pernah.
0: Belum ya?
1: Simpang Tanjung yang mau ke Kembayan itu?
0: Ya.
1: Belum pernah.
0: Belum sampai situ ya?
1: Iya.
0: Artinya itu, masih?
1: Iya, itu mungkin yang jualan di Bonti itu mungkin dia terima.
0: Bisa meng-cover di sana ya? Iya. Kalau ada yang pesan mungkin pesan di Bonti lah mungkin mereka ya, reseller di sana. Tapi memang yang produksinya Ibu ya.
1: Iya.
0: Jadi para reseller ini nggak produksi ya Bu?
1: Gimana?
0: Para reseller yang pesan dengan Ibu, mereka nggak produksi atau mungkin mereka pernah coba produksi juga?
1: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak ya?
1: Iya. Kayaknya nggak. Karena mereka bilang nggak punya resepnya.
0: Nggak punya resep ya.
1: Iya.
0: Saya pikir resepnya ini memang nggak bisa dibagi-bagi mungkin ya Bu ya. Karena kalau semua pada tahu ini, wah gimana, bingung juga ya Bu.
1: Iya, kalau saya sih jujur iya.
0: Iya benar. Kebanyakan kayak gitu, itu kan apa ya, ciri khas lah dari rasa rumah ini gitu ya. Kenapa rasa rumah tadi Bu Evi sampaikan, menariknya ini bingke yang memang ori. Ya, tidak ada campuran rasa. Tapi kalau ada yang request ya, khususnya rasa pandan, mungkinlah bisa di apa produksi, bisa dibuat gitu ya sesuai requestnya. Tapi yang kebanyakan ibu lebih milih rasa ori ya, bingke rasa ori. Nah itu kalau bingke, kalau roti canai ibu, ini apakah ada variasi juga nih bu?
1: Sementara ini juga, karena memang yang beli itu ya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kan maunya ori, nanti mereka masak lauk sendiri. Nah, kan kalau misalnya pakai topping-topping kan itu udah konsumennya udah remaja. Misalnya kan bukan ibu-ibu lagi kan, kalau ibu-ibu sukanya yang pakai lauk-lauk nih dicocol-cocol misalnya. Betul. Kan. Kalau remaja ini kan buat dia nyantai-nyantai sih, iya mungkin pakai topping-topping. Coklat, keju gitu kan, tapi saya belum pernah coba.
0: Ibu intinya produksi roti canai aja.
1: Rotinya kalau, aja ya.
0: Kalau variasinya kembali ke konsumennya, nanti mau dicocol pakai apa, mau di apa, variasikan dengan apa, itu kembali ke konsumen seleranya masing-masing ya Bu ya.
1: Iya. Iya. Udah di rumah mereka lah kan, artinya kan pakai susu sendiri, susu plus keju misalnya kan.
0: Tidak ada apa

0: artinya mereka seneng nih dengan rotinya. Nanti mereka siapkan lagi lah mungkin karinya apa lain sebagainya sesuai dengan selera mereka masing-masing. Emang harga berapa sih, Bu?
1: Di sana saya tadinya kan saya jualnya per piece. Cuman sekarang saya jualnya per
0: Satuan.
1: pack. Iya, tadinya kan satuan. Tapi sekarang sih rencananya mau saya jual per pack isi 5 20.000.
0: 20.000 isi 5 ya.
1: Nah, jadi piece-nya 4.000-an aja kan.
0: Ini khusus apa? Bingke apa roti canai ini?
1: Itu roti canai, roti canai.
0: Roti canai ya. Jadi 5 20.000 gitu ya. Kalau persatuan, kenapa Bu enggak milih persatuan?
1: Pernah bahkan sering cuman minta antar 2 biji.
0: Iya. Repot juga
1: biji,
0: ya, Bu.
1: Iya. Gitu. Berat di ngantarnya gitu, Bang. Kalau mereka ambil sendiri sih enggak masalah sebenarnya kan. Cuman ada yang kadang gak enak badan lah,
0: yeah, yeah.
1: Yang anaknya gak bisa ditinggal lah, dia bilang kan. Nah, saya jadi malas kan.
0: Nah, ya, dia,
1: saya mau pengolaknya, kasihan gitu, yeah. Kan Bang.
0: Ya, jadi harus nganter ya.
1: Iya, karena harus nganter.
0: Ya, tapi kalau pas anak-anak ada di rumah sih mungkin gak terlalu masalah. Tapi anak-anak kan dengan berbagai kegiatan, entah sekolah, entah les, lain sebagainya kan. Kadang-kadang gak di rumah juga, maklum anak muda ya Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau ibu mau nganter juga saya pikir repot gitu ya. Nanti mana produksinya lagi, kapan nganternya, mana, tapi sambil mengerjakan kegiatan-kegiatan rumah lainnya dong, Bu. Biasanya ibu
1: ya. Punya pembantu.
0: Iya. Artinya sambil ngurus rumah tangga juga ya, kalau ada pesanan dibuat gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kesehariannya fokus pada itu ya, Bu. Pada bingke dan juga roti canai ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalau tadi harganya 20.000 per paket ya. Ada 4 apa? 4 isi ya.
1: 5.
0: Ada 5 isinya. 4 5
1: roti canainya.
0: Roti canainya jadi dibanderol dengan harga Rp20.000. Nah, kalau bingkenya, Bu? Bingkenya ini per paket juga?
1: Habis ya. Per satu.
0: Per satuan.
1: Satu biji ya, satuan. Kan kalau sekarang nih 17.000. Makanya mereka bilang bingkanya murah. Karena kan jualnya 20 ke atas. Jadi saya agak di bawah itu. Saya bilang kalau yang jual 20 ke atas, mungkin mereka punya pertimbangan apa, saya enggak ngerti. Saya juga tidak bisa apa ya, bukan memaksa kan Bang, artinya saya juga tidak tahu kenapa mereka harus jual segitu kan Bang, kan masa siapa tahu memang bahan-bahan mereka lebih banyak yang mahalnya dibanding saya gitu kan. Tapi saya jualnya 17.000. Soalnya saya berpikir kalau jual tinggi tapi yang beli sedikit, keuntungan saya juga sedikit kan.
0: Sama
1: kan?
0: Aja ya, Bu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau orang beli dua bisa dengan 34.000, kenapa harus beli yang dua 50.000 misalnya kan?
0: Iya. Kan menyesuaikan lagi dengan ekonomi masyarakat Kabupaten Sanggau ya, Bu ya. Kayaknya kalau memang bisa lebih murah, rasanya juga enak, kualitas juga terjaga, kenapa tidak ya? Mungkin sambil apa, kadang-kadang saya banyak dengar nih orang-orang banyak usaha tuh sambil cari berkah, Bu. Kadang-kadang enggak.
1: Iya.
0: Apa ya? mungkin tapi masih ada untung ya, Bu ya, kalau dijual dengan harga masih, segitu ya, Bu. Masih dapat lah.
1: Kalau kita dengar Ustadz bilang kan prinsip dagang, tahan modalnya, infakkan untungnya, katanya kan kayak gitu. Jadi sabdilah sekali dayung
0: sekalian ya.
1: Yeah.
0: Sekalian ibadah juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ada untung sedikit pun cukup ya, Bu ya.
1: Yeah, alhamdulillah.
0: Tapi justru itu yang mungkin bisa menjadi daya tarik juga gitu ya. Kemudian banyak reseller juga yang jual, tergantung lah kalau memang posisi mereka menjualnya di tempat yang mungkin cukup jauh atau ada biaya distribusi ketika mereka ngambil dan sebagainya. Nah, ini kembali pada reseller masing-masing. Tapi harga normalnya dari Bu Evi 17.000.

0: Rp10.000 per paket ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, per paket. Itu kalau satu hari 50-an ada diproduksi Bu untuk pesanan.
1: Kalau seringnya sih di bawah itu. Kalau sekarang nih. Seringnya tuh 20-an lah kalau seringnya.
0: 20-an
1: tapi,
0: paket.
1: Nah, tapi kalau kayak 30, 50 itu tergantung resellernya nih. Nah, kalau mereka berhasil jual banyak bisa sampai 50-an. Sambil itulah ya Bang ya, akan dengan adanya reseller kan di samping penyebaran kue juga lebih itu.
0: Yeah.
1: Saya juga istilahnya membantu ibu-ibu yang juga enggak ada kerjaan tapi itu. Dia punya kendaraan. Buat jual lah, buat cari uang juga kan.
0: Kalau untung variatif ya lah. Maksudnya mau dapatnya berapa, tapi ada peluang lah untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin semangatnya atau niatnya tinggi sekali, pengen apa jualan gitu ya, pengen usaha, tapi ya buatnya yang nggak terlalu paham atau produksinya belum terlalu paham, ya coba join dengan Bu Evi gitu ya, jadi nanti bisa dijual kembali dengan harga yang variasi. Nah ini juga apa ya, membuka peluang juga untuk teman-teman di luar sana ya Bu Evi ya, agar mereka bisa apa usaha sendiri dengan produksinya Bu Evi. Nah Bu Evi, kalau bingkai ini tahannya berapa lama Bu Evi kira-kira?
1: Bingkai tuh cuma 1-2 hari di suhu ruang, tapi kalau di kulkas itu saya pernah coba sampai 1 minggu masih aman.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Kalau di suhu ruang 1 atau 2 hari, artinya kita simpan aja misalnya di meja makan atau apa gitu ya?
1: Iya. Mungkin mungkin 2 hari pun saya masih saya agak ragu lah kan.
0: 1 hari lah minimal ya.
1: Iya, 1 hari.
0: Misalnya diproduksi pagi, besok paginya masih bisa.
1: Iya. Mungkin kalau setelah itu saya enggak berani itu.
0: Enggak berani pastikan juga jamin. Apakah masih enak atau masih apa gitu ya, masih press gitu ya.
1: Ya, mungkin malah basi misalnya kan. Karena memang bingkai nih Bang, setelah kita potong terus kita makannya misalnya menyentuh yang lainnya tuh itu yang bikin rusak ya kan. Kalau misalnya kita ambil dengan sendok yang belum disentuh mulut atau tangan itu masih aman. Mungkin karena ada bakteri di tangan atau di mulut, ini yang bikin bingkai tuh enggak lalu basi lah basi. Istilahnya kan.
0: Kayak apa sih jenis masakan kuah itu ya, kalau kita ambil sembarangan menggunakan sendok apa-apa kan biasanya basi ya Bu ya. Padahal harusnya tahan sampai apabila dipanasin tahan sampai 1 atau 2 hari gitu ya. Tapi karena ada bakteri lain sebagainya, ini kadang-kadang bisa menyebabkan basinya lebih cepat. Tapi kalau di kulkas bisa tahan sampai seminggu gitu ya. Roti canai juga Bu?
1: Roti canai tuh teksturnya yang jadi, kalau dari segi tahan, iya tahan.
0: Tahan ya.
1: Cuman sebenarnya atau apa ya? Jadi agak keras itu Bang. Bahkan kalau agak salah kita ngadon, jadi agak istilahnya alot, agak mungkin kebanyakan minyaknya atau apa tuh. Itu dia jadi alot, jadi enggak apa ya? Untuk dikonsumsi besoknya tuh jadi enggak enak lagi.
0: Masih bisa dikonsumsi tapi sedikit berubah rasa mungkin ya Bu ya. Lebih keras berubah. Gitu ya.
1: Jadi agak keras.
0: Jadi agak keras, tapi rasanya tetap sama.
1: Sama.
0: Sama, cuma agak keras teksturnya yang enggak berubah ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau bingkai tadi aman, masuk dalam kulkas juga teksturnya masih tetap sama. Masih sama. Lembut gitu ya.
1: Iya, lembut.
0: Baik, baik. Bu Evi kan sudah mulai kembali nih untuk apa usaha rasa rumah ini, mulai baru lagi gitu ya. Apa yang Bu Evi rasakan, semacam tantangan yang Ibu rasakan ya saat ini gitu ya, ketika memulai lagi gitu ya. Sudah lama off tapi mulai lagi nih gitu.
1: Ya. Tantangannya yang saya rasakan tuh bingkai tuh itulah tadi. Dia tidak tahan di suhu ruang. Itu yang bikin saya agak
0: ragu ya.
1: Iya. misalnya orang lupa nyimpannya nih kan, kadang saya ingatkan kalau yang belinya agak banyak jangan lupa
0: Iya.
1: disimpan di kulkas ya Ibu, gitu kan. Terus yang kedua itu Bang, sekarang nih kan orang-orang muda nih udah pintar-pintar bikin kue.
0: Ya.
1: Kue-kue zaman sekarang itu udah aneh-aneh kan? Sampai kami yang tua-tua ini nggak bisa makan kan? Tapi kue-kue mereka tuh laku. Nah itu yang paling beratnya kalau saya tuh Bang. Mereka tenaganya masih banyak, mereka bikin, mereka antar, mereka jualan di CFD, mereka jualan di rumah. Oh, udah, itu yang paling berat tuh. Itu yang bikin kayaknya saya kalah saing untuk
0: Kalah saing ya.
1: sama mereka.
0: Soalnya mereka masih muda-muda, Bu. Jadi
1: Iya.
0: dari tenaga, apalagi anak-anak
1: Pokoknya
0: sekarang
1: mereka
0: kan.
1: lebih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mereka
1: Semuanya
0: nganter
1: lebih.
0: sendiri juga, lain sebagainya. Terasa banget
1: Iya.
0: ya, Bu ya.
1: Iya, terasa sekali. Karena memang tadinya kan saya bisa jualan sampai 100 kotak, 170 kotak kan. Sekarang nembus 50 pun susah.
0: Susah ya, payah-payah ya. Meskipun ada aja setiap hari itu yang pesen tuh ada, cuma
1: Ada.
0: memang nggak sampai kayak dulu itu yang 170 lebih gitu ya. Baik, artinya memang persaingan ini luar biasa dengan yang muda-muda gitu ya, Bu ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Apa mungkin pengaruhnya mereka gunakan apa media sosial juga nih, Bu? Mungkin menggunakan
1: Iya.
0: IG atau
1: Kalau
0: menggunakan
1: media sosial
0: Facebook.
1: kan mereka kan memang udah lebih hebat, lebih pintar dari kita-kita yang orang kan, walaupun istilahnya yang dulu-dulu sekolahnya pun tinggi,
0: Iya.
1: tapi kan
0: Beda
1: udah
0: zaman
1: tidak
0: lah.
1: pegang ya,
0: Beda
1: udah tidak
0: zaman ya, Bu
1: pegang
0: ya.
1: HP yang seperti mereka, udah tidak pegang laptop seperti mereka kan. Memang susah.
0: Ya, karena apa sign apa namanya? Sign promosi kan beda-beda ya, Bu ya. Nah, ini yang mungkin mereka lebih dapat lah untuk
1: Iya.
0: yang muda-muda itu lebih cepat gitu ya. Dan juga antar antar sesama mereka juga, saya pikir mungkin teman-teman atau seusianya mereka gitu kan. Eh, Rin, aku pesan dong. Eh, San, aku pesan dong. Aku, kan lebih rame, mungkin lebih ini. Padahal kuenya macam-macam ya, Bu ya. Ibu nggak pengen
1: Biasanya
0: apa siapkan kue yang macam-macam juga nih?
1: tenaganya udah enggak kuat.
0: Nggak kuat ya. Tapi Ibu apa memang fokus ingin produksi terus atau memang hanya mengisi waktu luang aja nih? Untuk bingke dengan apa namanya roti cani ini.
1: Kalau khususnya bingke, saya pengennya sih terus, karena saya masih, saya rasa masih masih mampu saya kalau sekedar bingke. Kalau kue yang lain sih saya udah nggak kuat lah, misalnya kayak risoles, kayak kerjanya terlalu banyak,
0: Ribet.
1: kayak, ya ribet sekali kalau kayak risoles, kayak yang lain-lain lah pokoknya.
0: Kalau
2: Kalau
0: anak-anak, Bu, ada yang pengen juga ingin produksi kue apa jajanan gitu?
1: gimana?
0: Anak-anaknya Ibu gitu ya. Ada yang tertarik juga pengen produksi gitu ya?
1: Kalau anak saya tuh yang besar tuh kan udah selesai kuliah. Dia malah malah lagi baru belajar jualan, tapi dia bukan jualan kue. Karena memang kalau saya perhatikan dia lebih hobi masak. Jadi dia jualnya sate taichan, itu pun sama teman-temannya gitu kan. Saya izinkan jualan, saya bilang bapaknya, karena dia juga kayaknya belum minat buat lamar-lamar kerjaan, ngelamar kerjaan kemana kan. Saya bilang bapaknya, kita dia mau jualan, ya kita support dulu, saya pengen bangun mentalnya dulu, saya bilang gitu kan. Diawali dengan sama-sama kawan dulu, mungkin kalau sendiri dia malu kan. Nah, jadi sekarang dia jualan sama temannya. Jadi dia nggak mau jualan, apa maksudnya, dia mau jualan bingka tapi dia cuman bukan bikinnya gitu. Ya,
0: Promosiin gitu ya.
1: dia terima orderan juga dari teman-temannya, tapi dia nggak ikut bikin.
0: Emang apa namanya kayak macam apa semacam reseller juga gitu ya, Bu ya. Tapi dia nggak
1: Ya.
0: pengen buat gitu ya.
1: Gimana?
0: Nggak pengen buat gitu, nggak
1: Nggak
0: pengen
1: pengen buat
0: produksi
1: kayaknya.
0: sendiri ya.
1: Iya, kayaknya nggak hobi bikin kue dia.
0: Ya. Tapi kalau untuk jualan dia seneng gitu ya.
1: Ya. Kemana
0: Baik.
1: ada temannya pesan kemana dia antar.
0: Oh gitu. Berarti jiwa jiwa ingin buat, jiwa ingin produksi dari anak-anak sekarang ini agak kurang ya, Bu ya. Ingin
1: Iya.
0: produksi apa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini menarik juga nih. Saya pikir turun-temurun juga. Artinya ibu dulu kan dari ibunya ibu gitu kan, dari neneknya anak-anak gitu kan, senang buat kue tapi nurun ke ibu dan kakak beradik saudara-saudara ibu gitu kan. Dan sekarang anak-anak itu nggak pengen. Tapi kalau jiwa bisnisnya ya, jiwa usahanya pengen jualan ada gitu ya. Meskipun bukan pada bingke dan juga, tapi untuk menjadi reseller bisa. Namun untuk produksi sendiri kayaknya mereka mungkin ya, mungkin apa ya, males gitu ya. Tapi ini juga bisa menjadi motivasi sih. Artinya anak-anak muda ini bisa usaha meskipun dengan cara apapun gitu ya. Jadi resellernya pun enggak masalah gitu ya. Tapi menurut ibu, apa sih sebenarnya yang membuat Bingke dan Roti Cane ini begitu dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat? Kalau yang muda-muda itu, mereka senang juga dengan Bingke apa Roti Cane, Bu? Karena sekarang kan banyak kue-kue yang baru gitu ya.
1: Ini Bingke dan Roti Cane ini lebih ke orang-orang tua.
0: Orang tua ya, Bu ya.
1: Kurang kayaknya kalau Bingke sih masih lah, mungkin masih masih suka lah mereka. Tapi kalau untuk Cane itu enggak terlalu lah kayaknya. Makanya mungkin lakunya sudah tidak sebanyak dulu. Dikarenakan banyak kue yang zaman-zaman sekarang yang mereka lebih suka. Kalau dulu kan mungkin tidak ada pilihan kue nih. Betul. Oh, adanya Cane, adanya Bingke. Ya udahlah, Bingkenya enak, makan Bingke aja lah. Tapi kan sekarang pilihan kue udah macam-macam, banyak sekali kan.
0: Ya, ini yang membuat jajanan atau produksi kue, bisa dikatakan kue dulu ya, kue zaman dulu gitu ya, agak kurang sekarang. Tapi yang tua-tua masih ingat. Nah, yang mungkin
1: tua-tua masih suka ya.
0: Ya, tetap mereka masih seneng gitu ya. Oh, dulu enaknya nih Bingke dicocol dengan ini, atau apa, Roti Cantiknya dicocol dengan ini, enak. Jadi ingat kembali, pengen kembali gitu ya. Kalau kalau yang mungkin susianya ibu atau angkatan seangkatan gitulah ya, Bu ya. Tapi kalau untuk anak-anak mudanya, kalau Bingke saya pikir masih banyak juga di antara anak-anak muda tuh yang senang Bingke. Apabila ibunya beli Bingke, apa ini Ma, ini Bingke. Oh, ini yang namanya Bingke, dicobain enak ya, udah makan gitu ya. Kalau sekarang kan mereka lebih apa ya, anak-anak bergaulnya kan lebih luas ya. Mungkin keluar rumah udah lihat jajanan kue ini macam-macam. Ini kan sudah banyak sekali jenis jajanan dibuat sedemikian rupa, rasanya juga mungkin anak-anak muda pada seneng ya, Bu ya. Jadi mereka agak kurang apa namanya, kurang mau untuk mencoba. Oh, ini kue zaman dulu loh. Dulu mamaku pernah buat, dulu mamaku pesan, dulu mamaku beli, kami masih kecil-kecil gitu ya. Tapi kenapa ibu mau bertahan dengan kue zaman dulu gitu ya? Enggak pengen update gitu ya dengan kue-kue zaman sekarang yang disenangi anak-anak gitu. Peminatnya kan banyak juga gitu ya.
1: Yang paling itu udah malas belajar. Itu kan perlu belajar lagi tuh kalau kue-kue yang baru kan. Kan mungkin saya di situ yang kalahnya. Udah malas belajar, bikin saing-saingan sama yang baru-baru. Ya udah, pas pokoknya pasar saya tuh ibu-ibu, nenek-nenek, saya bilang. Atau kayak anak saya bilang, anak temannya yang suka makan bingkak mamak tuh, katanya gitu. Kalau mamaknya enggak suka, katanya. Nah, mungkin pasar saya orang-orang seperti itu ya.
0: Baik. Ini kayaknya harus ada pembagian pasar nih. Artinya, ya udah, kalau Anda pengen bingke dengan juga Roti Cane, datang ke saya, ntar saya produksi gitu ya, Bu ya. Tapi kalau pengen jajanan yang modern yang sekarang seperti apa olahnya, silakan monggo di tempat lain gitu ya. Oke, baik. Ini namanya konsisten, Bu. Artinya dari dulu ibu mempertahankan semacam tradisi ya. Mungkin dari turun-temurun. Orang tua juga dulu senangnya buat Bingke dan juga Roti Cane ini. Tapi ya ibu tetap lestarikan sampai sekarang. Meskipun sedikit menurun peminatnya, pesanannya. Kalau dulu sampai 100 lebih piece atau kotak gitu ya. Sekarang mungkin separuhnya. Tapi ibu tetap buat gitu ya. Tapi kalau dari alat-alat yang digunakan, apakah ribet juga, Bu, kalau untuk Bingke dengan Roti Cane ini, Bu?
1: Saya itu bingke saya itu kan dikukus. Jadi saya perlu kukusan. Terus open buat panggang atasnya. Setelah itu mixer, saya rasa standar lah kan, alat-alat yang memang dipakai buat kue kan. Apalagi roti cane kan cuman saya mengadun tepung telur, setelah itu digoreng atau di teflon kan. Tidak ada alat yang harus bagus, yang harus canggih istilahnya kan.
0: Baik, artinya lebih simpel lah dibandingkan dengan yang lain ya. Iya, tapi menurut ibu apa yang ibu harus lakukan juga ini agar bingke dan roti cane ini tetap dikenal dan dicintai oleh generasi mendatang gitu ya?
1: Saya sih paling konsisten sama rasa lah. Saya memang dari dulu tidak mau mengubah resep, mau bahan semahal apapun. Seperti kemarin, plastik naik, kotak naik, telur naik di bulan Ramadan sampai akhir Lebaran, setelah Lebaran, saya masih tetap harga di situ. Sekitar 1 bulanan ini apa 2 bulan ini, saya naikkan Rp1.000 per piece-nya.
0: Ngimbangi harga plastik yang naik, harga kotak ya. Tapi
1: rasa dan ukuran
0: tidak berubah.
1: Tidak saya kurang, ya, tidak saya.
0: Masih dapat untung, Bu, karena ini semuanya pada naik, Bu.
1: Iya, masih.
0: Masih ada ya? Iya,
1: ada.
0: Oke, saya pikir ini kan kebanyakan gini, wah ini kok Bu Evi atau Ma Evi, ini kok harganya naik? Biasa kan konsumen kayak gitu ya. Tapi Bu Evi tetap tahan, memang harus dinaikkan ya, naik hanya Rp1.000 per piece gitu ya.
1: Padahal saya tanya kan, yang pesan-pesan sebelum, maksudnya, yang pesan setelah saya naikkan 1.000 itu kan saya tanya, ini harganya udah saya naikkan ya jadi 17.000. Mereka pada jawab aman Bu, katanya aman Kak, katanya kalau cuma 1.000 kan tidak berarti kan kalau cuma 1.000 mereka tidak keberatan lah kan.
0: Baik, artinya mereka juga para reseller juga senang juga ya, mungkin mereka naikkan juga tidak tinggi juga gitu ya, sehingga peminatnya bisa tetap bisa menikmati yang namanya bingke dan juga roti cane ini. Nah, Bu Evi, ini di akhir obrolan kita, Bu Evi, apa yang ingin Bu Evi lakukan ke depan? Apakah juga nanti Bu Evi menggunakan medsos juga, atau mau belajar menggunakan medsos untuk promosinya, atau tetap dengan caranya Bu Evi yang sekarang?
1: Bingung juga saya tuh. Kalau misalnya pengen lakunya lebih banyak kan berarti memang harus ada cara. Ya kan memang harus ada cara. Cuman kalau untuk menggunakan medsos, saya memang kurang hobi lah main Facebook.
0: Kendalanya di situ ya.
1: Iya, atau
0: males.
1: Iya, males.
0: Jadi kayak media sosial itu kan memang ada, Bu, karena beberapa teman-teman saya itu, yang orang di sekitar saya juga sering lihat gitu ya. Kenapa kamu nggak pernah buka IG? Kenapa nggak pernah buka TikTok? Kenapa nggak pernah buka FB? Nggak, saya males. Jawabannya simple, Bu. Tapi memang ada tipe-tipe yang begitu. Mungkin Ibu salah satunya begitu ya, Bu ya. Artinya nggak seneng terlalu huru-hara dengan dunia apa luar gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi konsisten untuk produksi ya. Sek monggo gitu ya tempatnya Bu FB. Tapi kalau orang mau pesan kemana Bu FB? Kalau seandainya ya gitu orang mau pesan, saya mau pesan bingkainya Bu Evi dong. Ini kan rasanya masih ori ini, gitu. Kemana pesannya, Bu?
1: Ke nomor saya atau ke nomor anak saya atau reseller-reseller ya paling seperti itu.
0: Gitu ya. Artinya lewat reseller-reseller gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau
1: ke saya kan tidak terlalu sulit karena memang posisi saya juga di, bisa dibilang di kota lah, di Sanggaunikan. Malah reseller ada yang agak ke dalam kan. Nah, cuman kan mereka laku karena memang mungkin penduduk sekitar malas. Malas kalau sekedar cuma beli satu, beli dua, harus ketemu saya gitu kan. Jadi ya udah belinya sama reseller yang di dalam gitu.
0: Baik. Artinya yang penting itu produksinya ibu, artinya sama aja rasanya gitu ya. Cuma mungkin sedikit beda di harga lah, karena ini kan dari tangan ke tangan lagi. Harus ngambil keuntungan sedikit, biaya produksi dan sebagainya itu harap maklum seperti itu. Baik, artinya ibu tetap mempertahankan bagi peminat-peminat Bingke gitu ya, yang mungkin rindu, ada kenangan-kenangan pada saat itu mungkin ya. Karena katakan gitu, wah dulu pernah makan Bingke, pernah makan roti cane, rasanya begini. Sekarang masih ada yang produksi apa enggak ya? Nah kadang-kadang kan gitu, oh itu Bu Evi di Sanggo itu masih produksi loh, itu udah lama juga misalnya begitu kan. Ada kerinduan kalau orang-orang tua itu ada kenangan-kenangan mungkin di situ, pengen lagi nyoba. Mungkin itu yang ibu ingin pertahankan terkait dengan rasa juga tetap. Dari dulu rasanya seperti itu, gak berubah ya Bu ya?
1: Iya. Bahkan ada orang muda, seumuran anak saya lebih muda setahun dari anak saya itu, dia udah di Pontianak, tinggal di Jakarta, sekarang balik lagi ke Pontianak. Dia tidak mau makan Bingke Pontianak. Karena dia dari kecilnya makan Bingke di Sanggau tuh, Bingkanya Tante Epi katanya. Sekarang kan dia udah dewasa kan. Beda katanya, Bingke di Pontianak tuh beda. Terlepas orang bilang Bingke di Pontianak enak, pokoknya saya enggak mau katanya. Saya maunya Bingkanya Tante Epi.
0: Baik. Mungkin ada perpaduan-perpaduan kalau yang mohon maaf ya, mungkin di luarnya di luar produksinya Bu Evi gitu ya. Mungkin dicampur.
1: Mungkin lembutnya itu ya kali Bang. Atau suka lembut. Mungkin gitu kan, bukan berarti saya bilang Bingke saya enak enggak. Ini kan udah tergantung selera lagi kan.
0: Betul.
1: Nah, masing-masing ada yang suka keras. Mungkin kalau yang suka lembut dia pilihnya Bingke saya gitu kan.
0: Yang agak keras mungkin pilih Bingke yang lain, yang gitu lain. Ya, produksi yang lain. Baik, Bu Evi, pesan dan harapan ke depan Bu Evi terhadap usaha Bingke dan roti cane Ibu, silakan Bu, singkat saja Bu.
1: Pengennya lebih berkembang lah, pastinya kan. Samping saya juga punya pendapatan lebih, saya juga bisa membuka lapangan kerja lah kan. Otomatis lah kan kalau produksi udah banyak, reseller pun banyak, bisa jadi juga saya akan ambil orang buat bantu-bantu di rumah. Pastinya ya lebih berkembang.
0: Sudah ada berapa reseller Bu yang pesan dengan Ibu?
1: 1, 3, 4.
0: Sudah ada 4 ya. Itu
1: cuman mereka itu tuh seringnya tuh giliran ya,
0: giliran
1: kan? Yang ini jual, yang ini malah libur, yang seperti itu. Jadi belum bisa nemu yang produksi banyak kan jadinya kan.
0: Tapi satu tempat atau empat-empatnya di Sanggau?
1: Empat-empatnya di Sanggau. Ada yang dibawa ke Sekadau tuh kadang-kadang. Itu ada satu. Yang dibawa ke daerah Bonti, Sami itu satu juga. Nah itu tapi kadang-kadang mereka kalau pas turun ke Sanggau.
0: Ada yang permusim juga mungkin?
1: Maksudnya
0: misalnya kayak momen hari besar keagamaan, hari raya gitu ya?
1: Belum ada.
0: Belum ya?
1: Kalau roti cane ada, cuman sayanya yang gak mau kalau pas hari raya. Saya sibuk.
0: Sibuk ya? Iya. Kembali lagi
1: saya ke... Belum, itu Bang, apa namanya? Saya kan belum punya freezer juga. Kalau seharusnya kan kayak roti cane itu kan bisa kita frozen kan?
0: Betul.
1: Tapi karena saya belum punya freezer yang memang khusus menyimpan... Itu kan jadi saya belum berani open order kan. Kalau cuman mengharapkan freezer yang di kulkas itu kan kecil ya, kan.
0: Kecil, kapasitasnya kecil juga.
1: Iya, kapasitasnya kecil.
0: Baik, Bu Evi, terima kasih Bu Evi, kita telah berbagi. Tentu ini menjadi apa, daya tarik sendiri saya pikir. Karena rasa orisinal ya, rasa yang memang dari dulu pernah dirasakan. Kalau sekarang pengen rasa lagi juga rasanya tetap sama di Bingkenya Bu Evi atau roti canenya Bu Evi, karena memang kembali lagi kalau orang tua tuh sangat peka gitu ya. Oh, ini bukan bukan rasanya yang itu, bukan rasanya yang dulu, biasanya gitu. Nah ini yang kadang-kadang menjadi daya tarik tersendiri. Baik Bu Evi, banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin next kita bisa bincang-bincang lagi, bisa ngobrol lagi, kita bisa berbagi lagi. Mungkin apakah ada perkembangan juga, nanti mungkin ada freezer lain sebagainya untuk simpan kayak semacam roti channel lain sebagainya. Semoga berjalan dengan baik juga, dan tentunya saya harapkan Bu Evi tetap dalam kondisi yang sehat biar bisa produksi ya Bu Evi ya. Amin amin. Baik. Bu Evi sekali lagi terima kasih. Selamat sore Bu Evi. Baik, kami sudah berbincang bersama Ibu Evi ya, owner rumah kita edisi hari ini. Kami sudah berbincang tentang bingke dan roti cane ya, rasa rumah dari tanah Kalimantan. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Prinsipnya adalah konsisten dengan rasa. Nah, ini tidak semua. Banyak yang mengikuti perkembangan zaman, tapi Bu Evi tetap konsisten dengan rasa bingke dan juga roti canenya. Sehingga kapanpun Anda ingin rasakan bingke dan roti canenya Bu Evi, tetap rasanya tetap sama seperti yang dulu, konsisten. Baik, sampai di sini kami hadirkan UMKM Bicara edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prosatu RRI Pontianak. Terima kasih Bu Evi, selamat sore.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjangnya, ini Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menegaskan komitmen

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah.
2: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan. Ya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
3: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupukan organik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita melakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengelolaan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
4: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
5: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, digunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syahrusani melaporkan.
0: Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Laporan disampaikan Okto Ferandi.
6: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Ia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
7: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN ataupun P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
6: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Okto Frandi melaporkan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak. Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Usmulyono mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan dapat dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meski demikian, menurut Usmulyono, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Usmulyono menegaskan, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila sampah dibuang ke saluran drainase, seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan hingga banjir, terutama akibat sampah plastik.
9: Nah, tapi kalau bagi kami bukan penegakannya. Yang akan kami lakukan itu edukasi kepada masyarakatnya, bahwa kalau mereka membuang sampah sembarangan, yang merasakan mereka sendiri, nah ini akibatnya seperti ini, bahwa sampah air tidak mengalir, genangan, banjir. Tapi kalau mereka bisa tertib membuang sampah, insya Allah saluran-salurannya akan berfungsi dengan baik.
8: Usmulyono menambahkan, pemerintah melalui berbagai organisasi perangkat daerah terus melakukan pembersihan lingkungan dan pembangunan saluran drainase agar terhubung dengan baik. Namun keberhasilan sistem drainase tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dengan tidak membuang sampah di dalam saluran air serta ikut menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah dan genangan air di Kota Pontianak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah Domestic Market Obligation DMO produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan ini, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRA dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP. Laporan disampaikan Tri Putri.
11: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah Domestic Market Obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRA. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRA tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
12: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapatkan 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRA ya. Di SIMIRA itu mesti punya NIB, maka minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
11: Kartika berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRA, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Dan berikut laporannya.
8: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik lebih tinggi. Praktisi ekonomi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
13: Tapi yang jelas, kalau saya melihatnya itu jalan itu kenapa? Karena kita sebelahan orang lain, misalnya dari Jawa atau daerah Sumatera dan macam, untuk pergi ke negara tetangga itu perlu koneksi atau perlu istilah logistik yang agak costly. Tapi ketika kita sebelahan, relatif tidak besar kosnya ketika kita tinggal dorong aja udah masuk perbatasan, masuk negara tetangga.
8: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan akses pembiayaan hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan berkelanjutan, UMKM Kalbar diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius. Ia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
15: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya kenapa pertumbuhan ekonomi secepat, karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
14: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik, serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Debi. Silakan Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan selamat sore menjelang petang Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang menuntaskan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda, Bapak Ibu Tani yang barangkali sudah berada di rumah ya, menemani suasana istirahat Anda di rumah. Kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan koleksi Pro 1 RRI Sanggau pendengar, yang juga Anda bisa dengarkan kami di streaming kami rri.co.id, dan juga Anda yang monitor melalui channel Parabola ataupun Anda pendengar yang monitor kami melalui RRI Tikong di 99,9 MHz. Kami akan kembali saat lagi.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
6: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
3: Sisio, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pendengar, pelaksanaan program Rumah Layak Huni RLTH di Kabupaten Sanggau terus berjalan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan koordinasi berbagai pihak agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Pelaksanaan program RLTH tahun ini, pendengar, menghadapi sejumlah tantangan, ya, mulai dari kondisi akses menuju lokasi penerima bantuan, kemudian keterbatasan tenaga kerja, hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi kelancaran proses pembangunan. Hal ini disampaikan Albert Yoki, penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi jalan menuju lokasi pembangunan yang rusak, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau kendaraan angkutan material. Dan kondisi tersebut menyebabkan proses pengiriman bahan bangunan menjadi lebih lama dan dalam beberapa kasus memerlukan waktu tambahan untuk memastikan material dapat tiba di lokasi dengan aman. Nah, selain persoalan infrastruktur, kata Yoki, keterbatasan tenaga kerja atau tukang bangunan ini juga menjadi kendala yang cukup berpengaruh terhadap proses pembangunan rumah. Di sejumlah lokasi, jumlah tukang yang tersedia masih terbatas, sehingga mereka harus bekerja secara bergiliran untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Yoki juga menyampaikan faktor cuaca turut menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program RLTH di lapangan, dan curah hujan yang tinggi sering menghambat pekerjaan konstruksi serta proses distribusi material ke lokasi penerima bantuan.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Vido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar-benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
2: Bro. Minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
7: Mama sibuk kerja terus.
8: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
7: Papa
8: klien.
7: Pak juga ya, sibuk.
8: Terima kasih Pak.
7: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran terus terjaga. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan ia menambahkan ketersediaan bahan pokok menjadi faktor utama dalam menjaga ketenangan masyarakat. Pasokan yang lancar dapat mencegah terjadinya gejolak maupun kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan stok pangan yang cukup akan membantu menjaga kondisi pasar tetap kondusif, ya, masyarakat pun tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan bahan pokok. Bulog Sanggau bersama pihak terkait akan terus memantau distribusi dan stok pangan di wilayah Kabupaten Sanggau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh.

Setelah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, ya semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, masih menemani tengah rundengar Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau menyampaikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memperkirakan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sanggau. Potensi karhutla tersebut diprediksi akan terjadi tanggal 8 hingga 14 Juni 2026 mendatang, di mana dari BPBD Sanggau akan terus melakukan pemantauan cuaca selama beberapa hari ke depan di wilayahnya. Salah satu cara yang diupayakan adalah dengan pengawasan lapangan secara langsung agar titik-titik rawan karhutla dapat diketahui lebih cepat. Dan BPBD Sanggau bersama berbagai pihak seperti TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan perusahaan terus melakukan berbagai upaya agar karhutla dapat dicegah pada musim kemarau ini. Dan koordinasi lintas sektor ini dinilai sangat penting agar beberapa wilayah yang terbilang rawan muncul titik api dapat diminimalisir. Terkait dengan kondisi tersebut, berharap kolaborasi semua pihak dapat semakin memperkuat kesiapan dalam menghadapi musim kemarau, di mana sinergi ini dinilai menjadi kunci utama agar Kabupaten Sanggau dapat tetap aman dari ancaman karhutla.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
2: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
1: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Pendengar, informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat masih adanya kasus demam berdarah dengue DBD di sejumlah wilayah hingga saat ini dengan total 40 kasus tanpa adanya kasus kematian. Puncak penyebaran terjadi pada periode Januari hingga Maret, ya, serta sebaran tertinggi berada di Kecamatan Kapuas, itu sebanyak 24 kasus yang menunjukkan masih adanya potensi penularan di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sanggau, Marlina, menjelaskan bahwa kasus juga ditemukan di beberapa kecamatan lain seperti Tayan Hulu sebanyak 7 kasus, kemudian Parindu 4 kasus, serta masing-masing 1 kasus di Jangkang, Noyan, dan Balai Batang Tarang. Menurutnya, penyebaran DBD masih terjadi secara merata di beberapa wilayah hingga diperlukan kewaspadaan bersama dalam pengendalian vektor nyamuk. Dan Marlina menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga mencatat capaian angka bebas jentik ABJ baru mencapai 77,08% dan masih berada di bawah target nasional sebesar 95%. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit demam berdarah dengue DBD di daerah. Ia menegaskan bahwa fogging ini bukan menjadi langkah utama dalam penanganan DBD, melainkan hanya dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan indikasi kasus. Sedangkan PSN 3M+ tetap menjadi upaya paling efektif dalam memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di lingkungan masyarakat. Untuk itu, Marlina menyampaikan masyarakat dihimbau lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan serta tidak melakukan pungutan dalam kegiatan fogging, ya. Apabila ditemukan dugaan pungutan tidak sesuai ketentuan, masyarakat diminta segera melapor ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
6: Wah, wah, wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
7: Home. Where is always belong.
6: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana?

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halaman."

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam melahirkan pemain sepak bola yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut didukung oleh tingginya minat generasi muda terhadap olahraga sepak bola, serta banyaknya talenta muda berbakat yang tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penasehat Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sanggau, Lewi, mengatakan banyak talenta muda daerah yang memiliki kemampuan dan semangat tinggi untuk berkembang menjadi atlet profesional. Menurutnya, dengan pembinaan yang terarah, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, potensi tersebut diyakini dapat berkembang secara maksimal sehingga mampu mencetak pemain berkualitas yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah dan nasional, tapi juga berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia di ajang internasional. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, rti.co.id.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, sobat pendengar, sampai di sini kami hadirkan beberapa informasi di Sanggau sore ini. Semoga bisa melengkapi informasi Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan juga di 99,9 MHz RRI Ntkong. Selanjutnya, rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani Anda di Sanggau malam ini nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.
1: Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya. Jadi kita mau nata.
3: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, BTH 7, 445, itu terdiri dari Inhil, 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, BHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
0: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi wafat meninggalnya di jalan dan yang baru yang berjumlah yang kita masih alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talip yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talip menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Saat ini Anda bersama kru-kru yang bertugas di Antikong, maksud kami di Sanggau Malam. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI pukul 19 hingga 19.30, dan nanti pukul 19.30 hingga 20 kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam 20 hingga 22. Seperti biasa Anda akan kami hibur dengan musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop tumpang kenangan akan menemani suasana kumpul Anda ya, suasana istirahat Anda bersama keluarga di sesi siapa malam. Ya, 19.31 saat ini pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Sholat adalah puncak kebahagiaan dan ketenangan dari Ustadz Adi Hidayat.
3: Ada yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya.

lahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, oke. Okay. Oh ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, okay. Nah Allah tuh maha tahu. Jadi gak harus ditanya, Allah tuh maha tahu. Sebelum dijawab, sudah diharapkan. Sebelum mimpi, sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia, 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu adhan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adhan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz adhan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena gak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah.

0: Nah, maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Gini. Ya. Atau tulisnya musolla. Begini. Ya, kalau pakai ha, musollah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musollah, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, okay. Musollah, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya. Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hablana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku, tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. Lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini. Ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari. Mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap.
1: terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Okay. Mencela, dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Okay ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah.
0: yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang enggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuma tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran. Dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya, tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya.
1: di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Ini poinnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar agama Islam bersama Ustadz Adi Hidayat ya, dengan tema salat adalah puncak kebahagiaan dan ketenangan. Saat ini Anda terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan RRI Antikong di 99.9. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ya ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Ya, pendengar, Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dalam kondisi aman, di mana stok yang tersedia dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan distribusi beras untuk medium tetap berjalan lancar. Tambahan pasokan yang akan datang menjadi langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas stok di daerah. Selain beras, ia menyebut ketersediaan minyak goreng, program minyak kita juga dipastikan aman. Pasokan rutin terus diterima dari distributor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kartika juga menambahkan, hingga saat ini stok minyak goreng yang tersedia di gudang masih mencukupi dan siap didistribusikan. Pihaknya memastikan pasokan pangan strategis tetap terjaga guna mendukung stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Iya, pendengar, Bupati Sangga Yohanes Ontot membuka konferensi kerja 1 PGRI Kabupaten Sanggau di Aula Dinas Arpusda Sanggau. Konferensi yang mengangkat tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI Mewujudkan Indonesia Emas, diikuti seluruh pengurus cabang PGRI dari 15 kecamatan. Yohanes Ontot menyampaikan pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kompetensi peningkat pendidikan, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru. Komitmen ini merupakan upaya untuk mendukung kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Dari konferensi tersebut, Bupati berharap PGRI mampu memberikan kontribusi positif melalui berbagai gagasan, rekomendasi, dan program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, sehingga program yang telah dirumuskan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Sanggau. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Firdaus, menyampaikan pentingnya memperhatikan mutu dan kesejahteraan guru. Ia menegaskan PGRI harus menjadi mitra utama pemerintah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya kami akan informasikan terkait dengan Polsek Sekayam terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api dan kabut asap menjelang musim kemarau di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Stikno mengatakan sosialisasi pencegahan karhutla diawali dari Desa Kenaman dan Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam. Dalam kegiatan tersebut, dia menerjunkan langsung ya Babin Kamtibnas. Menurutnya, pada kegiatan tersebut, pihaknya memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar sekaligus memasang banner bertulis Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis. Penjelasan difokuskan pada dampak bahwa karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan lahan produktif, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Kapolsek menyampaikan sosialisasi menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi karhutla. Upaya tersebut dinilai sangat penting karena risiko kebakaran biasanya meningkat saat memasuki musim kemarau. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh aparat semata. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga lingkungan serta kualitas udara tetap sehat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan harga beras premium di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai 2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga, namun pasokan beras di pasar masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran atau head. Beras SPHP dijual berkisar 12 hingga 12.600 per kilogram ya. Di sisi lain, ia menyebut harga minyak kita tetap berada di bawah head, yakni 15.700 per liter. Harga telur justru turun dari 32.000 menjadi 30.000 per kilogram, sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran 19.000 hingga 20.000 per kilogram. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Intermezzo.
3: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu, udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu, udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola.
2: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi, kita saat ini di 21.40 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi selainnya lanjutnya yaitu terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus meningkatkan upaya pengendalian pencemaran melalui pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai sektor usaha. Kepala Bidang Pengendalian dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, pendekatan pembinaan menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dunia, terutama dunia usaha terhadap lingkungan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, perusahaan diharapkan mampu menerapkan praktik pengelolaan yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan perkotaan. Salah satu langkah yang terus disosialisasikan adalah penerapan jadwal pembuangan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Di sisi lain, Sumardi berharap masyarakat mulai membiasakan diri melakukan pemilihan sampah sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dan residu. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat meningkatkan aktivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat penampungan maupun tempat pembuangan akhir. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, waktu kita sudah di 21.59 ya, waktu Indonesia Barat. Itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk menambah wawasan Anda. Dan kita saat ini, pendengar, jelang pukul, ya sudah pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami temani dengan sesi lantunan lagu-lagu pop teman kenangan untuk menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI
0: Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Sapa Malam edisi di 8 Juni ya 2026. Apa kabar untuk Anda? Kami harapkan selalu sehat ya, selalu semangat dan selalu ceria bersama keluarga tercinta. Kita di Sapa Malam seperti biasa mengundang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda punya suatu suatu keinginan hati yang ingin Anda sampaikan melalui sebuah lagu. Nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda kembali. Kita terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Malam, siapa malam, Bang Eko?
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Cucu Ai, adik angkat Bang Eko.
0: Haji pula. Cucu Ai ya?
1: Iya.
0: Cucu Ai.
1: Ini adik angkat Bang Eko di Perintis juga nih.
0: Oh, gitu ya. Cucu Ai. Cuaca malam hari ini agak dingin ya, Cucu Ai ya?
1: Iya, cerah di sini.
0: Di tempatnya Cucu Ai gimana cuacanya?
1: Cerah.
0: Penyeladi ya? Simpang 4
1: Kayu Lapis, Jalan Sintang, Skadau.
0: Oke. Tapi cuaca malam hari ini sedikit dingin ya, Cucu Ai ya?
1: Iya,
0: karena
1: udah ada hujan.
0: Di sepanjang hari tadi cuaca pun mendung gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan Cucu Ai.
1: Nah, lagunya Ini Rindu, Cak.
0: Ini Rindu.
1: Iya.
0: Ini Rindu. Oke, siapa-siapanya?
1: Buat Bang Eko di Perintis, sudah lama dia enggak gabung nih Bang Eko nih. Bang Eko Perintis.
0: Ya, kemana beliau?
1: Entah, semenjak itu radio Sanggau hilang dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Lalu dia hilang juga.
0: Emang apa lagunya?
1: Iya, sama Bakangkung nih. Bakangkung hilang juga nih. Nah, mungkin pergi haji kali ya.
0: Iya.
1: Nah, buat Ai susah senang tuh, Ai angkat di Sompuh sama Nek, semoga sehat selalu. Bang Joto, Segitiga Putra, Mak Boboy, bangun Mak Boboy, Bang Pael, Bang Galau, Bakakung, Ai Kepo,
0: okay.
1: Ai Uban.
0: Cukup Cucu Ai, cukup.
1: Bunda di Subasambas, buat Bang Eko, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Cucu Ai. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Cucu Ai, iya. Cucu Ai di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Lewat penyeladi kali ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di Landak ya?
2: Ya, di Landak.
0: Silakan Datuk Uban langsung saja dan siapa-siapanya.
2: Siapa-siapanya Ai susah senang. Pertama Ai patah hati. Mak Mola. Abang Eko.
0: Oke, cukup Ai. Cukup
2: Pael.
0: Datuk Uban.
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Hati Yang Luka aja lah.
0: Hati Yang Luka, waduh. Emang lagi luka hatinya. Kenapa tuh luka hatinya? Cuaca di sana gimana, di Ngabang ya?
2: Di Ngabang cuacanya bagus,
0: bagus ya?
2: Hujan.
0: Oke. Terima kasih Datuk Uban.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Ya.
0: Datuk Uban di Landak ya. Di WhatsApp ada Bang Boy. Ini dengan Ingin Memeluk Dirimu. Ini siapa nih? Selanjutnya dengan Dewi di Tanrai 2. Oke, selamat malam Dewi. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
3: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa. Janganlah kecewa terus. Payah, payah obatnya.
3: Enggak juga.
0: Enggak juga ya. Oke, Putra Kecewa, silakan langsung saja.
3: Lagunya Hari Perintang pertama kali.
0: Hari Perintang ya. Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya, salam bapak selalu, salam kenal semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Termasuk kru-kru RRI Canggau.
0: Ya, makasih Putra ya, Kecewa.
3: Bang Eko, terima kasih.
0: Ya, selamat malam. Dengan Putra Kecewa di Sekadau ya. Sekadaunya di mana nih? Lupa tadi nanya ya. Oke, selanjutnya dengan apa nih? Pak Busri ya. Iya, selamat malam dengan
4: selamat malam, siapa malam? Apa kabar Bang Iko?
0: Kabar baik. Dengan Ayu siapa itu?
4: Alhamdulillah baik, ya Pak Usu ini baik, alhamdulillah. Habis kena hujan tadi sore.
0: Oh, Pak Usu ya. Pak Usu di mana?
4: Hah?
0: Di mana posisinya?
4: Saya sih di rumah ini, posisinya di Kecamatan Sajat, daerah Sambas.
0: Oh, Sambas.
4: Waduh, orang Sambas ini kecamatannya Kecamatan Sajat. Kalau dulu Kecamatan Sambas, sekarang kan ada pemekaran jadi Kecamatan Sajat. Desa Mekarjaya, Kecamatan Sajat.
0: Sajat ya, oke.
4: Ya, Dusun Bantilan.
0: Cuaca gimana di Sambas malam hari ini, Pak Usu?
4: Nah, cuacanya sih kalau di tempat saya nih ya anak habis tadi kan habis hujan. Nah, sekarang udah enggak hujan lagi, cuma dinginnya aja lah.
0: Iya. Oke, Pak Usu. Silakan langsung saja lagu dan siapa-siapanya.
4: Lagunya lagu apa ya? Bisa pilih sendiri.
0: Lagu pop ya, iya. Bisa. Tapi ya, lagu pop.
4: Hujan datang lagi ya lah.
0: Hujan datang lagi dari siapa?
4: Dari siapa ya? Pokoknya hujan datang lagi. Pokoknya dari siapa nih?
0: Tapi bukan dangdut kan?
4: Nah hujan.
0: Bukan dangdut kan lagunya?
4: Lagunya lupa saya mawanya ya. Endang Estaurina.
0: Oke, Endang. Oke. Siapa-siapanya?
4: Salamnya semuanya lah di rangkul tanpa kecuali dari Asam Bajet.
0: Yeah.
4: Buat Bang Ko semoga selalu selamat malam, sapa malam.
0: Terima kasih Pak Usu di Sambas ya. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
5: Viola.
0: Hah?
5: Abang Viola.
0: Kurang jelas nih suara.
5: Viola.
0: Oh, Viola. Viola.
5: Apa
0: di
5: kabar?
0: Kabar baik, Mbak Viola ya. Mbak Viola dari mana nih? Kalau enggak salah.
5: Makassar.
0: Waduh. Sehat Mbak Viola ya?
5: Sehat. Abang sendiri gimana?
0: Sehat juga. Cuaca gimana, Mbak Viola di Makassar?
5: Aduh, Makassar mah panas.
0: Oh, panas ya.
5: Beberapa hari ini panas banget.
0: Silakan Mbak Viola, langsung saja lagu dan siapa-siapanya.
5: Oke, Vio pengen dengerin lagunya Bryan Adams.
0: Bryan Adams, judulnya?
5: Everything I do it for you.
0: Oke.
5: Saya hanya buat Mbak Elsa, Bang Lanios, apalagi Mama Yoga, Mama Yogi ya, Mama Merla, Mama Indah, Mak Boboy, teman sayang, semuanya deh, Bang Wibi di Tokyo, semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf, ini sama siapa, Bang?
0: Dengan Bung Eko malam hari ini.
5: Bang Eko,
0: Udah lupa ya?
5: Dulu di MT kok abangnya.
0: Betul.
5: Oke, Bang Eko, selamat beraktivitas ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Mbak Viola ya di Makassar. Kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali. kita dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu requestan pendengar kita tadi. Ada Ini Rindu dari miliknya Farid Harja.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Iya, pendengar, itu tadi dua lagu cantik telah kami hadirkan, Hati Yang Luka dan Farid Harja, Ini Rindu. Iya, di WhatsApp sudah ada yang gabung. Kita lihat dulu dengan ini dengan siapa nih? Paman Sam. Ya, salamnya Bu Farida, Bunda Natalia, Mbak Fiona, terus Mbak Ling, Mbak Nani di Sanggau, Bang Widi di Tokyo, terus Bang Leman, Bang Nasrun. Cuaca di Balai Karangan malam hari ini adem ayem katanya. Oke, terima kasih Paman Sam. Lagunya Mancanegara ya. Oke, nanti kita cari ya. Sorando di Tayan Hilir, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya untuk Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Putra Alturato, Bung Pelet, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Ling, Mbak Miati, Bung Lanius, yang lain dirangkul dari SMPJ. Terima kasih.

0: Iya, selanjutnya kita terima dulu selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bude.
0: Bude di Buduai.
1: Iya.
0: Cuaca gimana di Buduai, Bude?
1: Dingin tadi. Apa itu?
0: Dingin ya?
1: Hujan.
0: Iya. Di Sanggau juga dingin nih malam hari ini.
1: Iya, minum kopi biar enggak kedinginan.
0: Kopi gulanya habis.
1: Gulanya habis? Nah, itulah. Bang Eko kan sudah manis. Jadi tanpa gula jadi sudah manis
0: gitu ya.
1: Minum aja tuh, kopi pahit.
0: Kopinya juga habis.
1: Kalau kopinya habis, ya sudah itu. Dengerin itu kopi pancong.
0: Oke, mantap. Silakan, Bude.
1: Ya. Lagunya dari Ari Lasso. Hampa cinta, cinta hampa.
0: Hampa.
1: Iya.
0: Hampa ya judulnya. Hampa Ari Lasso. Oke. Siapa-siapanya?
1: Ya, karena buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Yogi, Bang Pael, Bang Juto, dan siapa ya? Mama Indah, Mbak Juli juga di Premawang. Nyalain di Ranggel ya.
0: Oke, makasih Bude.
1: Selamat malam. Terima kasih, nanti putar ditunggu pokoknya.
0: Oke.
1: Oke, Bang.
0: Iya. Dengan Bude di Buduai. Di WhatsApp ada Mama Indah, lagunya Cinta Sejati, Fanny Fabiola. Salamnya dari SMP Jet. Oke, Bung Ekonya kopi. Terima kasih kopinya Mama Indah. Dengan Bi Yul, lagunya Gerimis Mengundang. Hujan. Oh, lagi hujan katanya. Di mana nih, Bi Yul? Sapa-sapanya Mama Indah, Bang Lanius, Kak Yuli, Ai Sompu, Bang Jali, Bang Dendi, Kak Long, Wan Usu. Buat abang kopi. Terima kasih kopinya. Terima kasih kopinya, Bi Yul. Di alamatnya di Jalan Sei Batu ya, Sungai Batu kali ya. Oke. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Selamat malam, semangat malam, Bu Farida dari Palu.
0: Bu Farida, Palu ya.
2: Ini dengan
0: dengan siapa?
2: Eko.
0: Betul.
2: Oh iya ya, berarti tepat ya selingnya Bu Farida malam ini. Aduh, gimana kabar?
0: Kabar baik Bu Farida. Bu Farida juga apa kabar nih?
2: Iya, baik-baik, sehat-sehat baik, ya.
0: Cuaca
2: sehat-sehat
0: gimana di Palu?
2: Cuaca lagi adem-adem di sini.
0: Oh, sama berarti.
2: Ya, kalau Sanggau gimana Sanggau?
0: Sanggau juga adem ayem nih malam hari ini.
2: Oh, sepuluh.
0: Soalnya sepanjang hari tadi mendung menyelimuti langit Sanggau.
2: Berarti sama ya, di sini pun juga begitu.
0: Ya. Oke, Bu Farida silakan langsung mungkin kalau ada
2: lagunya. Lagunya Kusadari.
0: Dari?
2: Dari Jayanti.
0: Jayanti. Oke.
2: Kusadari apa itu kayaknya?
0: Kusadari
2: dari Jayanti.
0: Oke, siapa-siapanya? Nanti dicari nanti. Jayanti. Oke.
2: Okay, masih boleh request lagu kan? Bang Eko masih boleh ya?
0: Boleh. Nanti kita atur waktunya ya.
2: Oh iya. Ya, mau kirim salam ya buat Pak Widi di Tokyo. Ya, ada Wanusu, ada Pak Binijo, Bunda El, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mama Boboy, Mama Mirla, ada Mama Indah, ada Baraya.

0: Jadi untuk Bang Eko, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Baik.
0: Terima
1: baik.
0: Kasih. Selamat
1: Makasih.
0: Malam.
1: Selamat malam dengan Bu Farida di Palu ya. Di belakang Bu Farida kita tunggu lagi di WhatsApp tadi dengan Bi Yuli. Bi Yuli di Jalan Saibatu. Dengan siapa nih? Mbak Nani di Sanggau City katanya. Salam buat fan RRI Pro 1 yang masih monitor malam hari nih. Terima kasih sudah menyapa. Lagunya terlalu indah untuk dilupakan. Rati Pruasi. Terima kasih dengan Mbak Nani di Sanggau. Ya, kita break lagi ya. Nanti kita akan kembali. Kita akan dengarkan satu lantunan cantik mancanegara. Lagu yang cukup romantis ya, yang dibawakan oleh Bryan Adams, yang dirilis pada tahun 1991. Lagu ini juga ditulis oleh Bryan Adams sendiri bersama Michael Kamen dan Robert John untuk soundtrack film Robin Hood. Lagu ini juga dimasukkan ke dalam album Waking Up the Neckboard, dimana lagu ini terinspirasi dari tema cinta karakter Matt Marian dalam film Robin Hood, Friends of Thief ya, Bryan Adams dan Mutt Lange menulis lagu tersebut dalam waktu sekitar 45 menit di London sebelum direkam pada tahun 1991. Kita dengarkan ya, ada Everything I Do It For You, Bryan Adams.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Iya, pendengar masih di Sapa Malam ya. Lagu kedua tadi ada Ari Lasso Hampa. Iya, lagu Hampa ini merupakan salah satu lagu terkenal dari Ari Lasso. Dan lagu ini dirilis di tahun 2003 ya, sebagai bagian dari album Kesimbangan, dan menjadi salah satu lagu mengukuhkan kesuksesan karir solonya setelah keluar dari Dewa 19. Ya, makna dari lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha melupakan sosok yang sangat dicintai, tetapi kenangan tentang orang tersebut justru semakin kuat. Lagu ini menggambarkan rasa kehilangan, kesepian, kerinduan, dan kehampaan hidup ketika orang yang dicintai tidak lagi ada di sisinya. Dan sejak dirilis, lagu Hampa ini menjadi salah satu lagu galau ya, paling ikonik di Indonesia. Melodi yang menyentuh dan lirik yang emosional membuat lagu ini tetap populer hingga sekarang, dan sering dibawakan dalam konser maupun di cover oleh banyak penyanyi. Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Ya. Mama Boboy nih, Pak Eko.
0: Mama Boboy, silakan Mama Boboy ya. Langsung saja.
1: Saya minta lagu Pak Eko, pernah kadang pasal lagu Cinta Sendiri tapi penyanyinya. Cinta Sendiri.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Siapanya untuk Pak Eko. Kita beribola dengan lagu ini. Pulang hati-hati ya.
0: Ya.
1: Untuk Mola, Banggalau, Lano dengan Bondar ya. Pak El, Bang Eko yang di Perinti, Pak Long, yang di Tegong itu Bang Gali, yang di Tambak.
0: Oke, cukup Mama Boboy, cukup. Cukup. Jangan terlalu panjang-panjang.
1: Orang, orang Tambak semua lah.
0: Oke. Makasih Mama Boboy. Selamat malam.
1: Bye.
0: Ya, halo Bang Widi.
2: Halo, selamat malam. Sapa Malam.
0: Selamat malam. Sapa Malam.
2: Dengan Bang Iku ya.
0: Ya, Bang Widi ya. Di mana?
2: Ya, di Tokyo ini.
0: Di
2: Tokyo.
0: Tokyo, Tokyo itu
2: Tokyo Jepang.
0: Jepang ya.
2: Ya ya.
0: Waduh, mantap.
2: Salam
0: ini.
2: Salam kenal ya Bang Iku, baru pertama.
0: Salam kenal juga untuk Bang Widi.
2: Ya.
0: Monitornya pakai apa nih?
2: Kenapa? Maaf.
0: Monitornya pakai apa?
2: Oh, monitornya pakai RRI digital, Bang.
0: Oh, RRI digital ya.
2: Ya, sering gabung sama Bang Ukrin, siapa itu lagi Mbak Tika.
0: Ya.
2: Siapa lagi Mbak Isma itu kadang-kadang.
0: Ini
2: soalnya baru pertama kali gabung sama Bang.
0: Oke.
2: Eko ya.
0: Berarti tiap malam monitor ya Bang ya?
2: Iya, tiap malam monitor. Kalau libur itu di monitornya juga di Prudangdut, karena ada Prudangdut juga kadang.
0: Oh iya iya.
2: Kalau pulangnya lebih awal gitu bisa monitor juga.
0: Iya. Kalau sekarang jam berapa di sana Bang?
2: Udah jam 1. Udah jam 1.
0: Jam 1 malam ya?
2: Ya, kurang baru jam 12.53.
0: Oh, 12.57
2: ya. Hampir mendekatilah jam 1 lah.
0: Jam 1 ya. Berarti selisih waktunya berapa? 2 jam ya? 3 jam.
2: 2 jam kalau di Sanggau kan barat ya. Ini tengah ya. 2 jam benar-benar.
0: Oke. Silakan Bung Widi.
2: Lagunya dapat lagu ya?
0: Lagunya masih kita atur waktunya.
2: Lagunya itu lagu Rindiani ya, dari Sleman aja ya.
0: Rindiani.
2: Ya. Ya, selanjutnya kirim salam dulu ya dari yang baru lewat ada Mama Boboy, kemudian ada Bu Farida juga ya tadi sudah cepat masuk, Bang Lanius, Wan Usus, kemudian ada siapa lagi? Ayu Masoi di Maluku Tengah, Mbak Nani, kemudian ada Mbak Mola, Mbak Piola di Makassar, Mbak Yuli, Ya, siapa lagi itu ya? Burio Smidi Singaraja juga ya. Salamnya dirangkul aja satu A sampai Z ya buat Bang Eko, selamat bertugas sampai tuntas, tetap banyak hati di jalan.
0: Terima kasih. Selamat malam Bung Widi. Baik, baik, baik. Ya. Ya, di Tokyo, Jepang ya. Mantap ini. Nah, beliau Indonesia dari mana nih ya? Baik, baik. Terima kasih Bung Widi atensinya. Di WhatsApp ada Bu Sonia, lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Buat semua pendengar Sapa Malam dari A sampai Z. Terima kasih Bu Sonia. Ya, di mana nih Bu Sonia? Kalau tidak salah di Sanggau juga nih beliau nih ya. Ya, kita tahan lagi ya. Kita dengarkan satu requestan dari Putra Kecewa ya, biar beliau tidak kecewa lagi nih. Ada lagunya Yang Pertama Kali, cover dari Harry Parintang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Ya, pendengar selanjutnya kita langsung terima selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan
1: siapa ya?
0: Yang pasti bukan dengan itu. Paman Sam.
1: Bukan. Paman Sam itu.
0: Ya, yang pasti bukan dengan Paman Sam lah.
1: Bukan lah.
0: Mbak Miati pasti.
1: Betul.
0: Betul ya. Okay. Mbak Miati.
1: Ketiduran. Ketiduran.
0: Oh.
1: Iya.
0: Terlelap.
1: Terlelap.
0: Gara-gara lagu apa tuh?
1: Gara-gara lagu apa tadi barusan tuh ya?
0: Oh, lagu hujan.
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Oh. Oke, okay. Mbak Miati, okay. Langsung saja.
1: Lumpur dan belian. Lumpur dan belian.
0: Kalau lagunya lumpur yang
1: iya.
0: Itu sih suka main lumpur sih.
1: Iya, memang suka main lumpur, mencari ikan.
0: Cuman banyak beliannya sih lumpurnya.
1: Itulah.
0: Dan belian.
1: Dapat beliannya.
0: Oke, okay, siapa-siapanya, silakan.
1: Siapanya dalam lubangnya kuasa sebuah sesuai dalam lindungan Tuhan yang Yesus kuasa terkita buat Aik yang bersama sama neneknya Mbak Kakung, ada Paman Sam, Pak Alek, Bunda Esti, udah gabung gak?
0: Udah.
1: Oh iya, yang lain dirangkul dari A sampai tanpa terkecuali. Lubangnya kuasa sebuah terkutukan.
0: Oke,
1: terima
0: kasih, selamat malam dengan Mbak Miati di Sanggau ya. Beliau ini di mana ya? Saya lupa. Ada juga dengan Abang Kecewa ya, kirim salam buat Mama Indah. Hai susah senang. Mbak Yuli, Yuni, Mbak Miati, Mola, yang lain dari A sampai Z. Oke. Yang tugas di Mesir, waduh jauh benar Mesirnya. Terima kasih, Abang Kecewa Joto RJ di Nangat Taman Sekadau. Terima kasih Bang Joto di Nangat Taman Sekadau. Ya, kita tunggu lagi, sambil kita tunggu ya. Tadi telah Anda dengarkan dua lagu cantik ya, Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu, dan Heri Parintang yang pertama kali. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu cantik dari miliknya Slam ya, dengan judul Rindiani. Dimana lagu ini memiliki makna ya, tentang seseorang pria yang berusaha mempertahankan hubungan cintanya, di mana ia merasa tidak pernah menyakiti kekasihnya. Namun menghadapi kesalahpahaman yang membuat hubungan mereka renggang. Melalui lagu ini, ia memohon maaf, meminta pengertian, dan berharap sang kekasih tidak meninggalkannya. Kita dengarkan ya, ada Rindiani dari Slam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Impact and Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Ya, pendengar telah Anda dengarkan Slam ya, Grimis Mengundang. Lagu ini populer di tahun 1996. Ya, di era 90-an ya, salah satu band Melayu paling populer di Asia Tenggara. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu berakhir sesuai harapan. Seseorang dapat memberikan kasih sayang dengan tulus, tetapi tetap harus menerima kenyataan. Ketika hubungan tidak dapat dipertahankan, hujan gerimis dalam lagu ini yang menjadi simbol kesedihan yang datang perlahan tanpa disadari. Ya, itu tadi satu lantunan Slam ya, Grimis Mengundang. Ya, di WhatsApp kita lihat dulu. Ini dengan Bu Sonia ya. Tidak bisa didengarkan suara rekamannya Bu Sonia ya. Lagu Grimis Mengundang ini kenangan waktu masih gadis katanya. Oh, mantap ya. Dengan Bi Yul. Terima kasih Bi Yul. Mudah-mudahan terhibur ya Bi Yul ya. Dan bisa mengingatkan kenangan lalu ya, Biul ya. Oke. Kita dengarkan lagi ya. Requestan dari Paman Sam, lagu mancanegara. I've been away too long ya, kita dengarkan dari Jod Becker.

Iya, pendengar, telah Anda dengarkan satu lantunan lantunan cantik ya dari miliknya Fanny Fabiola, Cinta Sejati. Di mana pesan yang ingin disampaikan ya dari lagu ini adalah bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan bahagia, tetapi juga tentang kebersamaan, kesetiaan, dan menjaga hubungan dalam suka maupun duka. Lagu ini sering dianggap cocok ya untuk pasangan yang sedang menjalin hubungan serius atau telah menikah. Ya, di WhatsApp dengan ini dengan siapa nih? Kirim salam untuk Pak Alek. Oke, dengan siapa nih? Kita cari namanya dulu. Wanusu betul ya? Wanusu. Oke, terima kasih. Ya, waktu kita saat ini sudah hampir di penghujung acara ya, 23.47 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa lantunan cantik tadi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, dan mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan-kenangan indah masa lalu Anda. Terima kasih kami ucapkan ya, kami yang bertugas malam hari ini. Nah, saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknik ya yang bertugas malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau kembali mengudara pada frekuensi 97 MHz membawakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Salam sehat, salam bahagia saudara pendengar. Semoga pagi hari ini kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Dwi Rahmansyah di operator studio, di MCR ada Bung Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang negara Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi pendengar semua dimanapun saja Anda berada, yang selalu standby bersama kami, baik melalui RRI Tikong di 99,9 MHz dan juga di 97 FM ya, melalui RRI Sanggau, ataupun Anda yang monitor kami melalui streaming kami dan juga channel Parabola di seluruh penjuru Nusantara. Baik, saudara pendengar, pagi hari ini dengan rasa syukur, ucapan syukur, doa yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya pagi hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi tubuh yang sehat ya, agar kita bisa melakukan berbagai aktivitas kita di pagi hari ini dan mengawali pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong akan hadirkan beberapa program acara yang menemani tengah ruang negara Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah pendengar, kami akan awali ya pagi ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran satu lagu religi Islami.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

فسبح لله ما في السماوات

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan juga satu lagu religi islami mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Dan kami selanjutnya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini tentang kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Kami akan sharing ya, nanti ada Pak Abu Sani selaku penata layanan operasional KUA Kecamatan Perindu yang akan menyampaikan tentang materi ya mengenai kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Nah, pagi ini kami sudah terhubung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Sani, selamat pagi, Pak. Ya, izin, Pak, masih termute, Pak.
2: Oh ya.
1: Ya.
2: Selamat pagi, Bang Okrin.
1: Siap.
2: Apa kedengaran?
1: Kabarnya baik. Ini sudah kedengaran, Pak. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah. Tadi ini apa? Ya. Lupa dihidupkan.
1: Siap. Siap. Pak Sani, pagi ini tidak seperti biasanya. Pak Sani biasanya agak hangat cuacanya, tapi pagi ini agak dingin ya, Pak ya?
2: Betul, makanya saya pakai 3 baju nih, agak dingin tadi.
1: Betul. Baik, Pak Sani, sekali lagi terima kasih Pak Sani sudah bisa meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi terutama tentang kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman, Pak ya. Ini seperti apa sebenarnya Pak Sani, kepekaan kita, kemudian kepedulian dalam keberagaman ini seperti apa? Kalau realnya seperti apa ya di lapangan atau di sekitar kita? Silakan, Pak.
2: Ya, pada intinya kan kadang kita masih mementingkan individualisme dan mementingkan kelompok. Sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, bantuan doa, dan lain sebagainya. Itu yang sering saya perhatikan dari sisi saya.
1: Jadi apa namanya, kita apa, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja ini lupa atau tidak peka begitu Pak Sani ya?
2: Itulah mungkin karena zaman sudah modern, jadi banyak yang merasa individualisme atau merasa kamu-kamu, saya-saya, atau masing-masing bahasanya.
1: Ya, semakin kesini.
2: Kadang kalau bukan karena satu golongan, satu kelompok, jadi kadang kita tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan. Makanya saya perhatikan, oh mungkin ini dan itu.
1: Ini apa ada kaitannya dengan apa kondisi ekonomi seseorang gitu, Pak? Wah, ini lihat ekonominya di bawah kita gitu, jadi kita cuek, biarin aja. Seperti itu, Pak.
2: Salah satunya itu status sosial, bisa jabatan, bisa juga karena ekonomi dan seterusnya orang memandangnya seperti itu, banyak diperhatikannya seperti itu. Cuma kan kita umpama yang kaya harusnya peduli sama yang miskin dan seterusnya gitu.
1: Ya, ya. Tapi ada yang bilang katanya nanti kalau yang kaya harus bergaulnya dengan yang kaya gitu ya, kalau status sosialnya gitu ya. Kalau nanti bergaul dengan yang miskin nanti ikutan miskin katanya. Enggak apa ya?
2: Enggak, itu sebenarnya kalau dari saya itu ada hak fakir miskin kalau kita orang kaya itu.
1: Baik, nanti kembali kalau apa kita memikirkan keberkahan sambil kita mencari rezeki sambil mencari berkah ya Pak ya. Jadi tanpa harus memandang dengan sebelah mata, tanpa harus melihat sisi kekurangan seseorang, tapi bagaimana sama-sama untuk bisa peduli, peka. Mungkin tetangga lagi mendapat kesusahan. Wah, ini kan kadang-kadang ada yang pura-pura nggak ngelihat gitu ya, pura-pura nggak tahu, padahal sebenarnya tahu. Tapi kepedulian ini yang penting. Nah, selengkapnya seperti apa Pak Sani? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Sebelumnya kan sedangkan keberkahan itu banyak yang kita lihat. Keberkahan dari umur, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari keluarga. Lanjut ya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata.
1: Aduh.
2: Tutuh nyak tiup akal nyak midop. Abang Okrin
1: ya.
2: Sehat?
1: Saya kabarnya baik, Pak. Sehat.
2: Kabar baik.
1: Ya.
2: Sudah lama kita tidak ketemu, dan hari ini kita ketemu lagi walaupun lewat Zoom.
1: Betul, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sahabat RRI serta hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman, masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun sehat rohani. Tentunya kita berharap juga sehat ekonomi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Tadi sudah disampaikan ayat-ayat sebagai pengantar bahwa Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Untuk saling mengenal, mengenal bukan hanya tahu nama, tahu juga kondisi keadaan, baik itu saudara di samping kanan kiri tetangga kita, ataupun saudara-saudara yang lain, kawan-kawan yang lain. In akramakum indallahi atqakum adalah sebagai bentuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman, katanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Ketika iman kita bertambah tinggi atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman bertambah, maka kita melebihi daripada malaikat. Wayang kusubil ma'asi, ketika iman kita turun dan berkurang, maka kita itu lebih hina daripada binatang. Ula'ika kal an'am bal hum adal. Sahabat RRI serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menelaah fenomena yang terjadi sekarang, nampak secara terang berbagai kerancuan dalam kehidupan manusia, seakan manusia telah kehilangan arah orientasinya siapa yang menciptakan. Kalau kita tahu bahwa siapa yang menciptakan kita, tentunya kita akan sadar. Ketika Allah menciptakan manusia, tentunya kita mempunyai apa, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur baik dengan ucapan, perbuatan, dan lisan. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah akan ditambah. Begitupun kalau kita ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksaan yang sangat pedih kepada kita semua. Sedangkan kalau manusia, hewan itu berbeda dengan manusia. Manusia diberi akal, diberi pikiran, berbeda dengan hewan, berbeda juga dengan penciptaan malaikat. Oleh karena itu, kesadaran dibangun dalam kembali dalam benak pikiran hati manusia akan tumbuh kembali, menguatkan kembali rasa ketauhidan atau rasa ingin tahu bahwa Allah lah yang maha pencipta, atau Tuhan yang maha mencipta mengakui bahwa dirinya lemah dan tiada, dan ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, untuk apa manusia diciptakan dunia ini? Di dunia, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita tidak akan mampu. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini adalah jawaban yang sangat telak kepada manusia bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang membahas ibadah sebagai penghamba atau mempersembahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah. Ibadah bukan sebatas pergi ke masjid atau sebatas ritual, tetapi ibadah adalah totalitas kehidupan dalam segala aspek selama itu mengerjakan yang baik dan niatkan hanya untuk semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan juga berarti hanya di samping sholat, zakat, puasa, haji, tetapi segala aspek dalam kehidupan adalah ibadah jika diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, kita membantu orang di samping atau di sekeliling kita itu juga merupakan ibadah. Ibadah sosial. Suami berangkat kerja untuk menafkahi anak dan istri, itu juga ibadah. Seorang murid yang berangkat ke sekolah, menuntut ilmu, juga ibadah, dan lain sebagainya. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah menggariskan penciptaannya hanya untuk beribadah? Karena Allah menginginkan manusia selalu menjaga fitrahnya atau kesuciannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang berasal dari Allah adalah suci atau fitrah. Jika mengingat perjanjian agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, kita seraya menjawab bala syahidnya. Inilah perjanjian yang boleh disebut dengan misakon ghalidan. Mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan yang kita dengan tegas menyebut setuju dan menjadi saksi. Disinilah seluruh manusia diberikan fitrah dan mengakui sebagai penciptaannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kepada siapa akan kembali? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup dan diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ayat ini adalah sebagai dasar penting bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah seorang presiden, menteri, gubernur, atau yang di bawahnya. Tetapi kita dianjurkan untuk saling membantu, saling menguatkan, dan saling meringankan beban, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Hadis lain menjelaskan juga, al-mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini sebuahnya saudara. Baik saudara sebangsa dan setanah air, saudara seiman, seagama. Sama, kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anak cucu Adam. Diciptakan oleh yang sama. Oleh karena itu, kita jangan pernah memandang ketika membantu seseorang. Jangan melihat itu siapa, golongan apa, dari agama apa, dan dari suku apa. Itu kita semuanya sama, bahwa kita itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk terbaik, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi lisan, tangan, kaki, dan seterusnya. Apakah kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peka terhadap sosial artinya kita mampu merasakan, menyadari kondisi di sekitar kita. Ketika kita, tetangga kekurangan, teman yang kesulitan, atau ada orang sakit yang tertimpa musibah. Sebagai manusia sejatinya akan peka terhadap keadaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan nyata, membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Hadis juga menjelaskan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu contoh sikap peduli sosial sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kemarin kita kurang lebih beberapa minggu yang lalu ada yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Kita juga peduli sama tetangga, saudara kita ketika memotong hewan kurban. Walaupun dikasih tidak seberapa, ya sedikit seala kadarnya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita. Kita makan daging yang enak, minimal kalau tidak dikasih yang mentah atau yang matang, ya dikasih yang mentah, walaupun sedikit. Kalau mereka sudah senang, tentunya Allah pun lebih senang kepada kita. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantu baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ini mengajarkan bahwa kemuliaan seorang muslim tidak diukur dari hartanya, jabatan atau kepandaiannya, melainkan seberapa bermanfaat bagi orang lain atau orang yang di sekelilingnya. Hadirin, sahabat RRI, serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbicara dengan ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, kita manusia ini diukur dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itu juga bukan diukur seberapa sering kita pergi ke masjid atau tempat ibadah ataupun sholat yang lainnya, tapi itu belum dikatakan sempurna imannya kalau kita belum bisa peduli sama saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa kaum muslimin itu saling, perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai dan menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Begitupun dengan kita, jangankan kita manusia, hewan yang ada di sekeliling kita, kalau ada temannya yang kesakitan ataupun yang lain sebagainya, itu pasti merasakan, cuma karena kita tidak mengerti dengan bahasa mereka. Hadis ini menjelaskan, jelas menggambarkan bahwa kita saling peduli jika ada satu di lingkungan kita yang mengalami kesulitan, maka tidak boleh tinggal diam. Harus merasakan penderitaan dan berusaha membantu semampu kita. Hal yang paling kecil atau paling sederhana mungkin tidak kelihatan adalah membantu dengan doa untuk saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Kalau tidak sekeliling kita, mungkin saudara yang jauh, itu merupakan hal yang paling sempurna, lebih daripada cukup ketika kita membantu saudara kita dengan doa. Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mulai melihat di sekolah juga, seorang siswa yang peka membantu temannya dalam kesulitan belajar, tidak mempunyai alat tulis dan sebagainya, tentu kita bisa membantu meminjamkannya. Tidak membedakan dia anaknya orang miskin dan lain sebagainya. Di ruang terbuka, Ketika ada sampah, itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Semua itu adalah kepedulian yang sangat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi terciptanya lingkungan yang harmonis. Begitu pula di masyarakat, partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, dan lain sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita untuk membantu, ada yang fakir miskin, difabel, anak yatim, dan duafa atau orang tua renta. Dan kalaupun kita orang yang punya harta, tahta dan jabatan dan lain sebagainya, itu ada kewajiban juga untuk atau hak dari mereka, fakir miskin, anak yatim. Bukan hanya kewajiban kita membayar pajak, tetapi kewajiban untuk membayar untuk anak fakir miskin atau anak yatim. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya, kalau di kalender Hijriah, insya Allah tanggal 16 kita memasuki tahun baru Islam. Sudah seberapa kita menghitung atau mengevaluasi diri kita? Apakah sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah semakin jauh, ataupun atau sudahkah kita membantu saudara-saudara kita? Karena beribadah bukan hanya sebatas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perlu yang namanya ibadah horizontal dan vertikal. Dalam hadis dia dikatakan, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis lain juga disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ini adalah sebagai bentuk kepekaan mendatangkan manfaat bagi orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Salah satu contoh paling kecil juga, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Beribadah sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin juga bisa dikatakan belum sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri, sama seperti hanya mencintai kurang lebih adalah bagaimana dia mencintai sebelum se, se La yu'minu ha'adukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Intinya, kita harus peduli tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, atau bahkan lebih cinta kepada orang lain. Penciptaan kita sudah sempurna. Ibadah kita juga sudah sempurna. Tapi belum sempurna kalau

0: agama apa. Itu yang sering saya ingat kata-kata Gus Dur almarhum, presiden kita dulu. Beliau sangat memperhatikan yang namanya kepekaan dan kepedulian sosial. Selama kita bisa berbuat baik untuk orang lain, kata beliau kurang lebihnya, orang tidak akan bertanya agamamu apa, sukumu apa, kalau kita berbuat baik sama orang lain. Dan ketika kita ada orang di sekeliling kita, salah satu contoh kecelakaan dan jatuh, apakah kita tanya dulu, kamu dari suku apa, dari agama apa, lalu kalau kita tidak sama dengan kita, apakah kita ditinggalkan? Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masyarakat kita penuh dengan orang-orang yang peka dan peduli sosial, maka akan tercipta lingkungan yang rukun, damai, dan sejahtera. Tidak ada yang namanya merasa sendirian saat susah, karena semua saling membantu. Inilah salah satu cita-cita besar, membentuk masyarakat yang mengasihi, bukan membiarkan sesama dalam kesulitan. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mampu dan peka serta peduli lebih lagi kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu harapan kita, karena nanti ketika kita meninggal dunia, semua akan terputus kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah adalah salah satu contoh, adalah membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amal kebaikan, amal ibadah, dan sedekah yang kita sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil, Kak Talino, Pak Curamin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubata. Tutuhnya tiup akalnya midop.
1: Baik.
0: Terima kasih Bang Okrin.
1: Siap, siap Pak Sani. Artinya mengingatkan kita mumpung ya. Kalau Adi bilang aji mumpung, itu mumpung kita masih sehat, mumpung rezekinya mengalir deras gitu ya, mumpung kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan tubuh yang sehat. Namun kita juga tidak lupa ini sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan rezekinya mengalir deras. Kenapa sih kita nggak peka gitu ya? Mungkin di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang sepertinya akan membutuhkan baik bentuk ekonomi atau apapun bentuk bantuan gitu ya. Nah, ini yang menjadi kepekaan kita, kepedulian kita, tanpa melihat, wah ini seagama dengan saya enggak, oh ini sama sukunya dengan saya enggak, oh ini orang tempatan, orang sekitar atau orang luar. Nah, tanpa harus melihat sisi-sisi itu gitu ya. Tapi siapapun saudara, siapapun tetangga kita, siapapun saudara kita, terutama di lingkungan bermasyarakat, ini ya memang biasanya lebih dekat ya Pak Sani ya. Karena memang interaksi antar sesama gitu ya. Tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya dan kewajiban kita untuk melihat. Contohnya di jalan saja ada saudara-saudara kita atau siapapun yang mungkin ya pada saat itu mendapatkan kemalangan, mungkin tersenggol atau terjatuh menggunakan kendaraannya, biasanya tanpa kita sadari kita nih sontak aja, langsung aja niat ingin membantu, menolong, ini siapa, aru cepat bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk orang tersebut. Meskipun sekarang zaman sekarang gitu ya, banyak juga yang kita lihat kejadian-kejadian itu memanfaatkan orangnya udah jatuh ketimpa

0: tangga lagi gitu ya. Udah nyebur ke sungai disuruh tenggelam lagi gitu. Banyak juga yang seperti itu artinya. Nah, ini yang memang harus ditanamkan sejak awal. Kemudian juga dari lingkungan keluarga tadi sempat disinggung juga bagaimana pondasi-pondasi itu mulai tertanam dimulai dari anak-anak dan bagaimana peran orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tumbuh kembangnya mereka kelak ke depan ada rasa peduli, ada kepekaan mereka pada sesama, pada interaksi sosial, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada nanti akan timbul di dalam diri mereka, kepedulian mereka dalam keberagaman, kepekaan mereka untuk setiap insan, gitu ya. Ini yang memang perlu ditanamkan agar karena kita lihat perkembangan modernisasi, orang banyak sibuk dengan gadgetnya tanpa ada interaksi sosial dengan masyarakat lain sebagainya. Nah, ini akan menggerus rasa kepekaan dan juga kepedulian dalam strata sosial, dalam keberagaman itu. Pak Sani, banyak terima kasih Pak Sani atas penyampaiannya. Semoga ini memang mengingatkan kita, Pak. Karena kalau tidak diingat, kadang-kadang kita lupa, Pak. Manusia ini, saya dan juga pendengar, saya pikir biasanya lupa ya, Pak ya. Tapi dengan diingatkan lagi, mungkin akan sedikit merefresh lah kita pada pagi hari ini untuk sebelum memulai berbagai aktivitas, tapi ingat dulu gitu, ada tanggung jawab kita selaku sesama manusia, makhluk sosial, untuk berinteraksi kepekaan terhadap sesama. Pak Sani, sekali lagi terima kasih Pak Sani, sehat-sehat bersama keluarga Pak Sani.
1: Terima kasih Bang Ukrin. Ya, kalaupun ada hal yang kurang baik atau ada hal yang keseleo, mohon maaf Bang Ukrin.
0: Ya, siap.
1: Ya, sebenar apapun tingkah laku kita, sebaik apapun perilaku hidup kita, memang kebencian dari perilaku manusia itu pasti ada. Jangan diambil pusing, tetap jalan saja. Itu kata Gus Dur, Pak, Bang Ukrin.
0: Betul, setuju, Pak.
1: Beberapa
0: setuju, Pak Sani. Memang pasti apalagi ada.
1: Pasti ada. Apalagi Bang Ukrin ini figur, public figure ini.
0: Baik, tentu ada kerikil-kerikil itu ya. Tapi jalan saja, jangan pedulikan. Selagi niatnya baik, jalan saja. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa melihat itu dan ada jalan di balik itu. Saya pikir begitu, Pak ya.
1: Oke, Bang Ukrin, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu, Bang Ukrin.
0: Siap, dengan topik-topik yang berbeda nanti kita bisa berbagi lagi, sharing lagi, Pak ya.
1: Terima kasih, baik. Bang Ukrin. Selamat pagi, sampai ketemu. Sehat-sehat. Sehat jasmani, rohani, ekonomi, Bang Ukrin.
0: Amin, amin. Ekonomi ini penting juga, Pak. Terima kasih, Pak Sani. Selamat pagi, Pak.
1: Terima kasih. Pagi.
0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam Edisi hari ini. Kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Kami sudah bersama Penata Layanan Operasional KUA Kecamatan Parindu, Pak Abu Sani. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, NTKong Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga.
1: Kami tegur, dan prosedurnya juga ada ketentuannya. Pada akhirnya, kalau memang masih melakukan hal yang sama, pasti izinnya akan kita hentikan untuk penyaluran beras SPHP.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 9 Juni 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan Indeks Perkembangan Harga atau IPH. Hal itu ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi.
3: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator Indeks Perkembangan Harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
0: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, Indeks Perkembangan Harga. Nah, kalau dilihat, kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di minus 2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun, itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras, daging ras.
3: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Sanggau menyoroti adanya indikasi penjualan beras bersubsidi SPHP dan minyak goreng minyak kita yang tidak layak, tidak sesuai aturan. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan temuan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan asal penyaluran beras yang beredar.
4: Perum Bulog Cabang Sanggau menyoroti adanya indikasi penjualan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan minyak goreng minyak kita yang tidak sesuai dengan ketentuan di pasaran. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, temuan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan asal penyaluran beras yang beredar. Ia menegaskan bahwa seluruh mitra penyalur memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga program SPHP tetap tepat sasaran bagi masyarakat. Ia menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas program SPHP dan mencegah penyimpangan dalam distribusi beras bersubsidi. Pihaknya juga memastikan evaluasi terhadap mitra akan dilakukan secara berkala.
1: Yang bisa menyalurkan beras SPHP itu kan mitra kita ya, jadi nanti kami akan tindak lanjuti untuk mencari, memastikan dari siapa mitra itu, dan tentunya mitra itu akan kami tegur. Kami tegur, dan prosedurnya juga ada ketentuannya. Pada akhirnya kalau memang masih melakukan hal yang sama, pasti izinnya akan kita hentikan untuk penyaluran beras SPHP-nya.
4: Kartika mengajak masyarakat turut melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Personel Polsek Sekaya melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada masyarakat di Desa Kenaman dan Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam, AKP Dr. Sutikno mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan resiko terjadinya karhutla, terutama jelang musim kemarau. Kegiatan yang dipimpin Babin Kantipmas setempat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran dan kabut asap. Selain memberikan edukasi secara langsung, petugas juga memasang banner bertuliskan Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis sebagai sarana imbauan kepada masyarakat. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mencegah karhutla sehingga lingkungan tetap terjaga dan kualitas udara tetap sehat. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terus menunjukkan progres positif dan saat ini memasuki tahap pengecoran blok angkur. Jembatan yang menghubungkan Dusun Keladang 1 dengan Dusun Keladang 2, Stogor, dan Seipuyugan itu memiliki bentang sepanjang 80 meter di atas Sungai Sekayam. Keberadaan jembatan tersebut diproyeksikan memberikan manfaat bagi sekitar 1.255 jiwa dengan meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta mendukung kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebelum pembangunan dilakukan, warga yang hendak menuju Dusun Keladang 2 dari Dusun Keladang 1 harus menempuh jalur alternatif sejauh sekitar 18 km dengan waktu perjalanan 30 hingga 40 menit. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh secara signifikan sehingga mempermudah aktivitas masyarakat antar wilayah. Dalam proses pembangunannya, Babinsa Desa Sotok Sertu Rusmanto bersama warga bergotong royong menyelesaikan pekerjaan konstruksi, sementara Dan Ramil Sekayam Kapten Infanteri Jufri turut memberikan dukungan langsung terhadap percepatan penyelesaian proyek tersebut.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Inflasi Sanggau melandai, harga pangan kian stabil. Bulog Sanggau tindak tegas mitra yang tidak sesuai aturan. Saya Okrin Moboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas ini.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen, tuker sih sen, kenapa? Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Apa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
10: Lihat
4: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
10: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi.
11: Oke, seru mendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan kabar dari Kalbar.
12: Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling
0: Ya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Lasmi, Bu Lasmi.
4: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
4: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
3: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
4: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
3: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan seperti biasa, di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda dan menghadirkan berbagai informasi. Kita langsung saja sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama dari Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
7: Selamat pagi kembali juga Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki, dan saya saparkan saya Rico dari Sintang.
8: Pagi Budi dan kawan semuanya, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, mudah-mudahan cerah. Kemudian pantauan lalu lintas masih cukup lengang melintasi jalan JC Pangurai Budi.
5: Baik, dan selain di Sintang, saya sapa juga rekan saya di Sambas ya, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Bang Budi. Pagi hari ini di Sambas juga cerah, namun memang masih lalu lintasnya di jam segini masih lengang lah ya. Untuk di kawasan Jalan Gusti Hamzah, lurusan Jalan Tabrani nih, masih aman-aman saja Bang Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Dan selain itu saya sapa rekan saya Okrin di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
10: Selamat pagi Budi, apa kabar Bud?
5: Baik, Okrin. Mudah-mudahan sehat juga ya, Okrin ya.
10: Ya, kabarnya juga baik. Kalau di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, sudah mulai ada tampak sinar matahari. Kemudian aktivitas masyarakat juga tampak pandang mata kami ya. Ada beberapa yang sudah melakukan olahraga ringan, jogging pagi hari ini di kawasan Sabang Merah, Sanggau, Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin. Dan tentunya kita langsung saja dengarkan informasi pertama pada pagi ini. Kita ke Antikong di mana Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
7: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan semuanya untuk informasi pertama di mana terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan PPPK atau P3K. Dan Bupati Sanggau Yohanes Sontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini mencapai sekitar 2.625 orang. Dan meski demikian, Onto juga mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengarkan seperti BOS gitu. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di beberapa jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Dan karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Budi.
5: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong, dan kita menuju ke Sintang, di mana Putus Ibau City Run 2026 dongkrak ekonomi lokal dan UMKM Kapuasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
8: Baik, Budi dan juga pendengar, dalam hal ini kesuksesan penyelenggaraan Putus Ibau City Run 2026 itu tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan juga kesehatan, tetapi juga ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Event ini, Budi dan juga pendengar, memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Ibau yang ke-131, dan ini berhasil menarik ribuan peserta dan para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, selaku orang nomor satu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar ini seperti Putus Ibau City Run ini yaitu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, dan kehadiran mereka tentu juga dari berbagai luar daerah ini memberikan dampak yang positif perputaran ekonomi, sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Kapuasulu seperti kuliner, kemudian penginapan, transportasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian tentu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kapuasulu ini bisa terdongkrak dengan baik, dan tentu juga perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan. Nah, dirinya menyatakan melalui kegiatan seperti Putus Ibau City Run ini, Kapuasulu tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat itu fondasi ekonomi daerah, yaitu melalui peringatan aktivitas usaha yang kian membaik. Budi, kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita langsung bergeser ke Sambas, di mana pemerintah meninjau pembangunan sekolah rakyat di Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu.
9: Benar sekali Budi, Kabupaten Sambas menjadi satu di antara kabupaten yang melakukan pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Dan kemarin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, baru saja meninjau langsung lokasi usulan tadi pembangunan untuk sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sambas, baik itu dari kondisi lahan sampai dengan sampai di mana nanti tahap pembangunannya. Untuk kondisi lahan, memang lahan yang disiapkan sudah cukup luas karena memang memiliki lebih dari 7 hektar dan dipastikan tidak berada di kawasan gambut, sehingga ini juga dinilai sangat potensial katanya dan layak untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya. Dan memang masuk ke tahap pembangunan, usulan proyek di Kabupaten Sambas ini nantinya direncanakan masuk ke dalam tahap rencana pembangunan tahap ketiga katanya, itu kategorinya. Dan saat ini memang sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian PU berdasarkan usulan tadi dari Kementerian Sosial, karena memang sekolah rakyat ini salah satu program yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, dan Kabupaten Sambas telah memenuhi harusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum seperti angka putus sekolah, kemudian angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta dukungan infrastruktur pemerintah daerah seperti fasilitas penunjang. Pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa area ataupun tempat yang dipilih nanti untuk pembangunan sekolah rakyat ini sudah mendapat akses yang cukup baik, terutama akses jalan yang sudah memadai katanya, kemudian ketersediaan jaringan air bersih juga sudah ada, dan memang pasokan jaringan listrik, sehingga nantinya kalau misalnya

0: untuk investasi jangka panjang juga. Kemudian kalau misalnya kita melihat di Kalimantan Barat sudah ada titik-titik yang sebenarnya memasuki tahap kedua, yaitu ada 2 titik di Kota Singkawang, kemudian ada 1 titik di Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, nantinya diharapkan menjadi titik-titik berikutnya untuk tadi memperluas dampak positif program ini, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelum kita ke Kota Pontianak, kita bergeser ke Sanggau, di mana harga kebutuhan pangan di Sanggau stabil pekan ini. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Bulog Sanggau terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasar, ya, guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat, di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika. Monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Dan harga beras premium di sejumlah pasar terpantau berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan SPHP masih sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain harga ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah. Sejauh ini pasokan beras, gula, minyak goreng dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana suasana meriah ya terlihat dalam kegiatan Pesta Karya Cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup maksud kami, taman kanak-kanak hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama 1 semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara ini mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, serta pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual beli makanan dan minuman hasil olahan mereka sendiri. Pengelola Cerlang Sri Wartati mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai selama 1 semester. Pesta Karya Cerlang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan semuanya dan juga pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak dan setelah ini kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar untuk Anda berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kebersamaan Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi lainnya. Kita bergeser dan langsung dengarkan dari Sanggau di mana Ketua KONI Sanggau sebut pemain Liga Anak berkualitas dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama Okrin. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 ini dinilai menjadi ajang penting ya dalam menjaring dan juga membina bibit sepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus mengatakan kompetisi usia dini ini menjadi cikal bakal berharga ya untuk mempersiapkan atlet

0: menghadapi berbagai turnamen di masa yang akan datang. Dan ia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School S3 yang memang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen ini tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dan Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dan KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah. Dan Liga Anak Sanggau ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur. Bibit-bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Demikian rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan di pagi ini, informasi yang kedua. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Kemenko Infrastruktur tinjau abrasi pantai Sambas, dorong percepatan pengaman pesisir. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Wahyu.
2: Benar sekali Budi, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, kemudian Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu Herzaki Mahendra Putra, baru saja melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Arungpar Kabupaten Sambas yang memang dinilai menjadi titik garis pantai dengan abrasi paling tinggi yang ada di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan sebagai itu dia tadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tentunya di kawasan perbatasan Indonesia yaitu Kabupaten Sambas. Khususnya dalam merespon tadi kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga serta memang aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Dan Herzaki sudah menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengamanan pantai ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak di sana. Awalnya sebenarnya usulan ini di titik lain kurang lebih 350 meter, namun setelah dilihat katanya bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan pantai karena memang abrasinya yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya, abrasi di kawasan pantai Arung Perak ini mencapai hampir 20 meter per tahun, artinya garis pantainya bergeser 20 meter setiap tahunnya. Kondisi ini memang terlihat dari semakin menyusutnya katanya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga dalam bentuk perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kelapa. Dan kondisi tersebut harusnya berdampak pada lingkungan dan juga mengancam pemukiman, fasilitas publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang katanya dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan. Nah, urgensi itu yang kemudian dijadikan usulan untuk nantinya dibangun seperti barrier, kemudian sarana-sarana, prasarana di sana untuk tadi menahan daripada angka abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Sambas, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPBD Sintang sosialisasikan cegah karhutla pada masyarakat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang ini melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Ketungo Tengah, Kabupaten Sintang, tepatnya pada hari Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Sintang sendiri yaitu Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun dengan sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara lain, tatap muka juga dilakukan yaitu melalui media digital. Semuanya bisa memahami dan ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika musim kemarau melanda. Dirinya menyatakan dalam sosialisasi tersebut, di sosialisasi itu dirinya menyatakan untuk masyarakat tentunya harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai setiap kemarau terjadi kebakaran secara ulang ya, secara berulang kali. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan dalam hal ini materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian pendekatan ini juga dipilih agar pesan pencegahan ini bisa sampai dan diterima dengan paham oleh masyarakat, melakukan secara SOP yang telah ditentukan seperti apa ketika melakukan pembukaan lahan. Untuk Sintang dan sekitarnya kita berharap aman ya ketika nanti ada kemarau, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Ntkong, di mana penerbitan paspor di imigrasi Ntkong menurun. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
4: Ya, betul Budi. Dan pendengar, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Ntkong ini mencatat tren penurunan penerbitan paspor sepanjang 5 bulan pertama 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring diperketatnya proses wawancara dan verifikasi terhadap pemohon paspor sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk untuk bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Ntkong, Fitra Izari, ini mengatakan kebijakan penguatan pengawasan terhadap pemohon paspor berdampak langsung pada jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei lalu, total paspor yang diterbitkan tercatat sebanyak 2.148 dokumen. Dan disampaikannya, dari 2.148 paspor yang diterbitkan, sebanyak 1.313 merupakan paspor baru, sedangkan 709 paspor penggantian dan 126 paspor diterbitkan karena kondisi rusak ataupun hilang. Meski jumlah penerbitan paspor menurun, dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi dan dapat menjelaskan tujuan perjalanan secara jelas tetap akan memperoleh layanan sesuai standar yang berlaku. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan kedua ya dari Ntkong. Dan kita dengarkan informasi terakhir dari Kota Pontianak terkait Fakultas Pertanian Untan, Paperta Untan ya, yang terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Denah Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga petani terkait bahaya karhutlah. Dan sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Dan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Dan Paperta Untan Pontianak pun berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Ada Wahyu di sana, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih banyak Budi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, saya ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
0: Terima kasih rekan Budi.
1: Baik, sukses selalu juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jeki di Ntkong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
1: Dan terima kasih kepada rekan saya Riko di Sintang.
3: Terima kasih Budi dan juga pendengar. Kita menantikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa jagoan Anda didukung ya.
1: Bola gembira. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sukses selalu. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda di siang hari ini. Kami akan lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.